yang tidak wajib dizakati. Apa itu amwal al-kinyah? Amwal bentuk jamak dari kata mal yang artinya harta. Sementara al-kinyah bisa juga dibaca al-kunyah dari kata al-kinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperdagangkan. Harta al-kinyah hanya memungkinkan jika dalam bentuk selain alat tukar, sehingga tidak berlaku untuk uang, emas, atau perak. Meskipun semua alat tukar ini hanya disimpan seperti emas simpanan atau dipergunakan seperti perhiasan emas. Karena pada asalnya, emas, perak, dan mata uang adalah asal dari komoditas zakat mal. Sementara harta selain emas dan perak, seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga, bisa menjadi amwal al-kinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Iya, ketika ada orang tua ingin memberikan hadiah kepada guru, ya. Ini pembahasannya dua. Ini sering ditanyakan memang. Dan orang tua mereka pasti atau kebanyakan, ya, ketika akan memberikan tidak ada tendensi apapun. Tetapi ketika kita membicarakan tentang sebuah ibadah dan amal, kita tidak mesti kembali kepada niat, karena sebagian amal memang kaitannya dengan inti dari perbuatan itu, bukan masalah niat. Itu niat urusan lain, gitu. Contoh sholat seorang salah, tapi niat saya sudah baik. Nah, tidak bisa dikatakan seperti itu. Bukan hanya cukup niatnya baik, akan tapi harus benar. Maka memberikan hadiah seperti kita sebutkan tadi itu membutuhkan amal yang juga perlu diluruskan. Berarti ada dua. Yang pertama masalah hadiah, yang kedua sang orang tua juga perlu diinformasikan. Tidak boleh memberikan itu. Jadi bisa diambil nasinya, saya berikan kepada anak-anak, ya, begitu. Jadi orang tua pun tahu bahwa saya tidak perlu memberikan hadiah kepada guru, itu sudah tanggung jawab mereka, misalnya begitu. Datang hari raya bawa makanan lebaran untuk guru misalkan. Wah, ini saya terima kasih saja. Iya, betul, niatnya ikhlas, terima kasih sekali. Akan tapi khawatirnya ada akobat, ada belakang-belakangnya seperti itu. Ya, sehingga yang dikasihkan itu diberikan kepada yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang sering juga ditanyakan kepada Hay'ah Kibarul Ulama, Majelis Ulama Arab Saudi. Mereka memberikan catatan dibolehkannya hadiah kepada para guru pada saat memang yang dikhawatirkan dari pemberian hadiah itu sudah hilang. Contohnya, guru pensiun, kemudian muridnya ingin berterima kasih kepada dia, kasih hadiah, tidak apa-apa. Atau murid lulus, kemudian mereka ingin berikan hadiah kepada guru, maka tidak apa-apa. Atau yang kedua berikutnya, kalau seandainya hadiah itu tidak ada kaitannya dengan fulan-fulan tertentu, hadiah dari semua murid dan untuk semua guru misalkan, maka tidak apa-apa, karena adanya pilih kasih tidak ada. Dari semua murid untuk semua guru misalkan, maka tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, adapun wallahu alam, kalau seandainya hadiahnya cuma hal yang seperti itu, mungkin wallahu alam makan nasi aja gitu, kasih aja, kasihan misalkan, oh, ini lama kayak itu, wallahu alam, itu lebih

0: ringan. Tapi hati-hatinya tetap kita lebih apa? Lebih hati-hati diarahkan kepada peraturan yang benar gitu. Ada sebagian pesantren, anak dengar kepala pesantrennya mengumumkan kepada gurunya agar tidak menerima. Dan itu sampai ditulis di salah satu tulisan. Meskipun itu tidak harus ya ditulis gitu, nggak boleh memberikan hadiah apa segala macam, tapi dipahamkan wali santri, wali murid dipahamkan, tidak perlu. Ya. Ini tanggung jawab kita, tidak perlu antum bawa bungkusan, bawa amplop, bawa segala macam untuk guru-guru. Sudah itu sudah tanggung jawab kita bersama seperti itu, sehingga tidak ada lagi aplikasi atau perhatian dan segala macam. Wallahu a'lam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mithlina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.
2: Soal jawab.
3: Ustaz Alfan mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri berpuasa sunnah tapi diam-diam tanpa bilang suaminya? Karena kalau ngasih tahu pasti gak dibolehin. Alasannya karena suami gak puasa, ya istri gak puasa juga. Dan sebelum puasa sunnah, sang istri sudah memenuhi kebutuhan suami pada malam hari. Jazakumullah khairan atas jawabannya.
4: Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ini kadangkala ada perempuan-perempuan yang ingin puasa, tapi suaminya tidak memperbolehkan. Akhirnya dia puasa sembunyi-sembunyi. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menjelaskan tentang bagaimana tingginya kedudukan suami yang merupakan surga dan nerakanya istri. Yang seorang istri bisa masuk surga gara-gara enggak berterima kasih sama suaminya, gara-gara kufur sama suaminya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la tasumul mar'atu il wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Tidak boleh perempuan itu berpuasa dalam kondisi puasa suaminya ada ya. Suaminya ada di rumah, maka kalau dia mau puasa dia harus punya izin dari suami. Kalau dia ingin puasa dia harus dapat izin dari suaminya. Lu gimana kalau enggak diizinkan? Jangan puasa. Lu tapi aku kepengin puasa, dicatat udah sama malaikat. Engkau dicatat puasa. Jadi subhanallah ya, betapa indahnya agama Allah ini. Jadi seorang wanita yang ingin puasa kemudian suaminya tidak memberikan izin, pahala puasa dicatat. Ini keindahan agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau tetap taat sama suamimu dan engkau dapat pahala puasa. Karena engkau udah niatin tadi puasa. Artinya kalau suami ngasih izin, engkau udah puasa gitu. Bukan engkau niat yang ya kepingin puasa tapi enggak jadi puasa, bukan. Engkau sampai tadi dikatakan sampai dia puasa tanpa memberitahu suaminya. Maka bagi seorang istri, hendaklah engkau taat dan patuh sama suami. Kalau suaminya ada di rumah. Tapi kalau suaminya tidak ada di rumah, engkau enggak perlu izin puasa. Enggak perlu. Karena memang ya enggak ada suaminya di rumah gitu. Dia mau puasa, mau apa? Enggak ada masalah, suaminya sedang keluar kota ya. Suaminya sedang safar, ini itu silakan kau berpuasa. Jadi nasihat ana, tetap engkau taat dan patuh sama suamimu walaupun kau akhirnya enggak puasa. Tapi tetap dicatat insyaallah pahala puasa untuk dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Hibah orang tua tidak sah jika belum diserahkan. Perpindahan harta dari orang tua ke anaknya ada beberapa bentuk. 1. Nafkah. Nafkah adalah pemberian yang menjadi kewajiban kepala rumah tangga kepada semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istri dan anak. Nafkah diberikan sesuai kebutuhan, terlepas dari jenis kelaminnya. Sehingga bisa jadi nafkah untuk anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki. 2. Hibah adalah pemberian orang tua kepada anak yang statusnya tidak wajib. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, hibah diberikan sama rata untuk semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan hibah terhitung sah? Insya Allah akan kita bahas setelah ini. 3. Warisan adalah perpindahan harta dari orang tua kepada anak sebagai ahli warisnya, dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan syariat. Karena itu, untuk warisan, manusia hanya diminta untuk mengikuti aturan yang ada dan tidak boleh berkreasi di sana. Selanjutnya, kita bahas mengenai hibah. Kapan hibah terhitung sah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, menurut Malikiyah, hibah sah hanya dengan akad secara lisan dan tidak disyaratkan harus ada serah terima. Alasan mereka bahwa hibah sama seperti jual beli atau akad perpindahan hak milik lainnya yang terhitung sah hanya dengan akad. Para ulama Malikiyah mengatakan, hibah itu sah selama objeknya jelas, baik setelah diserah terimakan maupun belum diserah terimakan. Bidayah Al-Mujtahid dan Hasyiah Ad-Dasuki. Kedua, dalam mazhab Hambali, menurut riwayat yang rajih dari Imam Ahmad, bahwa objek hibah ada dua. Satu, objek yang terukur dengan cara ditimbang atau ditakar, seperti bahan makanan. Hibah untuk objek ini terhitung sah jika sudah diserah terimakan. Karena itu, jika baru sebatas dilisankan, tidak terjadi perpindahan hak milik, artinya hibah dibatalkan. Dalil mereka adalah ijma' sahabat dalam masalah ini. Dua, objek yang tidak diukur dengan takaran atau timbangan, seperti properti. Hibah untuk objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara lisan, meskipun belum diserah terimakan. Ibnu Qudamah mengatakan, sedekah atau hibah untuk objek yang ditimbang atau ditakar tidak terhitung sah kecuali jika diserah terimakan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara untuk objek yang tidak ditakar atau ditimbang, hibah sah sekalipun hanya dengan akad, dan objek berpindah hak milik meskipun belum diserah terimakan. Berdasarkan riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan, hibah dibolehkan jika diketahui, baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan. Al-Mughni. Ketiga, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hibah untuk objek bernilai sah jika diserah terimakan. Jika hibah belum diserah terimakan, tidak teranggap, sehingga tidak ada perpindahan hak milik. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini, 1. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasak. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. 2. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mengapa ada orang yang memberikan hibah ke anak mereka, namun tidak diserahkan? Ketika anaknya mati, dia mengatakan, 'Harta ini masih milikku, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun.' Namun ketika orang tua yang mati, dia mengatakan, 'Ini milik anakku, aku telah memberikannya kepadanya.'" Kemudian Umar menegaskan, "Siapa yang memberi hibah namun dia belum menerimanya, yaitu dia pertahankan sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini batal." Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Dan pendapat ini merupakan pendapat Utsman, Ali dan beberapa sahabat lainnya. Al-Fiqih Al-Islami, Wahbah Zuhaili. Pendapat ini juga mengkiaskan hibah sebagaimana sedekah atau utang. Keduanya sama-sama akad irfaq, yaitu membantu karena iba atau cinta, sehingga selama baru diucapkan dan belum diserahkan, maka tidak diperhitungkan. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat. Saran bagi orang tua. Terkadang pertengkaran antar anak, pemicunya adalah orang tua, karena perbedaan kecintaan kepada anak. Sehingga orang tua menyatakan secara lisan menghibahkan hartanya kepada sebagian anaknya. Rumah ini nanti jadi milikmu, tanah ini menjadi milikmu, dan seterusnya. Sementara anak yang lain tidak diberi yang sama. Akibatnya, ketika orang tua meninggal, mereka rebutan harta peninggalan orang tua. Nabi SAW memerintahkan agar memberi hibah secara merata kepada semua anak. Jika tidak, biarkan harta peninggalan itu sebagai warisan yang dibagi sesuai aturan waris. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Nasihat.
6: Iya, tadi Kak Erlan jelaskan bahwa Islam itu sangat memuliakan perempuan. Tadinya di masa jahiliyah perempuan itu dianggap sebuah hal yang hina, ya. Bahkan ketika perempuan itu lahir, ini dianggap sebuah aib dan berita yang membuat para bapak itu menjadi emosi dan marah, kecewa, tidak terima dengan apa yang didapatkannya, gitu ya. Maka Islam memuliakan perempuan justru Islam yang meningkatkan derajat perempuan, ya, dari yang tadinya menjadi suatu aib gitu ya, tapi kemudian Islam justru malah meninggikan dan memuliakan perempuan. Bahkan ada ulama yang bilang punya anak perempuan itu adalah sebuah keberkahan tersendiri, tanya begitu ya. Karena ulama ini mendasari perkataannya dengan firman Allah di surat Asyura ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Milik Allah lah seluruh kerajaan yang ada di langit dan di bumi, yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan segala yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah memberikan anak perempuan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah juga memberikan anak laki-laki kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Nah, teman-teman semua dirahmati oleh Allah, di surat Asyura ayat 49 ini disebut yahabu liman yasha'u inathan. Allah memberikan anak perempuan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Allah sebut inathan, anak perempuan, terlebih dahulu sebelum menyebut adzukura, anak laki-laki. Jadi anak perempuan disebut lebih awal daripada penyebutan anak laki-laki. Dan kita tahu ya bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ketika ada sesuatu yang didahulukan, ini tentu memberikan sebuah pelajaran dan keutamaan tersendiri. Ada seorang ulama tafsir ya, Ibnu Athiyah, di dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, beliau katakan, bada'a subhanahu bi dzikril inath tashrifan lahunna. Allah Subhanahu wa taala memulai ya ucapan perempuan, menyebutkan anak perempuan terlebih dahulu daripada anak laki-laki. Apa alasannya? Tashrifan lahunna, dalam rangka memuliakan anak perempuan. Kemudian beliau melanjutkan, kenapa anak perempuan disebut lebih awal di surat Asyura ayat 49 ini? Ya, di antara alasannya adalah untuk memberikan perhatian lebih ya kepada anak perempuan, supaya anak-anak perempuan itu dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Ini kata Ibnu Taimiyah yang Kak Erlan nukil dari Tarbiyatul Aulad Fidu'il Kitabi wa Sunnah. Nah, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan gitu ya, ini menunjukkan bahwa anak perempuan itu sengaja didahulukan penyebutannya karena ingin dimuliakan oleh Islam. Bahkan ada ulama yang menuturkan ya bahwa di antara tanda keberkahan dari seorang ibu adalah ketika dia melahirkan anak pertamanya itu anak perempuan terlebih dahulu, baru kemudian anak laki-laki. Ya. Dan ulama yang berpendapat semisal ini didasari oleh penuturannya seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Asqa radhiyallahu anha. Beliau katakan, "Inna min yamnil mar'ah ya tabkiruha bil untha qabla dzukur. Li'anna Allah bada'a bil inath." Kata sahabat Wasilah bin Asqa, beliau katakan sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah dia bisa melahirkan anak perempuan terlebih dahulu sebelum melahirkan anak laki-laki. Nah, ini jadi parameter tolak ukur keberkahan seorang ibu. Keberkahan seorang wanita bisa dilihat di antara tanda-tandanya adalah ketika dia melahirkan anak perempuan terlebih dahulu, kemudian baru anak laki-laki. Nah, ini kata Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan bahwa anak perempuan itu istimewa. Anak perempuan itu dimuliakan, gitu ya. Dan beginilah Islam memandang perempuan, teman-teman semua, para abah dan umahat, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi Islam menjawab tuduhan keji dari orang-orang jahiliyah yang menganggap punya anak perempuan itu aib. Mereka tuh sebel kalau dapat kabar anak perempuan. Ya, di antara alasannya mereka anggap anak perempuan itu aib, dan di antara sebab mereka sebel juga ya gara-gara mereka enggak bisa melanjutkan garis nasab gitu ya. Karena seorang anak itu kan ngikut kepada nama ayah. Gitu ya. Dan inilah yang menjadi alasan pula kenapa mereka lebih senang dapat anak laki-laki. Karena kalau disebut anak laki-lakinya nanti ketika jadi bapak kan akan berlanjut garis keturunannya. Berbeda halnya kalau mereka punya anak perempuan, kan gitu ya. Nah, makanya orang-orang jahiliyah itu sebel sekali kalau mereka dapat anak perempuan. Tapi Islam menjawab tuduhan keji tersebut. Islam bilang justru malah anak perempuan itu ya istimewa. Anak perempuan itu mulia. Gimana? Ayah bunda senang gak punya anak perempuan? Senang Kak Erlan. Tapi kok kadang suka ngambek. Gak beraturan ya ngambeknya Kak Erlan. Ya sama kayak ibu-ibu dulu juga gitu kan ya. Wallahu'alamu bissawab.
7: Soal jawab.
8: Saya Ibu Titik dari Bangil, Jawa Timur, mau bertanya, ada seorang berumah tangga, istrinya pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada suaminya, apakah masih tetap memberikan nafkah? Nggih. Wajib memberikan nafkah sak dangunipun dereng dipegat. Nggih. Lan dipun nasihati kanthi sae. Sing setri kala wau. Nggih, kok mulih iki wong wadon mulih saka omahe bojone mulih nyang omahe wong tuane. Niku enten jalarane napa mboten kira-kira? Niku mesti enten jalarane. Ngopo kok mulih, ngopo kok nesu digoleki jalarane. Nggih. Dinasihati dituturi ingkang sae, sak dangunipun tasih dados garwanipun niku piantun kakung wajib memberi nafkah. Nek dituturi mboten gelem, Allah Subhanahu wa taala dawuh fa ba'atu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Nggih, goleko utusan saka keluargane wong sing lanang, goleko utusan saka keluargane sing wadon, wakil keluarga suami, wakil keluarga istri. Kongkon rembukan. Jadi antawisipun besan kalih besan. Pak, Bu, sowan kula ingkang ngongkos sepisan silaturahim jangkepipun nggo kalih ngaturake oleh-oleh. Oleh-oleh niku ampun lali nggih. Penting niku soalé. Jangkepipun nggo tiga niki badhe pirembagan niku pripun anake awake dhewe niku, nggih. Wong omah-omah kok LDR-an, pesan LDR-an. LDR niku basa Inggris singkatane napa kula lali niku? Long distance eren apa niku relationship. Waduh. Bebojoan jarak jauh. Bebojoan ning saka kadoan. Menikah untuk berpisah ngoten niku lho nggih. Ki piye iki anake awake dhewe iki agek rabi telung sasi kok wis melarikan diri niku nggih. Pripun nggih? Saene pripun iki? Nggih ditimbali mriki mawon. Nduk rene nduk, rene le. Janjane ning apa ngoten niku dirembuk kanthi sae. Nggih, musyawarah kanthi sae. Ampun musyawarah nek sing keluargane sing lanang niku pun nesu, keluargane sing wedok nggih pun nesu. Kabeh mbelani anake dhewe-dhewe. Niku mengke mboten musyawarah niku. Niku jenenge perang bronto yuda niku mengke. Nggih, padudon, tawuran, klitih niku mengke dadine. Pirsa klitih. Wa ma adra kamal klitih. Tahukah kalian apa itu kelitih? Nggih. Nek musyawarah niku rembukan kanthi sae rembuk tuwa sing sareh sing lerem. Ning niku gampang dingendikake angel sing nglakoni, Pak. Mila keluargane sing wakil niku dipilihke wong sing sareh-sareh. Nek bapakne sareh pilihke bapakne. Bapakne ra sareh emosinan aja kon ngomong. Nggih. Nek perlu diplaster lambene ngene. Goleke sing sareh Pak Dene. Mbok menawi Pak Li enten sing dadi kiai lan niku sing dadi juru bicara. Supados pirembagan niku saged lumampah kanthi gangsar lan sae. Nek pun dirembuk antawisipun besan kalih besan mboten saged gathuk nggih pripun malih. Monggo keputusan terletak di tangan keluarga masing-masing. Wallahu taala alam bisawab.
9: Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis, yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan, ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon, ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain, wallah alam benar atau tidak, ya, tapi lelucon, namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murattal Quran, ya. Kalau antum dengar murattalnya, dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang i'tikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau salat sering nangis, ya. Kemudian ada suatu hari ada seorang dari Mesir, kemudian salat situ, senang dengar imamnya salat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, siapa imamnya itu? Maka orang-orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau utangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia, seorang pun tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar. Dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita masih di bab silatu rahim. Silatu rahim, berapa kata? Dua kata. Berapa kata? Dua kata. Silatu sama rahim. Silatu artinya apa? Menyambung. Rahim, kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan. Berarti rahim itu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk itu namanya apa? Kekerabatan. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada ceritanya ketika Allah menciptakan rahim. Artinya apa tadi? Kekerabatan. Hadis nomor 50. Silakan dilihat halaman berapa? 70. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal khalaqallahul khalqa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya. Falamma faragha minhu qamati rahim. Setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, manusia, apalagi binatang, tumbuhan, jin, langit, bumi, pohon, semua makhluk selesai diciptakan, qamati rahim. Salah satu makhluk Allah yang namanya rahim, apa tadi rahim? Kekerabatan, berdiri. Bentuknya sih kayak ngapa Ustaz? Ora penting. Yang penting ada makhluk namanya apa tadi? Rahim, berdiri. Faqala mah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tahan, ada apa? Yang lainnya pada duduk, kok ujug-ujug apa? Berdiri, ada apa? Ada masalah apa? Ya. Ternyata dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa rahim ini mengeluh. Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Mengeluhkan siapa? Mengeluhkan orang-orang, manusia-manusia yang senang memutus rahim. Yang senang apa? Memutus rahim. Ada atau tidak ada orang yang memutus silaturahim? Ada atau banyak? Banyak. Rahim ini mengeluh, enggak terima. Wong aku diciptakan baik-baik kok malah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka rahim minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dilindungi supaya enggak sembarangan diputus sama orang-orang yang tidak baik itu. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hadza maqamul 'aili bika minal qati'ah. Aku lindungi. Apa kata Allah? Aku lindungi. Masya Allah. Dapat perlindungan dari siapa? Dari Allah. Orang dapat perlindungan dari Allah, ada yang bisa ganggu enggak? Enggak ada. Perlindungannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala al-qawiyu. Apa al-qawiyu? Yang maha kuat. Al-azizu, yang maha perkasa. Dilindungi sama Allah. Berarti rahim berhasil gak dapat perlindungan? Dapat. Siapa yang lindungi? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu cerita ketika rahim baru diciptakan. Sekarang kita lihat, masih banyak gak orang yang memutus silaturahim? Masih banyak. Katanya dilindungi sama Allah. Dilindungi sama Allah, kok masih banyak yang bisa memutus silaturahim itu? Padahal rahim ini sudah dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah berfirman, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Wahai rahim, sudahlah, ini banyak memang manusia-manusia yang orang bener ya keh. Ya, diomongi ya bolak-balik pengajian tutup, baik memutus silaturahim. Sudah gini aja rahim, Kamu rela enggak kalau misalnya setiap orang yang menyambung silaturahim, aku akan sambung dia. Aku itu siapa? Allah. Dan siapapun yang memutusmu, aku akan putus dia. Gimana? Senang apa ora? Rela atau tidak? Ditanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah gini aja. Karena memang wonge angel diomongi, orangnya susah diomongi, sudah gini aja. Kamu setuju enggak setiap orang yang memutus kamu, memutus hubungan silaturahim dengan keluarganya, aku Allah akan memutus dia. Dan siapapun yang menyambungmu, aku akan sambung dia. Cocok? Cocok? Setuju dengan yang ditanya? Yang ditanya siapa? Rahim. Apa kata rahim? Naam. Apa naam? Deal. Deal. Deal apa? Setuju. Kata rahim demikian. Berarti siapapun yang menyambung silaturahim

Maksudnya nikmatnya akan diputus, umurnya akan dibikin pendek, rezekinya akan dibikin sempit. Apa maning? Apalagi urusannya akan dibikin ruwet. Milih yang mana? Nyambung apa mutus? Nyambung apa mutus? Nyambung supaya apa? Supaya disambung sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kelanjutannya. Qala ka fadzalika laki. Ya sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu setuju, siapapun yang menyambungmu aku akan sambung, siapapun yang memutusmu aku akan putus. Tsumma qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum. Kalau kalian pengen lebih yakin, baca firman Allah, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Siapa di antara kalian yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim, pasti dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan perbuatan buruknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wa tabatharahu ila yawmiddin. Pertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu yang berbarokah, dalam rangka ngaji ilmu agama. Kenapa kita perlu ngaji ilmu agama? Karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekali. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Maka perlu bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, bahkan mewajibkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka wajib bagi kita untuk terus semangat ngaji ilmu agama dan senantiasa doa sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan kepada nabinya, wahai Muhammad, berdoalah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi juga bersabda, saluwaha ilman nafi'a. Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang enggak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang menjadikan kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin bersemangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ilmu yang menjadikan kita semakin baik akhlak kita. Ilmu yang menjadikan kita semakin ingat sama akhirat, ingat sama kematian dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, ilmu bermanfaat itu, ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, memang pada dasarnya enggak bermanfaat.

taat karena tidak dipuji, bahkan dilarang oleh Allah. Kayak ilmu sihir, pelet, santet, ya, ilmu filsafat, itu memang dari dasarnya saja sudah dilarang. Ada ilmu yang tidak bermanfaat itu karena suatu sebab. Ilmu yang dipelajari sebenarnya benar, cuma gak bermanfaat. Kenapa? Karena gak diamalkan. Dia ngerti kebenaran tapi gak diamalkan. Itu juga ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya diantara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat.

0: Mutiara Nasihat.
1: Baik, tentang adzikru wa fadluhu, zikir dan keutamaannya, atau ahammiyatu zikri wa fadluhu, kepentingnya zikir dan keutamaannya. Sebelum kita masuk di kitab Al-Wabilu Sayyib, ini ada kitab silsilah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, dikasih judul Fiqhul Adiyah, Fiqhu Al-Adiyah Wal-Adhkar. Nah, sebelum kita masuk di kitab yang kita bahas, saya mau bacakan, mungkin ada manfaatnya ya, beberapa poin saja. Pertama, kata beliau, fa'ammara ta'ala fi hadhihi al-ayat, maksudnya ayat-ayat yang banyak ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, menunjukkan bahwasanya butuhnya seorang hamba kepada zikir. Jadi hamba itu membutuhkan zikir. Bahkan disebutkan ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fi ila ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana 'alaihim hasratun yawmal qiyamah. Hasratan yawmal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin ketika dia berkumpul di satu majlis lalu berpisah darinya, lam yadhkurullaha fi, majlis itu enggak ada zikirnya, tidak mengingat Allah, tidak diucapkan ayat Quran, tidak juga tadi ya, illa ka'annama tafarraqu an jifati himar, kecuali mereka itu pulang atau pergi dari tempat tersebut itu lebih buruk dari bangkai keledai. Wa ka'anna 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, wa kana, bukan ka'anna, dan adalah mereka akan rugi di hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan dalam Musnad, Abu Dawud juga mengeluarkan, dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dengan syarat sahih Muslim. Ya, disebutkan juga di sini, ya, salah satu di antara hikmah yang banyak dari zikir ini, faqad akhrajahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah qala sahihul isnad wa faqahu Dzahabiy, katanya dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam ala unabiyukum bi khairi a'malikum, maukah kuberitahukan bi khairi amalikum, amalan yang terbaik dari kalian, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling menjadikan bersih atau sucinya di sisi malikikum, wa arfa'iha fi darajatikum, dan menjadikan tingginya derajat-derajat kalian. Kemudian wa khairi lakum min infaqidz dzahab wal wariq, dan lebih baik dari sedekah emas dan juga perak. Wa khairin lakum min an talqau aduwakum fatadribu anaqakum wa yadribu anaqakum anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik dari seseorang bertemu dengan musuhnya kemudian saling memukul, dalam arti memotong leher atau memukul leher, dan engkau pun dipukul leher oleh mereka, artinya dalam jihad ya. Kemudian kata sahabat, bala ya Rasulullah, faqala sallam zikrullah. Jadi intinya zikir ini sesuatu yang sangat agung. Di riwayat yang lain dari Nabi SAW, anahu qala sabaqal mufarridun. Qalu mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adh-dhakiruna Allaha katsira wadh-dhakira. Telah mendahului kalian al-mufarridun. Siapa mufarridun? Mufarridun orang yang mengingat Allah yang banyak, dan para wanita yang mengingat Allah yang banyak. Jadi keutamanya sangat besar. Bahkan disebutkan masalul ladina yadhkuruna rabbah, orang yang berzikir kepada Allah diumpamakan dengan orang yang tidak berzikir, masalul hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Jadi ada orang hidup tidak berzikir, dia seperti orang yang sudah meninggal karena tidak mau berzikir. Dan jangan lupa bahwa zikir itu yatrudus syaitan, dia akan mengusir syaitan. Umay ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Bahkan Syekh Abdul Razzaq menukilkan juga bukan hanya satu ya, faedah zikirnya banyak. Salah satunya apa? Katanya annahu yajlibul qalb lil qalbi dzakir al farah was surur war raha. Membuat orang yang berzikir hatinya itu jadi senang. Hatinya bahagia dan hatinya akan tenang. Itu yang kedua ya. Kalau tadi mengusir syaitan, yang kedua hati seorang akan menjadi tenang. Yang ketiga kata beliau, inna dzikra huwa hayatul qalbi haqiqatan. Zikir itu menghidupkan hati kita, dan itu sahih. Orang kalau zikirnya benar, hatinya akan hidup. Kemudian termasuk juga rabi'an yang keempat, annahu yahutul khataya wa yudhibuha wa yunji adh-dhakir an adzabillah. Orang yang berzikir dia akan menghapuskan dosa dan menyelamatkan pelakunya dari azab Allah. Yes, seperti dalam hadis yang lain, ma'amila adami amalan qat anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah ada amalan yang dikerjakan anak Adam yang menyelamatkan dia dari azab Allah kecuali zikir. Yang kelima, annahu yatarattabu alaihi min al-i'ta'i was-thawab wal-fadl ma la yatarattab ala ghairihi min al-a'mal. Orang yang berzikir dia akan diberikan balasan keutamaan dari zikirnya, beda dengan amalan-amalan lain. Ya, berbeda dengan amalan lain. Kenapa beda? Ini saya tambahkan sedikit. Zikir itu aisarul ibadah. Karena zikir itu ibadah yang paling gampang. Betul tidak? Tidak butuh biaya, tidak butuh persiapan. Kenapa Bapak tidak berzikir? Maaf, saya enggak punya uang. Tidak ada hubungannya uang dengan zikir. Beda kayak umrah. Umroh itu semua siap, uangnya ada, visanya tidak keluar, tidak jadi. Kan? Zikir, masya Allah. Musim hujan, musim kemarau, setiap saat bisa. Kemudian alasan lain kenapa zikir ini begitu ininya ya. Faina harakat lisan, akhafu harakat jawari. Menggerakkan lidah itu lebih mudah daripada menggerakkan anggota badan, betul tidak? Ini zikir. Dan menggerakkan lisan itu lebih banyak dan lebih cepat. Bayangkan 1000 kali kita baca tasbih bisa dalam sehari. Cuma ada orang terlaluan baca ini 3333, baca ini 7777. Ini enggak ada contohnya. Jadi, tapi yang dalil misalnya membaca istighfar 70 itu ada dalil. Ya. Kemudian termasuk juga adalah lau taharraka adwun minal insani fil yawmi wal laila biqadri harakatil lisan. Kalau seorang bergerak setiap harinya seperti gerakan lisan, maka dia akan berat. Tapi lisan bergerak dan itu bisa. Jadi kalau kita bilang astagfirullah, astagfirullah sampai 100 itu ringan. Habis itu minum kopi, ya kan? Masih bisa lagi baca yang lain. Ya, kenapa saya bilang minum kopi? Karena ada ibu-ibu di dia baca, boleh dia nanya, boleh tidak baca Quran terus diselingi minum kopi? Boleh enggak, Bu? Boleh. Kopi dan apa? Ya. Subhanallah. Bukan dia punya ini. Oh iya, telo. Baru ketemu. Boleh enggak kopi sama telo? Boleh, enggak apa-apa. Kemudian yang keenam, yang keenam, wa min fawaidi dzikr annahu ghirasul jannah. Zikir itu adalah tanaman di sorga. Zikir adalah tanaman di sorga. Laqitu lailatal usri bi Ibrahim al-Khalil. Kata Nabi, waktu aku Isra Mi'raj bertemu dengan Ibrahim al-Khalil. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya aqri ummataka minni salam. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku untuk umatmu. Masya Allah, kita dikasih salam oleh Ibrahim. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah adbatul ma' wa annaha qiyan wa anna ghirasaha subhanallah wa bihamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Wajudilah hadis ini tadi di bagian akhir, dan tanaman di sorga adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Syekh Abdul Razak, semakin banyak makin kita punya banyak tanaman di sorga. Kemudian termasuk juga faedah yang lain, annahu yakunu nuran lidzakirin fid dunya wa nuran lahu fi qabrih wa nuran lahu fi ma'adih yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat. Zikir itu, kata beliau, menjadikan cahaya bagi orang yang melakukannya di dunia. Orang yang rajin berzikir bercahaya di dunia, bercahaya, wa nuran fi qabrih, cahaya di kuburnya, wa nuran fi ma'adih wa yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat, menjadikan dengan zikirnya dia bercahaya ketika melewati sirat. Sebagaimana Allah firmankan, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Ini ayat yang dijelaskan sebagai dalil surat Al-An'am ya. Awaman kana mayita, jadi fa ahyaynahu, orang yang mati kemudian dihidupkan karena orang yang zikir, seperti orang yang mati dihidupkan. Wa ja'alna hu nuran, kami jadikan baginya cahaya. Dia berjalan finnas di hadapan manusia, kama mathaluhu fi dhulumat, sebagaimana halnya dia berjalan dalam kegelapan. Artinya tidak sama dengan orang yang tidak berzikir yang berjalan dalam kegelapan yang tak ada cahaya. Jadi ini intinya bercahaya di dunia dan di akhirat. Disebutkan oleh beliau beliau al-mu'min, katanya, istinaru bil iman billah. Orang mukmin di dunia dicahayai karena iman kepada Allah dan kecintaan kepada Allah dan nabinya. Sedangkan di orang yang ghafil, orang yang lalai, al-mu'rid an dzikrillah, mereka yang tidak mau berzikir kepada Allah dalam keadaan gelap. Ini intinya itu poin yang ke-6 ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, Ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum istri yang suka mengungkit-ungkit kesalahan suami? Waalaikumsalam warahmatullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini suara hati seorang suami ini ya. Kalau dibuka suara hati seorang istri mungkin juga sama ini. Nanti tembak-tembakan ya. Maksudnya jamaah rahimakumullah, ya, ilmu akan membimbing kita untuk semakin baik. Yakinlah bahwa ilmu akan membimbing kita semakin baik. Sehingga solusi antara suami dan istri apa? Solusinya jangan saling menyerang, jangan saling memojokkan, jangan saling menyalahkan, tidak. Solusinya semangat kepada ilmu dan terus berilmu, Allah akan bimbing keluarga kita semakin baik. Itu solusinya. Ya, alhamdulillah, ketika kita bersemangat pada ilmu, mendapatkan ilmu, pasti ada pengaruhnya dan pasti ada amal dari ilmu tersebut akan semakin baik. Yang mana Islam mengajarkan pada kita, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan pada kita, suami maupun istri masing-masing untuk sebagus mungkin berbuat kepada pasangannya. Rasulullah bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci apa yang ada pada istri atau membenci kesalahan istri. Ia bisa jadi seorang benci dengan satu kesalahannya padahal ia mendapatkan banyak kebaikan dari istrinya. Ya, Rasulullah katakan istri punya kesalahan 1, 2, 3. La yafruq, janganlah membenci dengan sebab kesalahan tersebut. Maka semakin saleh seorang suami itu semakin mudah untuk memaafkan, semakin mudah untuk melupakan, semakin kuat untuk mengingat kebaikan istri. Sehingga ya salah, kalau perlu dibimbing ya dibimbing, perlu dinasihati, nasihati. Tapi dalam hati jangan disimpan, maafkan, berlapang dada, lupakan, ingat yang baik-baik sehingga membuat kita semakin cinta dengan istri, semakin mudah untuk mendekat kepada istri, berbuat baik pada istri, demikian. Ya, dan itu juga berlaku pada seorang istri. Janganlah seorang istri membenci suami. Mungkin ia benci dengan perangai dari suami yang tidak baik, tapi sungguh banyaknya kebaikan yang ada pada suami. Yang kadang itu lupa. Ya, sampai Nabi menyebutkan dalam hadis, "Lau ahsanta ilaihinna dahra," ya, seandainya engkau berbuat baik wahai para suami, seandainya engkau berbuat baik kepada istri 1 tahun penuh, "Tsumma ra'at minka syarran," kemudian setelah 1 tahun tersebut melihat 1 keburukan yang ada pada dirimu wahai suami, "Qalat ma ra'aitu minka khairan qat," maka seorang istri akan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali pada dirimu." Itu kata Nabi, ya, saking marahnya istri, ya, sudah 1 tahun baik semuanya, sekali salah babat habis, ya, enggak ada kebaikan pada dirimu. Ya, seperti itulah kurang lebihnya, ya. Sehingga apa solusinya? Ya, solusinya ilmu. Ya, jadi kalau dapati istri masih suka ngungkit-ngungkit, sabar, enggak apa-apa. Ya, artinya sabar, ya, nasihati, ingatkan, kita itu sama-sama salah, sama-sama punya kurang. Ayo kita semangat untuk semakin berilmu. Ayo kita datang majelis ilmu, dengarkan, kita berusaha untuk mengamalkan dan seterusnya. Insyaallah itu solusinya. Sehingga suami semakin saleh, istri juga semakin salehah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah akan kita dapat insyaallah. Jadi seperti itu jamaah, ya. Jadi ini sudah menjawab dua-duanya, ya. Curhat suami saya jawab, curhat istri saya jawab, ya. Alhamdulillah.
4: Hukum kencing sambil berdiri. Mengenai kencing sambil berdiri, hukumnya adalah boleh. Namun dengan memperhatikan 2 syarat berikut. 1. Aman dari terkena percikan najis. 2. Aurat tertutup dari pandangan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan, kencing sambil berdiri hukumnya boleh, terlebih bila ada kebutuhan. Akan tetapi dengan dua syarat, pertama, aman dari terkena najis, kedua, aman dari pandangan orang lain. Syarah Al-Mumti'. Bila dikhawatirkan air seni akan terpercik pada pakaian atau badan, maka tidak boleh. Karena di antara sebab adab kubur adalah tidak menjaga dari percikan air kencing disebabkan karena kecerobohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Muttafaq alaih. Demikian pula aurat, wajib tertutup dari pandangan orang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang auratnya. Kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang artinya, jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri adalah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air seni dengan berdiri di tempat tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air, aku bawakan untuk beliau air, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Namun terdapat hadis lain, derajatnya juga sahih, yang mengabarkan bahwa Nabi SAW tidak pernah kencing dengan berdiri. Sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, siapa yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing dengan berdiri, maka jangan percaya. Hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunan. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Ada beberapa langkah yang ditempuh para ulama dalam memahami dua hadis di atas. Pertama, hadis dari Aisyah di atas tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak untuk larangan kencing sambil berdiri. Karena Aisyah mengatakan, berdasarkan apa yang beliau ketahui ketika Nabi SAW berada di dalam rumah. Ini tidak menutup kemungkinan bila beliau SAW melakukan yang berbeda di luar rumah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil larangan secara umum. Kedua, dalam kaidah usul fikih diterangkan, dalil yang menyatakan adanya perbuatan lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan. Kabar dari sahabat Hudzaifah menyatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Namun keterangan dari Ibunda Aisyah meniadakan informasi tersebut. Maka berdasarkan kaidah ini, keterangan dari Hudzaifah lebih didahulukan daripada hadis Aisyah yang meniadakan. Sederhananya, kita katakan, seseorang yang tidak mengetahui, belum tentu hal tersebut tidak ada. Karena kesimpulan tersebut berdasarkan sebatas apa yang dia ketahui. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pengetahuan lain dari sumber lain yang menyanggahnya. Dalam masalah ini, sahabat Hudzaifah memiliki ilmu bahwa Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri. Jadi, ilmu Hudzaifah ini sebagai sanggahan untuk Ibunda Aisyah yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga disimpulkan bahwa kencing berdiri hukumnya adalah mubah. Ketiga, mengingat terdapat dua hadis yang nampak bertolak belakang dan sama-sama derajatnya sahih, maka keterangan dari Ibunda Aisyah tersebut dipahami yang sering dilakukan oleh Nabi SAW ketika kencing adalah dengan posisi duduk. Sehingga yang lebih utama, kencing dilakukan dengan cara duduk. Di samping posisi ini lebih aman dari tersebarnya najis, juga lebih memudahkan menutupi aurat. Keempat, Nabi SAW melakukan demikian untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa kencing dengan duduk adalah anjuran, bukan perbuatan yang hukumnya wajib. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, yang lebih tepat, perihal alasan beliau melakukan demikian, yaitu kencing sambil berdiri, untuk menjelaskan bolehnya kencing sambil berdiri. Dan yang sering beliau lakukan ketika kencing adalah dengan duduk. Wallahu a'lam. Fathul Bari. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
5: Ramuan herbal.
6: Bismillah, assalamualaikum Tabib Hebri.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mendadak badan saya terasa meriang dan dingin, padahal sebelumnya tidak apa-apa. Dan kemarin malam dada saya terasa tidak enak saat bernapas dan saat menelan makanan. Sampai saat ini badan semua juga terasa pegal-pegal bagian punggung dan pinggang.
7: Ya.
6: Kira-kira itu kenapa ya?
7: Baik. Silakan, Dit. Coba ngaca atau difoto lidahnya. Kalau benar putih di area tengah, satu ada asam lambung atau riwetipes, kedua kurang minum manis atau hipoglikemia. Saman mengalami hal ini. Tinggal
6: salah satunya.
7: Dua-duanya bisa.
6: Dua-duanya
7: bisa.
6: Jadi kalau lidahnya putih berarti lambungnya
7: asam lambung. Tapi kalau misalnya benar enggak minum manisnya jarang banget, berarti benar minum manisnya kurang, hipoglikemia. Jadi itu yang dialami. Terus sesek enggak nyaman di dadanya itu karena asam lambungnya. Minum manis, makan pedes enggak, atau makan kecut enggak, ini kalau terlanggar berarti benar, atau roti kebanyakan atau pisang kebanyakan, ini bisa menyebabkan kayak gini.
6: Roti itu gandum maksudnya?
7: Gandum, ya. Semua tepung gandum dan terigu dan keturunannya kan nanti memicu, kalau dicerna oleh tubuh nanti ngasilin alkohol.
6: Kalau kebanyakan?
7: Iya, enggak ya, kebanyakan maksudnya kalau misalnya dia ada asam lambung, dia ngasilin alkohol, jadi kayak orang mabuk, jadi kayak begah gitu di sini. Sendawa-sendawa terutama.
6: Padahal ada yang pakai gandum buat itu ya? Apa? Kekuatan karbohidrat itu ya?
7: Ya beda lagi itu. Oh, itu racikan itu.
6: Yang kayak itu lebih oats tuh loh. Oats.
7: Iya.
6: Itu gandum kan?
7: Itu biji gandum tuh.
6: Oh, itu biji.
7: Ya, beda lagi. Beda lagi. Itu beda maksud ya. Dia kan ada pengalahannya beda. Jadi untuk siapa tadi? Ini bukti nama ya?
6: Alhamdulillah.
7: Ya, itu yang bisa dilakukan. Curiga saya asam lambung dan kekurangan minum manis. Curiga saya.
6: Coba diminumi manis dulu.
7: Iya, coba minum manis dan tadi untuk asam lambungnya bisa diatasi dengan apa yang bisa dilakukan lah. Kalau misalnya mau pengobatan jangka panjang dan sembuh dengan sedikit-sedikit, yang paling gampang sama bisa ke apotek beli madu dan cuka apel.
6: Ya.
7: Jadi nanti cuka apel itu air hangat 1 gelas, cuka apelnya paling hanya 1 sendok teh atau setengah sendok teh, madunya 2 sendok makan, diminum rutin. Sehari 2 kali atau 1 kali sehari rutin jangka panjang, insyaallah nanti pulih itu.
6: Ya.
7: Nah, semoga jadi ikhtiar untuk hamba Allah tadi dan Allah angkat penyakitnya dan ditambahkan pahala-pahala sabarnya. Barakallahu fiik.
6: Amin. Syukran wa jazakallahu khair atas jawabannya. Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة puji dan syukur sepatutnya kita aturkan kepada Allah Azza wa Jal berkat taufik, ma'unah dan pertolongannya Allah, pertolongan Allah Azza wa Jal. Allah pertemukan kita di salah satu rumahnya di Baitin min Buyutillah Azza wa Jal. Ayolah ikhwah, bisa menghadiri rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu ibadah. Apalagi hadir di rumah Allah Azza wa Jal untuk menuntut ilmu atau menunaikan satu ibadah, maka itu menjadi ibadah yang kedua. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu pernyataan kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah, bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan selain naungannya Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Orang yang senantiasa rindu untuk hadir ke masjid. Apa yang dia cari? Pekerjaan? Atau kepentingan lain? Bukan. Rumah Allah didatangi untuk dzikrillah, wa iqamatis shalah, wa qiraatil Qur'an. Karena rumah Allah dibangun untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang di dalam dirinya ada kecintaan kepada masjid, itu bukti bahwa dia adalah orang beriman. Karena itu ikhwatul iman, kenali diri kita. Mari masing-masing dari kita berusaha mengidentifikasi siapa dirinya. Apakah dirinya termasuk orang yang mendapatkan kedamaian, keterangan tatkala hadir di masjid, atau termasuk orang-orang yang merasakan galau, mendapatkan di dalam dirinya ada yang meresahkan tatkala dia dekat di masjid. Apalagi kalau ternyata dia hadir di masjid betul-betul untuk menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu. Ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka mempelajari ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah. Yatadarusuna ayatillah, membaca ayat Allah. Yatadarusunahu bainahum. Mereka bermudah rasa mengkajinya sesama mereka, maka akan turun kepada mereka sakinah, kedamaian, ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, Allah akan turunkan kepada mereka kerahmatannya, kemurahannya. Mungkin antum akan berkata, Ustaz, duit ana waktu masuk masjid dan keluar sama saja, mana kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, kerahmatan Allah tidak diukur dengan materi. Kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu luas untuk diukur dengan satu atau dua atau sepuluh atau seribu materi. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati. Lihatlah orang di sekitar kita, betapa banyak orang yang mubtala, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut sebagian kerahmatannya. Ada yang matanya buta, ada yang kakinya pincang, ada yang terluka, ada yang terjatuh, ada yang usahanya rugi, ada anaknya broken, ada istrinya yang selingkuh, ada yang badannya sakit, macam-macam lah. Bagian nikmat Allah, Allah cabut. Karena itu salah satu pesan penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar kita senantiasa bisa bersyukur. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibanding kamu. Bukan dalam masalah rendah tinggi ukuran badan, tidak, tapi rendah dan tinggi dalam berbagai hal. Bukan rendah tempatnya saja, bukan, tapi dalam segala urusan, hartanya lebih sedikit, kesehatannya lebih berkurang misalnya, kedamaian keluarganya. Sehingga dengan melihat orang yang lebih rendah dibanding kita, kita akan bisa mengakui, bisa menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mensyukurinya. Ikhwatul iman, di antara faedah yang akan kita dapatkan dengan kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala bermudah rasa, hafathumul malaika, malaikat akan menaungi mereka dengan sayapnya. Kenapa? Karena malaikat itu ridha, senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Azza wa Jal. Dan masih banyak lagi yang akan kita dapat dengan kita hadir di rumah Allah Azza wa Jal.
9: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Hukum makan upil. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upil serta kotoran hidung lainnya tidak najis. Terdapat banyak keterangan para ulama dalam masalah ini. Di antaranya, 1. Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menyamakan status mani sebagaimana ingus. Artinya keduanya tidak najis. Dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan tentang mani yang mengenai pakaian. Itu seperti ingus dan ludah. Kamu bisa hilangkan dengan idzkir, sejenis rumput. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Dalam Mukhtasar Khalil, ketika penulis menyebutkan benda-benda suci, beliau menyatakan, binatang halal yang hidup, air matanya, keringatnya, liurnya, ingusnya. Mukhtasar Khalil. Suci, tapi kotoran menjijikkan. Meskipun suci, tapi ingus itu kotoran menjijikkan. Itulah kotoran yang keluar dari hidung. Betul, keduanya kotoran, tapi tidak najis. Karena itu, tidak masalah menyentuhnya, sedikit maupun banyak. Karena itulah, para ulama melarang memakannya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, haram mengonsumsi upil. Syafi'iyah menegaskan haramnya mengonsumsi upil. Mereka mengatakan, upil itu, meskipun suci, namun dia kotor. Dan haram dikonsumsi manusia, karena status kotornya bukan najisnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, Allahu A'lam.

0: ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila supados kula panjenengan sedaya dados nggih umat Islam ingkang nggadahi harga diri wonten ngarsanipun Allah, nggih kedah sabar nalika ngudi ngelmu, kedah sabar nalika ngaji ngadepi guru sing ingkang mbok menawi akhlakipun kirang sae. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, lan sapa wonge, sapa menungso nggih jaman nom-nomane niku mboten nate digunakake kanggo ngaji, mboten digunakake kanggo ngangsu kaweruh. Nggih. Kabbir alaihi arba'an liwafatihi. Prayoga dheweke iku ditakbirake kaping 4 sebab dheweke iku wis dadi wong mati, ngendikanipun Imam Syafi'i. Nek ana wong nom-noman ke ora gelem ngaji, luwih becik ditakbirake ping 4. Ditakbirake ping 4 niku maknane napa? Disolati jenazah. Solati jenazah maknane napa? Ateges dheweke sampun mati. Senadyan awake urip, ananging atine mati. Dantos ngendikanipun Imam Syafi'i rada serem niki. Nggih, nom-noman ke ora ngaji, luwih becik mati wae, ngoten ngendikane Imam Syafi'i. Nggih. Atas menika pinangka piwucal kesaenan saking panjenenganipun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kagem kula panjenengan sedaya bilih tiyang ngaji niku kedah sabar nggih. Piyambakipun kedah nggadahi paitan wekdal nggih, napa malih niku dana ongkos kagem tumbas bensin melampah, pikiranipun kedah dangang lan sakpiturutipun. Sebab awake dhewe nembe gayuh sawijining perkawis ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah menika ilmu.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa salat jenazah untuk anak kecil yang belum balig.
3: Allahumma ij'alhu lana faraton wa salafan wa ajran.
2: Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan, simpanan dan pahala bagi kami. Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah nomor 5/357, Abdur Razak nomor 6588, dan Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'alaq dalam kitab Al-Janais nomor 2/113.
4: Suratul Hujurat.
5: Al-Hujurat.
6: Surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Mujadilah. Dinamai Al-Hujurat atau kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketentraman beliau. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Masuk Islam harus disempurnakan dengan iman yang sebenar-benarnya. 2. Hukum-hukum. Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik. Kewajiban mengadakan islah antara orang Muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara. Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain. Larangan mencaci, menghina, dan sebagainya. Larangan berburuk sangka, bergunjing dan memfitnah, dan lain-lain. 3. Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal-mengenal. Setiap manusia sama pada sisi Allah. Kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.
5: Al-Hujurat.
6: Kamar-kamar.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: رَحِيمٌ.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya mun

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat menerangkan tentang akhlak yang baik yang berhubungan dengan sikap orang mukmin terhadap Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka terhadap saudara-saudara mereka seagama, sopan santun dalam pergaulan dan pergaulan antar bangsa. Juga surat ini menerangkan bagaimana sikap orang mukmin dalam menerima berita dari orang-orang fasik. Kemudian surat ini ditutup dengan menerangkan hakikat iman dan keutamaan amal orang-orang mukmin. Hubungan surat Al-Hujurat dengan surat Qaf. 1. Pada akhir surat Al-Hujurat disebutkan bagaimana keimanan orang-orang Badui dan sebenarnya mereka belum beriman. Hal ini dapat membawa kepada bertambahnya iman mereka dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. Sedang pada awal surat Qaf disebutkan beberapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. 2. Surat Al-Hujurat lebih banyak menguraikan soal-soal duniawi, sedang surat Qaf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi.
1: Hukum merusak barang teman secara tidak sengaja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya, yaitu Aisyah. Tiba-tiba ada istri beliau yang lain, yaitu Zainab bintu Jahsy, menyuruh pembantunya untuk mengirim sepiring makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Aisyah marah dan langsung memukul piring yang masih di tangan si pembantu hingga pecah dan berserakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berserakan sambil mengatakan, "Ya, artinya ibumu sedang cemburu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti dengan piring yang ada di rumah Aisyah, sementara piring yang pecah ditinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring milik Zainab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan piring di rumah Aisyah. Meskipun ketika itu Zainab, yaitu pemilik piring, tidak di tempat. Karena pada asalnya merusakkan barang orang lain harus diganti. Bagaimana jika pemiliknya diam? Pemilik diam bukan berarti dia ridho. Karena hukum asalnya, siapa yang merusakkan barang orang lain, dia harus mengganti. Kecuali jika pemilik menyatakan tidak perlu diganti. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, satu pernyataan tidak dinisbahkan kepada orang yang diam. Kaidah ini disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan beliau menyatakan bahwa ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid. Ketika pemilik barang diam, bukan berarti dia mengizinkan barangnya dirusak. Karena dia sama sekali tidak menyampaikan seperti itu. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah di atas. Ketika ada orang yang merusak harta orang lain, sementara pemiliknya menyaksikan dan diam saja, maka diamnya tidak menunjukkan bahwa dia mengizinkan agar barangnya dirusak. Namun dia harus ganti rugi. Al-Wajiz fi Idhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah. Karena itu, ketika pemilik barang diam, orang yang merusak barang tetap harus menggantinya. Meskipun itu terjadi tanpa disengaja. Kecuali jika pemilik barang menyatakan tidak perlu diganti. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Hari ini entah kenapa saya merasa seperti jantung saya berhenti berdetak tiba-tiba sekitar 2 detik dan terjadi sebelum dan bangun tidur. Di saat itu terjadi saya merasa sangat pusing sekali. Bagaimana menurut tabib Hebri? Apakah tidak mengapa?
2: Baik, dari gejalanya memang kita nggak bisa memastikan apakah degupan jantungnya ini benar-benar berhenti atau hanya degupannya yang nggak terasa, karena kadang juga dia degupan jantung nggak terasa bukan karena berhenti. Tapi kalau disertai dengan pusing tadi, ada kekhawatiran penurunan kualitas jantung, coba disuruh saudara atau keluarga untuk melihat sklera matanya di sebelah
1: tadi ya,
2: di pupil tadi ada pembuluh darah yang menebal enggak. Kalau benar ada yang menebal, ada kemungkinan pada masalah di selaput luar jantung. Selaput luar jantung itu adalah pembuluh darah yang masuk membawa nutrisi untuk jantung, di mana untuk menopang daya gerak dan daya degupan jantung. Dan ini faktornya dari pola makan. Kalau misalnya bapaknya ini, Pak Yadinya ini terlalu gemuk tubuhnya, saya khawatir memang ada efek samping dari kegemukannya itu tadi. Terus yang kedua, saya khawatir ada masalah asam urat. Bisa cek ke apotek asam uratnya berapa. Kalau di atas 7,5 berarti asumsi saya betul seperti itu. Jadi harus ditreatment fasdu, kemudian nanti kasih herbal untuk mengamankan jantungnya, untuk mengamankan sirkulasi darahnya.
1: Kalau berhenti berapa detik mungkin enggak jantung?
2: Sebenarnya dia bukan berhenti ya, tapi namanya variabel jantung. Degupannya itu naik turun, sistol dan distol itu enggak stabil. Jadi pas kerasa berhenti itu dia enggak benar-benar berhenti, dia hanya turun saja itu degupannya. Jadi misalnya sistolnya katakanlah 140, distolnya katakanlah 90. Nah, dia turun ke distolnya, mungkin distolnya turun di diastoliknya turun di antara 70 misal katakanlah. Atau dia variabel, jadi sistol dan distolnya itu dia nggak stabil. Kalau nanti di ekokardiografi atau di EKG, nanti sendi rumputnya itu tinggi sebelah, ada yang tinggi, ada yang pendek. Gitu. Jadi apa, sendi rumputnya itu dia nggak stabil. Selisih 10 sampai 15 mmHg itu sudah jelas sebagai rujukan ini mengalami variabel jantung. Jadi curiga saya itu yang beliau alami.
1: Iya. Bukan demikian. Berarti total ini.
2: Bukan berarti total, enggak. Demikian berarti. Kalau total biasanya apa ya? Sepengalaman saya sih enggak total.
1: Orang
2: ya.
1: Orang kritis pun juga masih berdetak.
2: Masih
1: ya.
2: Berdetak tapi lemah.
1: Tapi lemah.
2: Iya, betul. Ya. Demikian Pak Yadi, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah mudahkan dalam ikhtiar kesembuhannya. Kesabaran dan keistiqomahan yang mencari kesembuhan semoga menjadi nilai-nilai pahala.
1: Ya, amin.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Kali ini kita akan membahas hadis nomor 51 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih di bab silaturahim. Ini adalah sebuah penafsiran dari seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kedalaman ilmu tafsirnya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan sebuah ayat yang berbunyi, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Ibnu Abbas sedang menafsirkan perintah Allah yang berbunyi, wa ati, berikanlah apa yang disuruh diberikan, haknya satu, dzal qurba, kerabat, wal miskina, dua, orang miskin, wabnas sabil, musafir. Apa musafir? Orang yang bepergian. Allah memerintahkan kita untuk berbagi rizki kita kepada tiga golongan. Siapa yang pertama? Kerabat. Yang kedua? Orang miskin. Yang ketiga? Musafir, ibnu sabil. Kata Ibnu Abbas, bada'a fa'amarahu bi'awjabil huquq. Ketika Allah mengurutkan 1, 2, 3, berarti yang paling penting, yang paling wajib, yang paling harus ditunaikan nomor satu. Siapa berarti? Kerabat. Nomor dua baru orang miskin, nomor tiga baru musafir. Sangat disayangkan ada sebagian orang dermawan sama orang lain, tapi sama kerabatnya sendiri pelit. Salah. Kalau sama pengemis, masya Allah, ngasih duit banyak, sama istri sendiri pelitnya minta ampun. Tidak benar. Justru yang paling berhak untuk kita beri siapa? Kerabat. Kerabat yang paling dekat siapa? Istri, suami, orang tua, ayah, ibu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang peduli untuk berbagi rezeki kemana-mana, sedangkan orang-orang terdekat kita sendiri terlantar. Tidak boleh, salah itu. Tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal yang menjadikan kerabat nomor berapa? Satu. Dan itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wadalla ala afdhalil a'mali idza kana indahu syai'. Siapapun yang punya kelebihan harta, maka amalan yang paling afdol adalah silaturahim. Kalau ada orang kelebihan harta, amalan yang paling afdol adalah silaturahim, menggunakan hartanya. Maka beruntunglah orang yang bisa bersilaturahim, bukan hanya dengan kunjungan, bukan hanya dengan omongan yang baik, termasuk dengan apa? Uang. Jadi kalau jenengan punya uang lebih, yang paling berhak untuk kita bantu siapa? Keluarga. Mulai dari orang tua, anak, istri, kemudian kerabat-kerabat berikutnya. Ponakan, pakde, pakle, tunggal kakek, tunggal apa? Buyut, tunggal canggah. Itu adalah orang-orang yang harus kita dahulukan. Wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai'un kaifa yaqul. Kalau pas lagi enggak ada duit. Kalau pas lagi enggak ada duit. Kemudian saudara kita datang, atau orang miskin datang, atau ibnu sabil, siapa tadi ibnu sabil? Musafir datang minta bantuan. yang mesti kita sampaikan kepada orang itu? Kalau kita ada duit kita kasih. Lagi enggak ada duit gimana? Apa kata Allah? Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau lagi enggak ada duit, maka bekerjalah. Masya Allah. Kalau enggak ada duit suruh nyari duit. Nyari duitnya dengan cara bekerja. Supaya apa? Supaya bisa bantu. Kebanyakan dari kita kalau enggak punya duit gimana? Nyong berlaku bingung. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bekerjalah sambil nunggu ada duit, sampaikan kepada mereka perkataan yang maisuro. Maisuro itu adalah perkataan yang membuat hati tenang. Membuat hati tenang, contohnya pripun? Aku tek pahal ya, tek kerja disit. Muga-muga nek rizkiku akeh tek bantu. Kira-kira dia jawabnya apa? Jawabnya apa? Amin, gitu kan? Coba nek jeneng kan nyombul gue mumet tuh, kan gol-gol, gue dengan liane bayangan lah. Pribadi jawab kira-kira, amin? Orang mungkin. Jadi mengucapkan perkataan yang baik, walaupun tidak memberi, akan membuat apa? Hati menjadi tenang. Tapi kan nek dewek ngomong kayak gue pada barein janji nih Ustaz, masuk teka maning. Besok datang lagi. Loh, yang menjanjikan itu siapa? Jenengan cuma nyampaikan, ya mudah-mudahan kalau memang ada rezeki saya tak kerja, kalau ada rezeki saya bantu. Kalau ada, nek ternyata ngesuk orang dua duit ya gini ngomong kayak gue maning. Tinggal ngomong kayak gitu lagi. Kan kan janjikan, oh besok tanggal 1 datang ke sini ya. Enggak. Cuman kalau ada rezeki lebih saya akan bantu. Itu minimal akan membuat hati menjadi nopo? Tenang. Ya, tidak dimarah-marahin, dia tidak dipermalukan. Itu nasihat dari Ibnu Abbas. Iddatun hasanatun ka'annahu qad kan wa la'allahu an yakuna insyaallah. Suruh ngomong insyaallah. Insyaallah nanti kalau ada rezeki saya akan bantu. Kemudian Allah pesan apa? Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Wala tu'ti syai'an wala tabsutuha kullal basut. Kalau namanya memberi itu pakai pertimbangan. Pakai pertimbangan. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu apa? Ekstrim kanan itu brul. Apa brul? Ngasihnya berlebihan sampai kehabisan. Ngasuknya bingung. Ini enggak baik. Ini ekstrim apa? Kanan. Ekstrim kiri kebalikannya. Berarti kalau ekstrim kiri apa? Gak mau sama sekali bagi. Wanu lagi banyak duit ngomongnya gak ada duit. Ini juga ekstrim. Ekstrim kiri. Allah pesan kepada kita, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah ngasih tanpa pertimbangan. Lagi ada duit banyak, ya, Masya Allah dapat rezeki nomplok. Biasanya penghasilan bulanannya 1.500.000, 2 juta. Oh ada rezeki sampai berapa? Sampai 10 juta misalnya. Sampai 20 juta, sampai 30 juta. Apa bu? Nyaluk pajero apa? Panas jabat jero maksudnya. Ya. Kita belikan langsung. Besoknya bingung, aduh habis duit. Cang. Ya. Jadi kalau memberi, memberilah yang terukur. Kalau tidak memberi, menolaklah dengan cara yang baik. Ya. Jadi ini nasihat dari Ibnu Abbas. Kenapa kalau misalnya kita memberi enggak boleh berlebihan juga? Fataqauda maluman mahsura. Nanti kamu menyesal. Ketika lagi ada kebutuhan mendesak, ternyata duitnya sudah diberikan semuanya. Namanya manusia kalau sudah punya duit ya spoil. Oh aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, enggak bisa ngerem lagi sudah. Ya, apalagi nun sewu wanita. Wanita itu lebih menang apanya? Ininya apa ininya? Ininya yang mana? Otaknya, logikanya atau perasaannya? Perasaan. Wanita itu lebih menang perasaan. Laki-laki lebih menang logika. Makanya kalau wanita dikasih duit seberapapun habis. Nek laki-laki pada baik yo, ya kayak wong wadon kayak gue. Kalau laki-laki dia itu lebih menang logikanya. Oh, ini enggak saya habiskan. Siapa tahu nanti ada kebutuhan. Itu laki-laki. Makanya kalau duit ada banyak, jangan dikasihkan wanita semuanya. Ya, kasihkan kira-kira yang cukup untuk kebutuhannya. Anda punya sisa, ditabung. Suatu saat punya kebutuhan, Anda bisa keluarkan. Ini adalah nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Intinya silaturahim terutama dengan harta, bagi yang punya kelebihan harta itu paling didahulukan sebelum berbagi kepada siapa tadi? Nomor 2, orang miskin atau kepada ibnu sabil alias musafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kelak di hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, maka semuanya berharap menjadi seorang muslim. Orang yang dahulu menolak Islam, ingkar terhadap Islam ketika hidup di dunia, di akhirat kelak di yaumil qiyamah, maka dia berharap kalau saja dahulu dia ini seorang muslim. Allah berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Besok di hari kiamat, orang-orang kafir sangat ingin kalau saja dahulu ketika mereka di dunia termasuk golongan kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tersingkaplah hakikat, nampak kebenaran yang dahulu matanya tertutup oleh syubhat atau syahwat, yang dahulu pandangan mata hatinya tertutup oleh kesyirikan, kekufuran. Di hari kiamat semuanya tersingkap, nampaklah kebenaran yang sejati, yaitu apa yang diridhoi oleh Allah untuk hambanya, Islam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Menjadi imam jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah merupakan suatu kemuliaan. Kenapa? Paling tidak ada tiga alasan yang menunjukkan bahwa menjadi imam itu kemuliaan. Yang pertama, karena menjadi imam berarti menjadi penak, menjadi panutan dalam kebaikan. Menjadi imam berarti menjadi panutan dalam kebaikan. Bahkan bukan kebaikan yang biasa, tapi kebaikan yang luar biasa, yaitu ibadah salat. Ketika seseorang menjadi panutan dalam ibadah yang sangat istimewa ini, maka itu merupakan kemuliaan yang sangat tinggi. Yang kedua, alasan yang kedua yang menunjukkan bahwa menjadi imam itu suatu kemuliaan, karena adanya doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para imam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma arshidil a'immah ghafir lil muadzinin. Ya Allah, jadikanlah para imam itu tunjukkanlah kepada para imam petunjuk yang lurus. Berikanlah kepada para imam petunjuk yang lurus. Dan ampunilah para muadzinin. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk yang lurus kepada para imam. Dan ini menunjukkan kemuliaan menjadi seorang imam. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan para muadzin agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan keutamaan sebagai seorang muadzin. Siapa yang tidak ingin mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikasih petunjuk yang lurus, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tentu menginginkannya. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kenapa menjadi imam itu sebuah kemuliaan? Karena ini yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Yang menjadi imam salat ya para nabi dan para rasul. Dan ini menunjukkan kemuliaan. Semua yang dilakukan oleh para nabi dan itu merupakan ibadah, maka itu merupakan kemuliaan. Hanya saja jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kemuliaan ini bukan tanpa tanggung jawab. Semakin besar suatu kenikmatan, semakin tinggi suatu kemuliaan, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang imam, efeknya juga akan sangat sangat besar. Berbeda kalau kesalahan tersebut dilakukan oleh makmum atau orang yang sholat sendirian, tidak terlalu bermasalah. Ini seperti ketika ada orang biasa, orang awam melakukan kesalahan, maka orang akan memaklumi dia orang awam. Tapi coba yang melakukan kesalahan seorang ulama, akan menjadi apa? Geger. Masa ulama seperti ini? Masa ustadz seperti ini? Karena sudah semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya, dia juga punya tanggung jawab yang semakin besar. Punya resiko yang semakin besar. Bahkan dalam bisnis pun seperti ini. Kalau modalnya sedikit, bisnis kecil, ada kesalahan-kesalahan sedikit, memang bisa mendatangkan kerugian, tapi ruginya sedikit. Ketika kemungkinan keuntungannya sedikit, maka kemungkinan kerugiannya juga sedikit. Coba kalau bisnisnya sudah besar, kesalahan-kesalahan kecil bisa mendatangkan kerugian yang luar biasa. Seorang imam juga demikian. Karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya semakin besar, maka ini yang perlu diperhatikan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh imam. Di antaranya yang harus diperhatikan oleh imam adalah keadaan para makmum. Iya, keadaan para makmum. Jadi kalau misalnya imam melihat makmumnya sedang capek-capeknya, misalnya dia bersama rombongan melakukan perjalanan jauh, safar, kemudian mampir di suatu masjid, jelas di tengah-tengah perjalanan rombongannya akan banyak yang capek. Ketika dia menjadi imam rombongan itu, dia harus memperhatikan keadaan makmumnya. Jangan sampai dalam keadaan seperti itu dia membaca surat sampai 2 halaman, 3 halaman, karena ini akan sangat memberatkan. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah membaca surat At-Tin di salat subuhnya. At-Tin itu kurang dari setengah halaman. Wat-tini waz-zaitun. Dibaca oleh beliau ketika salat subuh. Padahal biasanya salat subuh beliau agak panjang. Beliau mengatakan sampai dalam sebuah riwayat sampai 100 ayat. Ini baca surat At-Tin. Tapi keadaannya beliau sedang safar. Dan biasanya orang-orang yang sedang safar ya capek. Begitu pula dengan para makmumnya. Maka kita harus memperhatikan keadaan makmum. Contoh lagi misalnya, apabila makmumnya anak-anak kecil, salat zuhur misalnya, jangan dipanjangkan, nanti malah makmumnya pada ngobrol. Ini ustadznya kok kelamaan, kenapa ini? Ya harus diperhatikan. Kalau makmumnya anak-anak kecil biasanya tidak tahan. Kalau lama-lama, ya baca surat-surat pendek. Ini harus diperhatikan. Keadaan makmum, misalnya ada makmum yang bawa anak, anaknya nangis-nangis, maka harus diringankan sholat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan sebenarnya beliau ingin memanjangkan sholatnya. Qadarullah wa masya'a fa'al, di dalam sholat itu beliau mendengar anak kecil yang menangis. Akhirnya beliau ringankan sholatnya karena beliau memperhatikan keadaan hati ibunya. Maka jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, termasuk di antara adab menjadi imam itu dengan memperhatikan makmumnya, keadaan makmumnya bagaimana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah dengan kemarahan yang besar kepada sahabat Mu'adz ketika beliau menjadi imam masyarakatnya, imam salat isya jemaah. Jadi kebiasaan sahabat Mu'adz itu salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu beliau pulang ke desanya, di sana mengimami kaumnya. Jadi kalau kita mengetahui keadaan ini, berarti ketika sahabat Mu'adz sampai ke desanya sudah larut malam. Saking semangatnya beliau, yang beliau baca surat Al-Baqarah jemaah. Surat Al-Baqarah. Akhirnya ada dari makmumnya yang keluar dari jamaah itu. Keluar dari jamaah itu akhirnya sholat sendiri di belakang. Terus kemudian pergi. Ada sebagian dari jamaahnya yang melaporkan kejadian ini kepada sahabat Mu'adz. Apa yang dikatakan oleh sahabat Mu'adz? Orang ini telah melakukan kemunafikan. Ini perkataan sahabat Mu'adz tentang orang itu yang keluar memisahkan diri dari jamaahnya sahabat Mu'adz. Akhirnya orang ini mendengar kata-kata sahabat Mu'adz ini, mungkin diceritai orang lain. Kata-kata ini sampai juga kepada orang yang memisahkan diri itu. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah kepada sahabat Mu'adz, bukan marah kepada orang ini. Rasulullah katakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau senang membuat fitnah wahai Mu'adz? Membuat kegaduhan?" Padahal sahabat Mu'adz itu inginnya baik, jemaah. Jadi ingin sholat lama bersama para makmumnya. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Kebaikan. Tapi ketika ini tidak sesuai dengan keadaan makmum, Rasulullah enggak setuju. Rasulullah ingkari. Maka ya, jangan hanya punya asal, jangan hanya punya semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi semangat ini harus didasari oleh apa? Ilmu. Jadi semangat baik saja dalam agama ini tidak cukup, jemaah. Kita harus mengetahui keadaan masyarakat kita. Baik.
0: Soal jawab.
2: Kalau seseorang yang kita tahu selama hidupnya sering berbuat syirik, bahkan termasuk pemukanya, nah ketika orang ini meninggal, apakah kewajiban fardu kifayah tetap dijalankan, Ustaz?
3: Kalau memang kita mengetahui dia berbuat syirik besar, nampak oleh kita dia berbuat syirik besar, dan kita tanya kepadanya, dan benar-benar keyakinannya adalah keyakinan yang mengantarkannya kepada syirik besar, kemudian kita sudah nasihati dan kita sudah bantah argumentasinya, dan dia mati dalam argumentasinya, tidak mampu menegakkan argumentasi itu, namun setelah itu kita masih melihatnya melakukan hal yang sama, maka bagi kita yang telah menyaksikan semua itu dan melakukan aksi semua itu, bagi kita tak boleh bagi kita sholat di belakangnya dan tak boleh kita menyolatkannya. Kenapa? Dia adalah orang yang musyrik. Namun kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak tahu. Memang terlihat dia bertangkal, namun kita tidak tahu apa keyakinannya. Namun terlihat dia pernah pergi ke dukun, namun kita tidak tahu apa ada apa di sana. Maka hukum asal seorang muslim adalah muslim. Sampai datang kepada kita ke kondisi yang nyata, terlihat oleh mata, dan kita nasihati dan kemudian dia tidak meninggalkan kesyirikan besar itu, bagi kita yang telah melakukan semua itu, boleh bagi kita yaitu menasihatinya, menjawab argumentasinya, mematahkan argumentasi kesyirikannya, namun dia tidak berhenti meninggalkan kesyirikan itu, kita tidak sholat di belakangnya dan tidak menyolatkan dia ketika wafat. Namun kalau kita tidak melakukan itu, seperti yang tadi saya katakan, kita tahu dia pergi ke dukun, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan kita tidak pernah bertanya kepadanya dan menasihati.

Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya. Baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة، أرى أخواتا juga sini. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم جميعا. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat pada hari ini untuk bermajlis di salah satu rumahnya. Yang ini ayyuhal ikhwah adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah menjanjikan empat hal. Kama sabada في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. Puncaknya adalah yang paling belakang. وذكرهم الله في من عنده. Allahu Akbar. Tidaklah bertemu, berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah. Di sana mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan melakukan tadarus, saling mengkaji di antara mereka. Tadarus itu saling mengkaji. Tapi diserap ke dalam bahasa Indonesia mungkin dengan makna baca bergantian gitu ya, tadarus. Sebetulnya artinya bukan begitu, artinya adalah saling mengkaji. Ada dua arah, saling memberikan faedah, bertanya jawab. Apa yang akan mereka dapatkan? Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun rasa as-sakinah, ketenangan kepada diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, mereka akan diliputi, dikelilingi dari berbagai penjuru oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa perlunya kita terhadap rahmat Allah ini, ayuhal ikhwah wal akhawat. Karena tanpa rahmat Allah, kita ini tidak akan selamat di akhirat. Bukan

0: iman kita. Manusia paling mulia pun tanpa rahmat Allah tidak akan bebas dari neraka. Qala Nabi SAW, innahu la yadkhul ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun di antara kalian ini yang bakal masuk jannah semata-mata dengan imbalan amalnya. Termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk saya. Kecuali kalau Allah menaungiku dengan rahmatnya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam jannah, faktor terbesarnya adalah rahmat Allah. Dan di antara tempat yang banyak sekali didapati rahmat Allah adalah majalisul ilm, majalisul zikr. Ya. Dan majalisul zikr inda salaf ini majalisul ilm. Yaqulu Atha ibn Abi Rabah rahimahullah kama dzakarahu An-Nawawi fi muqaddimati kitab al-Adhkar. Ketika ditanya tentang majlis zikir itu apa sejatinya, qala majalisul zikri majalisul halali wal harami, kaifa tabi'u, kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dhalik. Majlis zikir itu adalah majlis ilm. Majlis yang diajarkan di situ mana yang halal, mana yang haram, bagaimana cara berjual beli, aturan pernikahan, perceraian dan yang semisalnya. Itu yang namanya majalis dzikir. Karena itu mengingatkan kita terhadap Allah, mengingatkan kita terhadap aturan Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Itu majlis dzikir yang sejati. Selain rahmat, apa yang ketiga? Wa haffathumul malaikah. Dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan perlu kita ketahui, ketika malaikat itu banyak dijumpai di suatu tempat, itu menunjukkan tempat itu banyak kebaikannya, banyak berkahnya. Sebaliknya, tempat yang malaikat itu menjauh darinya, enggak mau masuk situ, itu tempat yang banyak keburukannya. Ya, keberadaan malaikat di suatu tempat itu menunjukkan tempat itu tempat yang mulia. Karena mereka makhluk-makhluk yang mulia, enggak berada di tempat-tempat yang tercela. Ini malaikatur rahmah. Kalau malakul maut di mana-mana bisa menjemput. Antum jangan pede. Udah saya tak ngumpet aja di tempat-tempat maksiat, tetap datang dia. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau malaikatur rahmah dia hanya ditemui di tempat-tempat yang mulia dan dia akan sangat banyak sekali, cuma kita enggak bisa lihat. Wahaffathumul malaikah. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullah fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka. Allah loh. Orang disebut namanya sama presiden kan udah bangga ya. Disebut sama Raja Salman misalnya. Saya sampai sana dikenal. Padahal itu mereka baru penguasa di dunia, di sebagian wilayah dunia. Bagaimana kalau yang menyebut-nyebut adalah Malikul Muluk, Rabbul Ardi Wassama, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta menyebut-nyebut. Ini jelas merupakan sebuah prestis. Oleh karena itu majlis ini ayyuhal ikhwah, ini secara haibah, secara kedudukan melebihi konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Itu malaikat enggak ada di situ. Ya. Enggak dicurahi oleh rahmat Allah, enggak. Allah enggak sebut-sebut juga mereka yang hadir di situ. Yang disebut-sebut oleh Allah adalah orang yang hadir di baitin min buyutillah. Yang tujuannya adalah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Oleh karena itu majelis yang seperti ini pantas enggak kalau kita datang cuma mau tidur di pojokan, cuma duduk tepekur ini, duduk cuma tidur. Tentunya ini kita harus berikan haknya. Ya bukan berarti enggak boleh ngantuk. Ya ngantuk sifat manusia memang ngantuk. Cuman ya jangan di majelis lah kalau ngantuk, di tempat tidur saja ngantuknya. Udah jauh-jauh datang ke sini masa cuman buat ngantuk. Boleh jadi ketika kita ngantuk itu ada satu faedah ilmiah yang sangat penting yang di situ sebab keselamatan kita. Dan ketika itu terlewat enggak ada siaran ulang. Sehingga lewatlah sesuatu yang sangat penting itu. Oleh karena itu kita mesti lebih serius menghadiri majelisul ilm.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alif

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.
1: Tanya jawab.
2: Tadi di pembahasan sempat dibahas tentang mengenai stres karena faktor hasad. Jika stres karena tugas, bagaimana mengobati stres ini? Tugas apa? Tugas sebagai suami? Atau tugas PR? Tugas hafalan? Jangan dipaksa ya, akhi. Kalau enggak mampu jangan dipaksa. Kalau antum hafalan dikejar target enggak mampu, jangan dipaksa. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa sama Allah semampu antum. Ya. Antum kalau punya beban tugas dari sekolah, dari ma'had, dari kantor numpuk di kepala, antum simpen, ada saatnya ini kepala ini meledak, enggak kuat. Ya. Makanya hidup sekali itu bikin enjoy. Ya, enjoy dengan apa? Ketaatan sama Allah. Kalau enggak mampu mendatangi semua ketaatan, ya mending sedikit tapi rutin daripada banyak apa? Setahun sekali. Ya. Salat tahajud sepekan baru sekali, dari setengah dua malam cerita kemana-mana. Mending salat tahajud setengah empat daripada salat tahajud yang setengah dua malam cuma sekali sepekan. Mending yang setiap malam bisa sholat witir sebelum sholat subuh tapi rutin daripada apa, banyak tapi nggak rutin. Ya, demikian pula kalau antum sebagai santri, ya hati-hati. Al ilm idza akhadha al kull dhahaba al kull. Ilmu itu kalau diambil rame-rame, perginya rame-rame. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, nggak sempat telinga kiri dah. Kebanyakan maklumat, kebanyakan beban nih otak, ya. Nah, barakallahu fikum. Semampu antum aja, enjoy aja. Enggak mampu ya sudah, bilang ustaz karena enggak mampu dah. Nah, mampu anak seperti ini, dibantu sama ustaznya. Oh, la basalaik. Yang penting antum rutin aja semampu antum. Ya. Banyak sekali seperti di ma'had-ma'had yang kami dapati selama kami keliling, banyak yang subhanallah apa? Yang keluar dari ma'had. Kenapa? Sudah enggak mampu lagi. Ya, sudah merasa di luar beban kemampuan dia. Udah gak kuat, ya. Mending apa? Disesuaikan saya kemampuan. Wallahu a'lam bissawab. Antum kalau stres, ya sholat. Ya. Nah, kalau stres, banyak stres sholat, banyak zikir. Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajasi wal kasali wal bukhli dan seterusnya, ya. Kemudian juga ketika stres, antum banyak-banyak konsumsi apa? Tepung gandum. Ya. Nabi SAW bersabda dari hadis Jabir radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzn. Ya, talbina, tepung gandum itu untuk merilekskan jiwa yang lagi sedih, menghilangkan sebagian rasa sedih. Ya, kenapa? Antum stres, sedih, depresi, gundah gulana itu sifatnya panas. Ya, orang gelisah sifatnya panas. Tahu-tahu panas. Susah tidur, tensi naik, ya, gemeter, sering pipis, ini udah panas semua. Dikasih tepung gandum, sifatnya dingin, mendinginkan antum. Lu bener tuh. Nah, kalau antum lagi stres, jangan konsumsi makanan yang panas-panas, ya, karena stres sudah panas. Orang stres konsumsi kambing, tambah marahan. Ya. Nah, orang stres konsumsi labu kuning sebagai pendinginnya. Nah. Wah itu, nah. Kemudian apa? Doa, kalau lagi sedih doa. Orang stres, orang sedih, coba antum kalau perhatikan doanya orang-orang sedih apa? Doanya kembali ke tauhid. Coba, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan diriku sendiri sekejap mata pun. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku, diriku ini ya Allah. Ya Allah, enggak ada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Coba, Allahu Rabbi la ilaha illahu. Coba, kembali pada tauhid. Begitu pula ketika Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus. Enggak ada jendela, enggak ada cahaya, enggak tahu dia ada di mana, ya enggak tahu selamat apa enggak. Apa yang dia baca? Ya, apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba merasa dirinya zalim dan kembali kepada Allah dengan apa? La ilaha illallah. Coba. Makanya banyak kalau tambah stres sedih, banyak la ilaha illallah.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Jumlah kitab yang Allah turunkan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah, kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya, dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Sementara mengimani kitab-kitab langit secara terperinci, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebagian nabi, seperti yang Allah firmankan, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran, ayat 3. Allah juga berfirman, menceritakan suhuf Ibrahim dan Musa, yang artinya, Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la, ayat 18 dan 19. Sementara mengenai jumlahnya, apakah sampai ratusan kitab dan apa saja namanya, selama kita tidak memiliki dalil yang sahih tentang itu, maka sikap yang benar adalah diserahkan kepada ilmu Allah. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syif 50 suhuf." Diturunkan kepada Nabi Ukhnuh atau Idris 30 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Status hadis. Hadis ini sangat panjang. Isinya tanya jawab antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kenabian dan kitab-kitab di masa silam. Namun hadis ini palsu. Di sanadnya ada perawi pendusta. Al-Haythami mengomentari hadis ini. Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani. Kata Abu Hatim dan yang lainnya, dia pendusta. Karena status hadisnya palsu, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian, Allahu A'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Saya mengalami mudah lelah, mood yang gak bisa ditebak sama sekali. Biasanya sering nangis, setiap hari merasa kedinginan, tidak konsentrasi hingga kualitas dan jam tidur tidak baik. Mohon bisa dibantu penjelasan dari tabib terlebih dahulu, kira-kira apa sebabnya. Terima kasih.
7: Ini masalah psikis mungkin.
6: Stres ya?
7: Ya stres, tapi masalah kejiwaan juga bisa. Maksudnya gini, atau dari organ maksudnya, maaf. Maksudnya masalah psikis atau masalah dari organ. Dan salah satu organ yang berpengaruh dengan kondisi ini, satu, tiroid, kedua, lambung.
6: Anxiety itu ya?
7: Anxiety, betul. Dan mood yang berubah-ubah. Saran saya diruqyah dulu. Saya khawatir ada jin asapnya atau jin dari leluhurnya yang mungkin masuk sampai mengacaukan sistem pola pikirnya. Jadi visualisasi atau bisikan-bisikan yang enggak baik ingkari. Cuek aja, belajar cuek. Istiqomah, tumakninah. Jalani ibadahnya dengan baik, perbaiki sholatnya. Kemudian treatment mandiri yang bisa dilakukan, bisa dengan air apapun, air apa ya, air putih hangat satu gelas, jeruk nipisnya seperempat bagian, kemudian garam, garam kira-kira seujung sendok teh sedikit aja, kasih madu boleh, kasih gula jawa boleh, diaduk, diminum pagi dan sore, itu bisa untuk mengendalikan kejiwaan. Bagus lagi kasih lada hitam sedikit, kasih lada hitam sedikit. Bagus lagi ya tadi awal diruqyah dulu.
6: Yang sering bikin sering nangis mungkin.
7: Iya, surga saya kan mesti ada bisikan-bisikan, ada hasutan-hasutan dari bangsa jin yang kemudian nanti kejiwaannya juga jelasin. Tapi kalau moodnya sering berubah-ubah atau ada orang ngatakan kadang kamu cantik, kadang kamu jelek, ini curigaan saya hampir 98% mesti nasab atau mastuisti atau dijinai bangsa jin. Jadi saran saya diruqyah dulu di awal, kemudian lakukan tadi ramuan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa membantu dan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan menjadikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Barakallahu fiik. Ya.

0: My favorite.
1: Jemaah sekalian, rahimana wa rahmakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang fikih seputar masjid. Kita bahas tema ini karena masjid merupakan tempat yang sangat penting di dalam agama Islam. Cukuplah nama Baitullah, rumah Allah, menunjukkan betapa tingginya kedudukan masjid sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan sebagai rumah Allah, rumah zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita melihat ada istana kepresidenan, kita akan melihat itu sebagai tempat yang sangat istimewa. Kita melihat ada istana raja, itu sesuatu yang sangat istimewa. Padahal itu adalah rumah makhluk Allah. Bagaimana kalau itu adalah rumah Allah? Maka jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, kita harus benar-benar memuliakan rumah Allah ini. Ini adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebut sebagai rumahnya. Bukan berarti Allah bertempat di rumahnya, bukan. Ini adalah rumah yang Allah ciptakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, rumah-rumah lain kan juga ciptaan Allah. Maka kita katakan, iya, rumah-rumah yang lain ciptaan Allah, tidak disebut sebagai rumah Allah. Tapi masjid disebut sebagai rumah Allah untuk menunjukkan bahwa rumah ini adalah rumah yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, seperti itulah penamaan-penamaan yang memberikan kemuliaan. Ya, seperti ontanya Nabi Saleh disebut sebagai Naqatullah, ya, di dalam surat Asy-Syams, Naqatullah, ontanya Allah. Padahal yang lain kan juga ontanya Allah, tapi kenapa ontanya Nabi Saleh disebut sebagai ontanya Allah? Untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa onta itu onta yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa disebut ruh dari Allah, waruhum min, ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ruh kita juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ruhnya Nabi Isa disebut sebagai ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk memberikan penjelasan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah yang sangat mulia. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, begitu pula dengan masjid. Disebut sebagai rumah Allah karena kemuliaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masjid-masjidnya. Termasuk di antara yang menunjukkan pentingnya masjid dalam kehidupan seorang muslim atau dalam ajaran Islam adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi terhadap masjid. Beliau ketika sampai di kota Madinah, apa yang beliau perhatikan pertama kali? Membuat masjid. Beliau sampai ke Madinah, singgah di Masjid Quba. Tidak lama setelah itu, hanya beberapa hari setelah itu, beliau membangun Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa masjid ini sesuatu yang sangat penting bagi kaum muslimin, sangat penting bagi agama Islam. Masuk di antara yang menunjukkan keutamaan masjid adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Ini menunjukkan keutamaan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang menunjukkan keutamaan masjid bahwa masjid ini tempat untuk menjalankan rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain, yaitu salat. Ini menunjukkan pentingnya masjid. Dia menjadi tempat salat berjamaah yang setiap hari dilakukan hingga 5 kali. Yang tanpa salat ini, keislaman seseorang bisa runtuh, karena salat adalah tiang agama kita. Bangunan tanpa tiang akan runtuh. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salatnya. Ada yang sampai mengatakan dia keluar dari keislamannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan seseorang, dan itu juga menunjukkan betapa pentingnya tempat untuk salat ini, yaitu masjid.
0: Tanya jawab.
2: Bagaimana hukum jika kita was-was dalam berwudu dan juga dalam salat? Seringkali kita merasa setelah wudu, wudunya ragu, lalu sholatnya merasa tidak diterima. Mohon nasihatnya, Ustaz.
3: Iki lewas was kui pas wudu. Balenono.
2: Bagaimana hukum jika kita was-was dalam berwudu, Ustaz? Dan juga dalam sholat.
3: Ketika was-was dalam wudu, kalau ini tipu daya dari syaitan, maka was-was itu supaya dihilangi. Was-was di dalam sholat kadang-kadang terjadinya, orang itu seringnya di takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, rasidu balenin meneh. Allahu Akbar, kena jin. Berarti dirukyah ngomong ngono kuwi. Dan saya pernah melihat orang sholat wangil Allahu Akbar ini kurang piye toh. Tapi karena memang ya was-was ini dimungkinkan kena jin, maka coba dirukyah. Termasuk was-was dalam wudu. Cuci, ada saya itu melihat orang cuci tangan, kurang apa wis. Tangan ya rapopo. Kejaba nek tangane kuwi bar nyekel apa sing ngreget dikumbah ora resik-resik ngono. Lah ini tangane ora apa-apa resik. Ini cuci tangan suwi banget buang air. Lah ini ditegur. Ditegur kalau ada orang lain. Tapi kalau pelaksanaannya kita, maka kita yakini bahwa was-was ini datangnya dari syaitan, kita harus menghindarinya. Dan cuci tangan di dalam wudu cukup sesuai dalam hadis, 1 kali atau maksimal 3 kali, jangan sampai 4 kali atau lebih. Maksimal 3 kali. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, ya, itu maksimal 3 kali. Kalau ngusap kepala itu 1 kali. Gitu ya, jangan diulang-ulang lebih dari itu, boros airnya, malah dosa nanti.

tujuh keutamaan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dicatat mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kedua, mendapatkan salawat dan ampunan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan, sallallahu 'alaihi 'ashra salawatin wa huttat 'anhu 'ashru khathiatin wa rufi'at lahu 'ashru darajatin." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 dosa kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 derajat. Ketiga, bersalawat termasuk adab dan sebab dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih 'azza wa jalla wa thana'i 'alayhi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa." Bila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Rabbnya Azza wa Jalla, lalu bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, terdapat anjuran untuk memperbanyak salawat terutama pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru 'alayya min as-salati fihi." فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, terhindar dari sifat bakhil atau pelit. Rasulullah SAW bersabda, الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. Orang yang bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut di sisinya, namun ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi ashara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Catatan, lafaz salawat yang paling afdal dan paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Bahkan lafaz salawat ini diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Lafaznya adalah sebagai berikut: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tujuh keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Tilawah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan masuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 27. Judulnya adalah keutamaan silaturahim. Yang punya kitab terjemahan buka halaman 73. Di dalam bab baru ini ada beberapa hadis yang dipaparkan oleh Imam Bukhari. Hari ini kita akan membaca satu hadis saja, hadis nomor 52. Hadis nomor 52 ini menggambarkan bahwa silaturahim itu kadang-kadang berat. Silaturahim itu kadang-kadang berat. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak godaan. Seperti apa gambarannya? Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Pada suatu hari ada seseorang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang untuk mengadu tentang masalah yang dihadapinya. Apa masalahnya? Kata dia, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Wahai Rasul, aku punya kerabat, aku punya keluarga, dan aku berusaha untuk senantiasa menyambung silaturahim dengan orang tersebut, tapi justru dia selalu berupaya untuk memutusnya. Saya nyambung, dia mutus. Ya, saya salam, dia melengos, boro-boro jauh. Masih ada kelanjutannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku selalu berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia selalu berbuat jahat kepadaku. Dia kesulitan, saya bantu. Saya kesulitan, malah disyukuri. Malah dia berupaya untuk membuat aku celaka. Aku melindungi dia dari mara bahaya, dia malah berupaya untuk mencelakakanku. Ini keluhan yang kedua. Masih ada lagi. Wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Orang ini selalu jahil kepadaku. Napa? Jahil. Wa ahlum, dan saya selalu sabar menghadapi kejahilan orang tersebut. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh sahabat tadi. Dan dia curhat kepada orang yang pas. Kalau ada masalah, pengin curhat, jangan di medsos. Curhat kok pasang status. Bukan seperti itu. Curhat itu kepada orang yang bisa memberikan solusi, bukan kepada sembarang orang. apalagi pasang status yang bisa dibaca oleh sembarang orang. Sahabat ini pas, tepat apa yang dia lakukan. Menghadapi masalah, komunikasi dan konsultasinya kepada Rasulullah SAW. Maka lihat, karena konsultasi memilih orang yang dikonsultasi ini pas, maka solusi yang didapatkan juga pas. Apa kata Nabi SAW? La in kana kama taqul ka annama tusiffuhumul mal. Kalau memang realita yang kamu hadapi seperti yang kamu sampaikan tadi, berarti Nabi SAW ini akan memberikan solusi sesuai dengan berita yang sampai kepada beliau. Masalah nanti ternyata dia bohong, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Jadi Nabi SAW gak tahu hakikat apa yang terjadi dengan orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau memang yang kamu hadapi seperti yang kamu sampaikan tadi, maka perumpamaannya adalah seperti kamu lagi memberi kerabatmu tersebut makan berupa abu panas. Abu panas. Apa itu abu panas? Orang bakar, begitu kayu bakarnya habis maka tersisa abu. Abunya apa? Panas. Dimakan gimana? Dimakan gimana? Ya enggak enak lah. Artinya apa? Nabi SAW katakan bahwa apa yang dia lakukan kerabatmu kepadamu itu menyakiti dia, merugikan dia, tidak merugikan kamu. Apa yang dia lakukan, berbuat jahat, berbuat jahil, memutus silaturahim, itu yang akan mendapatkan dampak buruknya dia, seperti orang makan apa tadi? Abu panas. Kamu enggak ngefek, enggak masalah. Yang penting kamu sabar. Intinya disuruh sabar sama Nabi SAW. Kemudian apa kata beliau? Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Allah akan terus membantu kamu, menolong kamu, melindungi kamu. Yang penting

mutus. Kalau kita dijahati terus kita balas apa? Berbuat jahat. Kalau kita dijahili terus balas menjahili, maka pertolongan dari Allah akan dicabut dari kita. Kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya, menyambung silaturahim itu mencari pahala Allah, bukan mencari balasan manusia. Ada sebab orang, lho, kenapa sih orang silaturahim ngana ngone siapa? Tangga ngone utuh tangga nih, ngone apa? Dulure. Mungkin ora tahu silaturahim kok. Nah, lu Anda itu silaturahim ke dia itu apa sih tujuannya? Nyari pahala dari Allah atau balas jasa dia silaturahim kepada kita? Jadi ora kondangan ngana ngone anu bu gede nih, lu pas nyong lagi barang gawe kayak orang lain nih. Anda itu tujuan silaturahim apa? Membalas jasa? Bukan seperti itu. Kaidah dasar kita bersilaturahim bukan take and give. Bukan dia memberi apa kita balas. Bukan seperti itu. Silaturahim itu kaidah dasarnya adalah kita berbuat baik, kita sabar menghadapi hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kerabat kita kepada kita. Itu yang harusnya dilakukan. Wapot ya Ustaz ya. Ya iya mulanya pahalanya gede. Makanya pahalanya besar. Karena amalannya berat. Itu yang saya katakan tadi di awal. Silaturahim itu kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan. Seperti tadi sahabat tadi, coba bayangkan jenengan. Kita ramah, mesem sama dia, malah dia cemburut. Kira-kira besok jenengan mesemani gak murah? Coba, setelah dengar hadis ini, kira-kira jenengan kalau digitukan besok senyum lagi apa enggak? Alhamdulillah, berarti udah ada perubahan. Sebelum dengar hadis ini, sebelum dengar hadis tadi, kalau kita senyum sama kerabat kita dibales cemberut, besok apa? Kalau belum dengar hadis ini, gimana? Dan nyong ora bisa pak? Nyong bisa? Bisa pak? Cemberut itu sebelum dengar hadis. Setelah dengar hadis harus dirubah. Kita ketemu sama kerabat kita, dia enggak mau senyum, kita tetap senyum. Dia balas kejahatan, kita tetap berbuat baik kepada dia. Karena kita berbuat baik kepada kerabat untuk menjalankan perintah Allah, mencari pahala dari Allah, bukan untuk membalas jasa, bukan untuk cari balasan dari orang tersebut. Camkan baik-baik, mudahan saya dan jenengan bisa betul-betul menjaga silaturahim lillahi ta'ala, murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate maringi nasihat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kelebu tondo becike imane menungso iku dheweke ninggalake perkara-perkara sing ora penting. Dados kita sedaya kedah mikir saderengipun ngendika setunggal perkara nek mboten penting kedah dipuntilar. Wonten setunggal kitab judulipun Al Husamul Madhi fil Kalamil Fadhi. Gaman landhep kanggo merantasi tetembungan-tetembungan sing ora ana paedahe. Tetembungan-tetembungan sing mboten maedahe. Dipun sebat wonten kitab niku idza sami'tumur rajula, menawa sira krungu ana wong lanang yuksirul amaniya fil hadis, kakean ngomong anizawajisani, kakean ngomong, kakean ngerembuk masalah.

0: Rabi Pindo alias poligami. Nek sira krungu ana wong lanang kakean ngrembug masalah poligami, Pak Lamu ning ora tau praktek, monggo mangerti yo annahu dajjatus soka'a. Dheweke iku diarani dajjatus soka'a utawa pitik pikiran. Wa yaquluna ad-dajjatus soka'a ya. Para ulama niku dawuh sing diarani pitik pikiran iku allati la tabidu, sing ora iso ngendhog, wala yumkinul istifadatu min lahmiha, lan ora mungkin dimanfaatke iwake. Dados wonten setunggal pitik pun boten iso ngendhog, iwake dipangan ya ora enak, rasane pahit, niku diarani dajjatus soka'a. Walakinnaha tutraku, ananging pitik dajjatus soka'a ditinggalake, mboten dibeleh, mboten dipateni, litaisha ra'fatan biha ilman annaha tansurul fawdha wa tusabbibul izaj. Ora dipateni mergo mesake, lan dheweke iku uripe namung kakean petok-petok kakean swara. Dados para ulama maknanipun menawi wonten tiyang lanang, wong lanang kakean ngrembug poligami ning ora praktek-praktek, iku kaya dene pitik pikiran sing ora iso ngendhog, iwake ora enak dipangan, arep dipateni mesake. Sebab dheweke niku gaweane ming kakean ribet, kakean swara, kakean gluduk kurang udan, gegedan empiak kurang cagak. Dados kira-kira nek awake dhewe mboten iso nglampahi, luwih becik asuku tu khairun lahu. Meneng iku luwih becik kanggo dheweke. Mugi-mugi manpangati wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Wallahu taala alam bisawab.
1: Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal nggampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
2: Mutiara nasihat.
3: Kita bacakan hadisnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap persendian pada seorang kalian mengharuskan untuk disedekahi. Setiap persendian ada kewajiban untuk disedekahi. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah, itu bernilai sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah itu merupakan sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap ucapan la ilaha illallah itu juga merupakan sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar itu juga merupakan sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Perintah kepada yang ma'ruf, memerintahkan kebaikan, itu sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, melarang dari kemungkaran juga merupakan sedekah. Masyaallah. Kemudian beliau mengatakan wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minadh duha. Dan semua itu bisa dicukupkan dengan dua rakaat yang dilakukan di waktu duha. 360 sadaqah dari setiap persendian kita itu bisa diganti dengan tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Namun semuanya itu bisa dicukupkan dengan apa? Dua rakaat yang dilakukan di waktu duha. Dua rakaat yang dilakukan di waktu duha. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan salat duha ini, kapan waktunya? Waktu duha mulai dari setelah matahari meninggi sehingga nanti berakhir menjelang zawal, menjelang tergelincirnya matahari atau menjelang masuknya waktu zuhur. Ini waktu duha. Kalau kita sekarang ini adalah ngikut kepada waktu terbit. Waktu terbit kemudian ditambah 15 menit setelahnya itu sudah mulai waktu duha. Waktu terbit sampai tambah lagi 15 menit setelahnya waktu duha. Itu adalah waktu awal dari waktu duha. Jadi waktu duha membentang dari waktu tadi terbit ditambahi 15 menit itu awal waktu duha, kemudian setelah itu berakhir menjelang waktu zuhur. Dan ini sebagai waktu akhirnya. Dan para ulama menyebutkan menjelang waktu zuhur itu berapa menit? Ya kisaran antara 10 menit atau 5 menit sebelum waktu zuhur, maka insyaallah masih diperbolehkan untuk mengerjakan salat duha insyaallah. Dan yang paling afdal adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi, salatul awabin hina tarmudul fisal. Hadis riwayat Muslim. Salat awabin yaitu salat duha, salatnya orang yang bertobat kepada Allah. Kapan? Hina tarmudul fisal, ketika anak-anak unta merasa terik matahari. Disebutkan mereka, anak-anak unta ini tadinya kan berderum di tanah, di pasiran atau di tanah. Ketika terkena terik matahari sudah mulai memanas tanahnya, mereka berdiri. Maka di saat itulah yang dinamakan dengan hayna tarmudul fisal, ketika anak-anak unta merasakan terik matahari. Itu yang paling afdol ketika sudah panas. Hukum salat duha adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Empat madhab menyebutkan adanya ijma tentang disunnahkannya salat duha. Bagaimana dengan salat syuruq atau salat isyraq? Salat di saat terbitnya matahari. Yang dimaksudkan di sini adalah terbit, waktu terbit itu plus 15 menit. Orang yang duduk di masjid, salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah, melakukan aktivitas yang positif, beribadah, membaca Quran dan lain sebagainya sampai terbit matahari. Kemudian ditambah 15 menit setelahnya. Setelah itu mengerjakan salat 2 rakaat. Maka sesungguhnya pahalanya seperti berumrah sempurna dan juga berhaji yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla salata subhi fi masjidin jama'atan. Man shalla salata subhi, barang siapa yang salat subuh fi masjid jama'ah, di masjid secara berjamaah, yathbutu fihi, kemudian dia duduk di masjid tersebut, hatta yusalliya subhata duha, sampai mengerjakan salat sunnah di waktu duha, kana ka ajri hajin, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji, au mu'tamir, atau berumrah, taman hajatuhu wa umratuhu, sempurna hajinya dan juga umrahnya. Masya Allah, masya Allah, luar biasa. Seorang yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah, termasuk majelis ta'lim, termasuk baca Al-Quran ataupun amalan yang lainnya, maka sesungguhnya pahalanya sangat besar seperti berhaji, seperti berumrah. Jumlah, kalau seandainya afan, jumlah salat duha, orang yang salat duha dengan mengerjakan tadi, afan ini pembahasannya sebelum jumlah rakaat. Jadi kalau orang mengerjakan salat duha di awal waktu, dia dapat keutamaan. Jadi orang ngerjakan salat syuruq, dia dapat pahala salat duha. Tetapi orang yang ngerjakan duha belum tentu mendapatkan pahala salat syuruq. Karena mungkin saja orang di rumah, dia mengerjakan salat apa? Mengerjakan salat duha di jam 9, jam 10. Tentunya dia tidak mendapatkan pahala salat syuruq. Tetapi kalau orang mengerjakan salat syuruq, pasti dia mendapatkan apa? Duhanya. Karena apa? Dia mengerjakan salat syuruq itu sama dengan mengerjakan duha di awal waktu, sama dengan mengerjakan duha di awal waktu. Jumlah rakaat salat duha adalah disebutkan bahwasanya minimalnya 2 rakaat. Kemudian maksimalnya adalah tidak dibatasi. Dan maksimalnya adalah tidak dibatasi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang kita bahas ini tentang apa? Yang terakhir, wa an utir qabla an arqud, dan aku pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah untuk witir sebelum apa? Sebelum tidur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah untuk tidak tidur kecuali sudah mengerjakan salat apa? Salat witir. Disebutkan di dalam Riyadhus Salihin, wal itaru qabla naum, melakukan salat witir sebelum naum, innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqad akhir al-lail, fa in wathiqa fa akhirul laili afdal. Witir itu dianjurkan sebelum tidur kepada orang-orang yang tidak yakin bisa bangun di awal, gitu ya, bisa bangun gasik kalau bahasa kita. Orang yang susah bangun di sepertiga malam terakhir dianjurkan witir dulu di awal malam. Sebelum tidur dia witir. Namun kalau seorang sudah terbiasa bangun di akhir malam atau di sepertiga malam terakhir, maka witir pada waktu itu lebih utama. Witir di sepertiga malam terakhir itu lebih utama. Ini yang harus kita ingat. Kalau seorang misalnya habis safar, perjalanan jauh, badannya lelah, letih, di perjalanan sampai di rumah mau tidur sudah agak larut malam, dan kemungkinan nanti bangunnya ya ketika azan subuh misalnya, perkiraan seperti itu, kemudian dia sholat witir terlebih dahulu, itu afdal baginya. Namun kalau seandainya memang dia itu sudah gak pakai beker pun sudah bangun, jam 3 bangun atau setengah 3 sudah bangun, maka menghidupkan sepertiga malam terakhir itu lebih baik, lebih istimewa untuknya. Mengerjakan witir di saat itu tentunya lebih baik dan lebih istimewa. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah, ini dijelaskan oleh para ulama, tentunya kita merujuk kepada keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya witir di awal malam atau sebelum tidur itu bagi orang-orang yang memang agak susah untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Kalau memang sudah terbiasa, witir di sepertiga malam terakhir itu sangat diistimewa. Kenapa? Di waktu itulah Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan penawaran yang sangat menggiurkan bagi orang-orang yang cerdas. Bagi orang-orang yang cerdas memikirkan kehidupan kelak. Di sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, man yad'uni fa'astajibalah, siapa berdoa aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa minta aku berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun kepadaku, aku berikan ampunan untuknya. Masya Allah, inilah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di sepertiga malam terakhir, yang tidak Allah ta'ala berikan kesempatan itu di waktu yang lainnya. Dan orang-orang yang biasa mengerjakan salat malam itu adalah orang-orang yang wajahnya itu berbinar-binar, wajahnya itu bercahaya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika ada orang yang menanyakan kepada beliau tentang kenapa kok orang yang biasa mengerjakan salat malam, di saat orang-orang pada tidur mengerjakan salat malam, wajahnya kok berbinar-binar. Maka beliau mengatakan bahwasanya ketika dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan kepadanya cahaya kepadanya. Disebutkan oleh beliau seperti itu. Jadi ketika orang tersebut menyendiri menghadap kepada Allah tanpa ada orang lain di sampingnya, dia akan mendapatkan keberkahan berupa apa? Diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di wajahnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah tiga wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah secara khusus. Dan wasiat Nabi SAW ini juga tertuju kepada seluruh umat beliau secara umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi, bukan hanya dengan gembar-gembor cinta Nabi, cinta sunnah, namun tidak ada praktek nyatanya. Kita harus tertuntut menunjukkan, ayo kita buktikan masing-masing kita yang cinta Nabi SAW, sejauh apa kita praktek ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Inilah tanda cinta kepada Nabi yang sebenar-benarnya, menghidupkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: Balik

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memasukkan jenazah ke liang kubur.
2: Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah.
1: Dengan nama Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3/314.
3: Tanya jawab.
4: Izin bertanya, Ustaz, ayahanda kami belum lama ini wafat. Dahulu beliau rajin sholat, sampai sering bertemu saudara kandungnya yang menganut kejawen dan terpengaruh. Sejak itu beliau hanya puasa Ramadan dan sholat Aid saja, tidak sholat wajib. Pertanyaan ana, apakah ayah kami dihukumi kafir? Jika iya, masih bolehkah mendoakan beliau setelah beliau wafat seperti sekarang ini? Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Baik Ummu Abdillah yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, sholat merupakan satu di antara rukun Islam dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Dan Nabi SAW mengatakan wa amuduhus shalah, tiang agama itu adalah sholat. Artinya kalau sampai tidak melaksanakan sholat maka runtuh agamanya. Tentang masalah apakah orang yang meninggalkan sholat dia keluar dari agama Islam atau dia telah melakukan dosa yang besar, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh mereka ini sama-sama kuatnya, dan wallahu ta'ala a'lam, yang lebih kuat dari dua pendapat ini bahwa orang yang meninggalkan sholat dan sama sekali dia tidak melakukan sholat lima waktu maka dia telah keluar dari agama Islam berdasarkan firman Allah Azza wa Jal ketika di sana ada percakapan antara penduduk surga dan juga penduduk neraka. Penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakum minal musallin, mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia telah keluar dari agama Islam. Demikian pula di dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah tarkus shalah, meninggalkan shalat. Orang Islam melakukan sholat, kalau mereka orang-orang kafir meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Dan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan sholat wajib secara keseluruhan. Abdullah bin Syaqiq, beliau menceritakan bagaimana pendapat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu. Beliau mengatakan ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sebuah amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya menjadi keluar dari agama Islam selain sholat. Umar bin Khattab beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka wallahu ta'ala alam, kalau kita memang mengetahui yang demikian dan bapak sudah meninggal dunia dalam keadaan dia tidak melakukan sholat lima waktu, maka yang bisa kita lakukan ya, kita mendoakan secara umum saja, mendoakan secara umum, karena memang di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kekufuran orang yang meninggalkan sholat. Kita mengatakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Seandainya beliau di sisi Allah Azza wa Jal adalah termasuk seorang muslim, maka akan masuk di dalam doa ini. Dan kalau kita yakin dengan pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur dan keluar dari agama Islam, dan tenang kita dengan pendapat ini, maka tentunya tidak boleh seorang muslim mendoakan istighfar, misalnya mendoakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang kafir yang meninggal dunia. Allah SWT mengatakan, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah keluarga kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.

0: 7 keutamaan berzikir secara umum. Pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu diingat oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kedua, selama seseorang terus berzikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersamainya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah sekumpulan manusia, aku akan mengingatnya di tengah sekumpulan hamba yang lebih baik daripada mereka, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengungguli sedekah dengan emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum fatadhribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum?" Qalu bala. Qala dzikrullah. Maukah ku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci di sisi Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya? Para sahabat berkata, "Tentu mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu." Beliau menjawab, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. 5. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang menakjubkan tentang orang yang berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu mathalu al-hayy wal-mayyit." Perbandingan antara orang yang berzikir mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak bagaikan perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Berzikir adalah metode healing yang terbaik untuk menenangkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Demikianlah 7 keutamaan berzikir secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
0: edisi Kamis 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
2: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
0: Ustadz Dr. Abdullah Zain MA Hafizahullah,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
0: Mensyukuri Nikmat Islam.
2: Baiklah Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Masya Allah. Berarti yang enggak angkat tangan pengen jadi orang miskin. Yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Masya Allah. Pengen jadi orang kaya. Oke, pertanyaan kedua. Yang sudah jadi orang kaya angkat tangan. Masya Allah. Yang angkat tangan cuma satu. Berarti sisanya? Sisanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, sisanya miskin. Atau ada yang kaya tapi enggak mau angkat tangan. Dan orang yang kaya tapi enggak mau angkat tangan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, takut sombong. Kemungkinan yang kedua, takut diutangi. Jenengan yang mana? Oke, seandainya ternyata yang gak angkat tangan ini memang betul-betul masih miskin. Padahal tadi ketika saya tanya pengen jadi orang kaya atau tidak, rata-rata semuanya angkat tangan. Berarti kan keinginan jenengan belum tercapai. Betul? Iya, karena kan kita pengen jadi orang kaya. Dan itu mungkin cita-cita sejak kecil. Ya. sehingga namanya hartawan. Padahal enggak punya harta. Ya. Seandainya kita dari dulu pengen jadi orang kaya, tapi sampai sekarang belum jadi orang kaya, apakah Allah sayang sama jenengan? Sayang? Kan kita minta, belum dikasih sama Allah. Sayang? Yakin? Kalau jenengan jadi orang kaya? Sayang. Kalau tetap miskin sampai mati? Yakin? Yakin? Kenapa Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang lebih istimewa daripada kekayaan? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita sesuatu yang lebih istimewa daripada kekayaan. Apa itu? Nikmat Islam. Nikmat Islam. Apakah nikmat Islam itu lebih mahal daripada nikmat kekayaan? Iya atau tidak? Kalau jenengan suruh milih, nikmat kekayaan apa nikmat Islam? Dua-duanya. Wong bukan tiga pilihan kok. Kalau suruh milih nikmat Islam apa nikmat kekayaan? Nikmat Islam. Kenapa? Karena nikmat Islam itu diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Adapun nikmat kekayaan, maka diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Entah orang itu dicintainya atau tidak dicintainya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Ibnu Mas'ud. Sinten? Ibnu Mas'ud. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah. Jadi Ibnu itu bukan nama. Ibnu itu julukan. Oke, ngone anaknya Pak Ahmad. Namanya siapa? Namanya bukan anaknya Pak Ahmad. Anaknya Pak Ahmad itu julukan. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Berarti kalau urusan dunia, maka Allah berikan kepada siapa aja. Makanya jangan kaget kalau ada orang kaya raya tapi tidak sholat. Jangan kaget kalau ada orang kaya raya tapi bahkan bukan orang Islam. Jangan kaget. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan dunia kepada siapa aja? Hah? Jeneng sepi. Masya Allah. Betul. Karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk. Berarti dunia seisinya dalam pandangan Allah harganya bukan seperti, tapi lebih rendah daripada sayap sayapnya. Bukan nyamuknya loh. Apa nih? Sayap. Kira-kira kalau jenengan punya sayap nyamuk, ada yang minta jenengan kasih enggak? Ya. Terus dapat apa? Sayap. Terus ada orang datang, mas, gue gonyong, jenengan kasih? Bayar apa gratis? Kenapa? Tidak ada harganya. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada siapa aja? Karena dunia di sisi Allah tidak ada harganya. Tapi lihat kelanjutan dari hadis tersebut. Wala yu'ti dina illa man ahab. Tapi kalau urusan keimanan, urusan keislaman, agama yang baik, tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dicintainya. Hadis riwayat Ahmad. Dan kata Syekh Mukbin rahimahullah, minimal isnadnya hasan. Tapi kata Imam Ad-Daruqutni, lebih pas ini adalah perkataannya Ibnu Mas'ud. Jadi bisa jadi ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud atau sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti kita walaupun sampai sekarang masih miskin, itu bukan berarti Allah tidak sayang. Kenapa kita yakin seperti itu? Karena kita sama Allah sudah dikasih kenikmatan yang lebih mahal daripada kekayaan. Apa tadi? Beragama Islam. Padahal rata-rata dari kita mendapatkan karunia nikmat beragama Islam lewat permintaan dan permohonan kepada Allah atau tidak? Tidak. Ada di antara jenengan yang, ya Allah jadikan saya seorang muslim? Ada? Enggak. Kenapa? Karena ketika lahir sudah Islam. Berbeda dengan orang yang mu'allaf. Banyak di antara mereka itu minta kepada Allah sekuat tenaga. Bukan hanya minta, mereka juga berjuang untuk mencari hidayah. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Apa artinya Al-Farisi? Aslinya dari Persia. Jadi nek anak jenengan lahir nang Slawi, kue udu Salman Al-Farisi. Wong kang Slawi ngomongnya Farisi. Farisi itu dari mana? Persia. Yeah. Salman Al-Farisi, apakah muslim sejak lahir? Enggak. Awalnya beliau dan ayahnya adalah Majusi, penyembah api. Tapi beliau tidak mendapatkan ketenangan batin, tidak mendapatkan ketenteraman, sehingga mencari hidayah. Sampai ketemu agama Nasrani, sampai terakhir ketemu dengan ajaran Islam. Melakukan perjalanan ribuan kilometer, sekitar 3000-an kilometer, untuk mencari agama Islam. Lah kita di rumah ceprot sudah jadi apa? Muslim. Kita beragama Islam tanpa meminta. Terus tanpa apa tadi? Berusaha keras untuk mencari. Dan ingat, kita beragama Islam juga bukan karena jasa besar kita kepada Islam.
4: Allah karuniakan nikmat Islam kepada kita bukan karena kita adalah sosok yang memiliki jasa begitu besar kepada Islam. Coba jenengan bayangkan, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan julukan Abu Talib, jasanya besar enggak sama Islam? Besar enggak? Super, super besar. Beliau yang merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kakeknya meninggal dunia. Dan Abu Talib itu punya anak banyak. Nabi Muhammad SAW setelah kakeknya meninggal, setelah sebelumnya ibunya juga meninggal, bapaknya juga meninggal, dirawat sama Abu Talib. Dan Abu Talib punya anak banyak. Dan Abu Talib termasuk orang yang miskin. Akan tetapi Abu Talib merawat Nabi kita Muhammad SAW, bahkan lebih mementingkan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan anak-anaknya. Gak cukup sampai di situ. Ketika Nabi SAW memulai dakwah, Abu Talib berusaha untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kedudukan yang beliau miliki, orang-orang musyrikin Quraisy berusaha untuk meminta Nabi kita Muhammad SAW untuk dibunuh. Abu Talib ditawari untuk diganti dengan sosok yang mungkin lebih ganteng, lebih kaya dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi semuanya oleh Abu Talib ditolak. Nabi SAW mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Akan tetapi ternyata dengan kemahabijaksanaannya, Allah menakdirkan Abu Talib sampai wafatnya tidak beragama Islam. Padahal jasanya begitu besar kepada Islam. Lah kita, apa jasa kita buat Islam? Minta beragama Islam tidak pernah. Berjuang mencari Islam tidak pernah. Punya jasa yang besar kepada Islam? Enggak juga. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita beragama Islam. Nikmat atau bukan? Nikmat. Kalau nikmat ini ditawarkan kepada jenengan untuk diganti uang 1M, mau? Mau? Benar? Murtad kasih berapa? 1M, mau? Kalau 100? Sisit, mikir sisit. Kalau 1T, jeng sepi. Mau enggak? Enggak? 1T loh, bisa bojo maning. Mau? Enggak mau? Kenapa? Kenapa? Karena tanpa 1T pun bisa nikah lagi. Pengalaman. Jadi loh, aku tahu urung. Saya bukan tidak ya, tapi belum. Belum berani. Kenapa walaupun kita ditawari 1T, kita enggak mau meninggalkan ajaran Islam? Karena duit 1T itu di akhirat enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Nanti di hari kiamat, orang-orang kafir, yang sampai matinya tidak mau masuk Islam, mereka berusaha untuk melobi Allah. Apa? Melobi Allah. Dalam tanda kutip. Melobi untuk apa? Untuk dibebaskan dari siksaan neraka. Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 36. Surat Al-Ma'idah ayat 36. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya mereka memiliki dunia seisinya. Napa? Dunia seisinya. Berarti berapa T? Tetean. Tetean ini dengar, tetean. Triliunan, wong dunia seisinya. Andaikan orang-orang kafir itu punya dunia seisinya, wa mithlahu ma'ahu, masih ditambah dengan yang serupa dengan itu, berarti dunia seisinya double. Untuk apa? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk dijadikan sebagai tebusan supaya dia tidak disiksa di hari kiamat. Mau nyogok, emangnya hakimnya kayak di Konoha? Hakimnya saat itu adalah ahkamul hakimin, alaisallahu bi ahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Kok mau di suap yurepayu, padahal suapnya tadi dunia seisinya double. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum, tidak akan mungkin suap itu diterima sama Allah. Padahal tadi ya bukan satu T, tapi nopo? Dunia seisinya itu pun masih dikalikan dua kali lipat. Jadi jangan pernah menggadaikan keimanan dengan mie sekardus. Murah banget yo. Wong satu T aja enggak boleh kita tinggalkan, apalagi mie sekardus. Iya Ustaz, tapi kan hidup saya susah. Makan aja sulit. Rumah juga pindah-pindah karena statusnya kontraktor, seumur hidup ngontrak terus. Ya tapi saya hidupnya miskin Ustaz, ini ada tawaran, kalau mau pindah keyakinan nanti akan disediakan rumah, akan disediakan kendaraan, gimana Ustaz? Yakinlah jamaah yang kami hormati, bahwa sekaya apapun seseorang di dunianya, ketika dia tidak beriman, nanti di hari kiamat dia akan lupa dengan seluruh kenikmatan yang dimilikinya, sekaya apapun. Itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti akan didatangkan oleh Allah azza wa jalla orang yang paling nikmat hidupnya, tapi enggak beriman. Orang yang paling apa? Nikmat hidupnya, tapi tidak beriman. Berarti rumah mewah, mobil mabrah, terus apa lagi? Istri di mana-mana. Makanan melimpah. Pokoknya seluruh kenikmatan dia sudah rasakan. Kemana-mana digelarkan karpet merah. Malah ada sebagian orang kaya itu kaya enggak pernah napak tanah. Jadi dari helikopter ke mobil, dari mobil ke kapal pesiar. Pokoknya kayaknya enggak pernah napak tanah, saking mewahnya kehidupannya. tapi enggak beriman. Terus apa? Fayusbaghu finnari sabghah. Terus oleh Allah Azza wa Jalla dicelupkan ke neraka satu celupan. Dicelupkan satu celupan. Berarti kira-kira diapakakan? Ditulakan. Ngertos ditul? Ditul itu ditempelkan. Ditempelkan sesaat terus sama Allah dikeluarin. Berarti kon nyicipi. Jadi bukan kon mangan, tapi kon nyicipi sekecapan. Tapi nyicipi apa mau? Neraka. Summa yuqalu. Kemudian orang itu ditanya, "Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai anak Adam, apakah engkau masih teringat kenikmatan-kenikmatan yang dulu ketika di dunia kamu rasakan? Mobil mewahnya, rumah megahnya, makanan yang mambrah-mambrah tadi. Apakah engkau masih ingat seluruh kenikmatan dulu saat engkau di dunia? Apa jawabannya? La. Napa la? Alhamdulillah. Ya paling orang ngerti lah ya. La karo apa? Naam. Masa wis ngaji 20 tahun la karo naam orang ngerti. Minimal ya bahasa Arab ngertinya apa? La karo naam. Ya 20 tahun gue terus. La. Tidak. Wallahi ya Rabbi. Dia bersumpah. Demi Allah wahai Rabbi, aku enggak ingat sedikit pun. Terus Nabi melanjutkan sabdanya. Kalau tadi orang yang paling kaya, paling nikmat hidupnya tapi enggak beriman. Sebaliknya, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Allah akan datangkan orang yang kedua. Dulu ketika hidupnya susah banget. Tapi beriman. Tadi saya katakan kontraktor. Jadi rumahnya ngontrak sampai matinya ngontrak. Gak cukup sampai di situ. Makanan gak mesti ada. Dawud. Karena memang gak ada makan. Kemudian mungkin dia diuji oleh Allah dengan banyak musibah. Mungkin ada keluarganya yang meninggal. Mungkin dia dizalimi. Mungkin dia disakiti. Tapi dia beriman. Waktunya sholat tetap sholat. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla yusbaghu sabghatan fil jannah. Disuruh nyicipi surga. Berapa jam? Maktul. Terus diapain? Dicabut lagi. Ditanya sama Allah, "Ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat?" Wahai anak Adam, apakah kamu masih ingat susah payahmu dulu ketika di dunia? Pindahan kontrakan terus. Kadang makan, kadang enggak. Bolak-balik sakit, ketinggalan orang yang dicintai, dizalimi, dipenjara, dan seterusnya. Apakah engkau masih ingat susah payahmu dahulu? Apa jawabannya? La, wallahi ya Rabbi. Demi Allah, wahai Rabbi, aku tidak ingat sedikit pun. Semuanya terlupakan dengan kenikmatan surga yang cuma sebentar saja. Berarti habis itu masuk lagi enggak? Ya masuk. Itu kan cuma untuk apa? Ngetes. Bukan berarti setulan tok ya. Jadi semiskin apapun kondisi kita, jangan pernah tinggalkan Islam. Apa temanya? Mensyukuri nikmat Islam. Ada tiga poin yang harus kita perhatikan dalam tema mensyukuri nikmat Islam. Yang pertama, syukuri. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, amalkan. Ada berapa poin penting? Yang pertama apa? Syukuri. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, amalkan. Syukuri pakai shin. Ya. Udu nganggo sin. Syukur udu kayak gue. Nah, syukur gue kenapa? Kawus. Kawus tahu di sini? Oh, enggak tahu. Apa ya? Kawus ya, Pak. Kawus tuh syukurin apa sih di sini bahasanya? Rasain kan bahasa Indonesia, bahasanya Slawi apa? Puas ladas. Temenan iki. Oh, masalah. Dapat kosakata baru. Kalau di sana itu kawus ya. Kawusnya. Pakai shin ya, syukuri. Ya. Jadi ketika kita dapat nikmat Islam harus disyukuri. Apa tandanya syukur? Salah satu tandanya kita mensyukuri nikmat Islam adalah kita merasa bahagia. Dengan apa? Dengan keislaman kita. Jadi syukur itu ada tandanya. Salah satu tandanya kita bersyukur adalah kita merasa bahagia, merasa senang, merasa bergembira dengan nikmat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Yunus. Surat apa? Yunus. Ayat 58. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakanlah, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, hendaklah mereka merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira dengan karunia dan nikmat dari Allah. Dan karunia yang paling besar tadi napa? Islam. Berarti tandanya syukur adalah merasa bahagia. Kebalikannya syukur napa? Kufur. Kufur. Tandane syukur bahagia, tandane kufur minder. Napa? Minder. Minder dengan apa? Minder dengan keislamannya. Masa ada orang yang minder dengan keislamannya? Banyak. Salah satu cirinya adalah mengatakan, wah, Islam yang dibawa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak relevan. Harus direvisi, disesuaikan dengan kekinian. Islam kekinian. Islam Nusantara. Nanti ada Islam Barat, nanti ada Islam Timur, nanti ada Islam Utara. Jangan minder dengan ajaran Islam. Orang yang minder itu adalah orang yang punya kekurangan. Saya tanya, Islam itu agama yang sempurna apa agama yang kurang? Agama yang sempurna. Seharusnya yang minder itu orang yang ajarannya penuh dengan kekurangan. Lawang Islam itu agama yang paling sempurna kok minder? Sahabat siapa tadi yang nyari Islam sampai ribuan kilometer? Salman. Salman itu pernah diprovokasi sama seorang musyrik. Sebagaimana dituturkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Musyrik itu datang kepada Salman. Apa kata seorang musyrik itu? Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabimu itu loh, apa-apa diajari. Apa-apa diatur. sampai buang hajat saja dia.
5: Betul?
4: Betul. Apa tujuan musyrik ini ngomong kepada Salman? Tujuannya apa? Untuk bikin don. Kau gue pok bedi atur-atur masuk mau WC be diatur. Apa jawaban Salman? Minder? Apa kata beliau? Ajal? Ya, tentu. Gitu seharusnya seorang muslim. Islam kok kayak gue? Iya, pancen kayak gue.
5: Yeah.
4: Kira-kira seperti itu. Kok kudu memujit? Ya iyalah, keren. Gitu harusnya. Masa harus nutup aurat? Ya iyalah. Emang lemper dibuka. Dengan minder dengan ajaran Islam. Kayak sinten? Salman. Bahkan enggak cukup sampai di situ. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata lighautin au baulin. Lighaitin au baulin. Malah Salman sekalian ngajari kepada si musyrik itu. Aturan buang hajat. Nabi kami itu ngajari kalau buang hajat enggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Berarti seharusnya kita menghadap kemana? Menghadap kemana? Utara atau selatan. Jadi malah diajari sama Salman. Dan kami juga dilarang oleh Nabi SAW untuk maaf cebok dengan tangan kanan. Malah sisan diulang. Itulah orang yang ngerti kepala sekolahnya. Bagaimana aturan yang ada di sini? Kira-kira nih ya, kalau sama kepala sekolah, Pak, di sini aturannya bagaimana? Terkait dengan apa? Terkait dengan masuk dan pulang. Oh, kalau di sini sih masuknya kapan saja boleh. Pulangnya bagaimana? Ya terserah. Itu terkait dengan aturan masuk dan pulang. Kalau pakaiannya bagaimana? Bebas. Mau pakai apa saja boleh. Enggak pakai baju juga boleh. Kalau SPP, wah kalau itu ada aturannya. Kira-kira jenengan jadi enggak masukkan anak ke situ? Ya enggak jadi. Karena sekolahan yang enggak ada aturannya atau aturannya enggak lengkap, itu tandanya sekolah tersebut banyak kekurangannya. Lah Islam ini ajarannya lengkap banget. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari urusan pribadi kita sampai urusan negara. Itu semuanya ada aturannya. Jadi jangan dibayangkan Islam itu hanya mengatur urusan hablum minallah saja. Termasuk hablum minannas. Jangan dipikir Islam itu hanya memberikan aturan saat kita di masjid. Islam juga memberikan aturan saat kita di pasar.

Hubungan Allah, hubungan seorang anak dengan orang tuanya, hubungan orang tua dengan anaknya, hubungan suami dengan istrinya, hubungan istri dengan suaminya, hubungan atasan dengan bawahannya. Itu semuanya diatur dalam agama kita. Dan itu tandanya Islam sempurna. Maka langkah yang pertama, syukuri. Apa tandanya syukur? Bahagia. Apa tandanya kufur? Minder. Yang kedua apa? Pelajari. Pelajari apa? Pelajari ajaran Islam. Jangan sampai sejak lahir nganti mati paut terus. Napa? Paut terus. Ya ora lho Ustaz, wis S1. Maksud saya paut di sini adalah bahasa kiasan dari pengetahuan ilmu agamanya enggak nambah-nambah. Masa dari dulu sejak kecil enggak bisa baca Quran nganti mati enggak bisa baca Quran. Subhanallah. Jangan seperti itu. Ajaran agama ini harus dipelajari dan itu hukumnya wajib. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu agama Islam itu luas. Kita mulai dari yang paling penting. Nopo? Akidah. Tentang rukun iman, iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada takdir. Pelajari semuanya rukun iman. Setelah itu, mempelajari hukum terkait ibadah yang fardu ain. Napa aja, Pak? Sebelum sholat. Hah? Haji. Oh, toharoh. Toharoh siapa? Bersuci. Bersuci, contohnya apa? Wudhu. Harus belajar wudhu. Masa kawit mien nganti seper ini gole wudhu, pluk, pluk, pluk. Ngertos pluk, pluk, pluk. Yang diajarkan sama Nabi SAW, kalau mengusap kepala, apa? Gimana? Semuanya. Sampai ke belakang. Terus, dibalik lagi. Ya, jungkatannya rusak, ora apa-apa. Kan bisa jungkatan maning. Yeah. Masa dari dulu nganti seperene mengusap kepala pluk pluk pluk. Kowe tuh kepala kowe batuk. Ya. Yeah. Jadi kita tuh harus belajar cara wudu yang benar bagaimana yang dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita belajar cara bertoharoh, bersuci, kita belajar bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Apa kita enggak kepengin sholat kita itu nyontoh sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa enggak kepengin? Masa enggak tergerak di dalam hati kita rasa penasaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu posisi jari-jarinya seperti apa, menghadapnya kemana? Itu kira-kira sama Nabi diajarin enggak? Pasti. Wong beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bacanya gitu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan bacanya sallu kama ra'aitu munio usolli. Bukan seperti itu. Itu memanipulasi hadis itu.

0: Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Emang kita bisa melihat Rasulullah SAW salat? Bisa? Bisa? Kapan? Pas ngimbi. Di mana kita melihat Rasulullah SAW salat? Di dalam hadis-hadis beliau SAW yang dituturkan oleh para sahabat. Emang para sahabat mencermati dan memperhatikan sholat Nabi? Pasti. Asal jenengan tahu saja ya. Lawong gerak-geraknya jenggotnya Nabi sama sahabat itu disebutkan. Berarti mereka golek apa? Golek mengamati itu betul-betul apa? Sangat detail banget. Lawang nuwun sewu. Ketika apa namanya? Sujud. Sahabat itu sampai mengatakan, "Kami melihat putihnya ketiak Nabi sallallahu. Lu sih berarti bolong, Ustaz. Pakai kain ihram. Jadi ketika lagi sujud, itu kan Rasul SAW mengajarkan kita supaya apa? Ininya, ini apa namanya? Lengan sama siku itu diangkat. Kalau diangkat berarti ketiaknya kelihatan. Kalau pakai ihram. Kalau nggak pakai ihram ya nggak kelihatan. Tapi yang penting ini adalah bagaimana para sahabat itu detail banget gitu. Putihnya ketiak Nabi, berarti Nabi rajin membersihkan ketiak, ya rambut ketiak maksudnya. Jadi sahabat nggak mengatakan aku melihat hitamnya ketiak Nabi, enggak. Berarti sih orang tahu cukur gue, yuk sabar gue, bangga dengan apa? Ya ketiak yang lebat. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana sahabat itu sampai segitunya detailnya gitu loh. Ustaz nak kayak gini kok tanggane kepriwe Ustaz? Ya, kata para ulama kita, kalau posisinya lagi sholat sendirian atau lagi jadi lagi jadi imam. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, maka tidak dikesampingkan tapi diarahkan ke belakang. Namun tetap ini lengan dan siku tetap diangkat. Tidak boleh diapakan? Diletakkan di atas lantai supaya tidak seperti anjing. Ya. Coba, siapa yang menceritakan detail sholat Nabi SAW kalau bukan sahabat yang melihat langsung Nabi SAW sholat? Dan ini wajib dipelajari, fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Makanya mulai kita berusaha, kayak apa sih Nabi takbirnya? Jari-jarinya menghadap kemana? Telapak tangannya menghadap kemana? Kalau kita perhatikan orang satu masjid, macam-macam. Betul? Betul. Ada yang madepnya ke mana ini? Ke muka. Ada yang kudu nempel, tuil. Itu baru ngomongin kemana menghadap telapak tangannya. Belum ketika kita ngomongin setinggi apa. Ya, ada yang kur malah ora di angkat, ada yang kur semenetok, ya, ada yang se bahu, ada yang se telinga, ada yang malah kayak gie. Ya. Itu baru ngomongin tingginya, belum ngomongin ketika meletakkannya. Ya, ana sing diletakkan diputer-puter disit. Ya. Terus ada yang narohnya di mana? Sampingnya. Lah itu yang dicontohkan sama Rasul SAW yang mana? Masa kita enggak penasaran?
1: Masa kita enggak tergerak hati kita untuk nyari seperti apa cara Rasulullah SAW sholat? Kita ini sudah sholat berapa tahun? Harusnya kita ini pengen tahu. Yeah. Maka yang kedua harus apa? Mempelajari ajaran Islam. Dan ingat, kebutuhan kita terhadap ilmu agama dengan kebutuhan kita terhadap makan dan minum, lebih primer mana? Makan dan minum? Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama dengan kebutuhan dia terhadap makan dan minum, lebih primer mana? Kenapa? Karena lebih banyak dibutuhkan. Kalau makan dan minum dibutuhkan sehari, jenengan sih berapa kali? 3 kali. Pagi, siang, malam. Kalau ilmu agama, jenengan butuhkan berapa kali? Jenengan bangun tidur, pertama kali yang dibutuhkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu doa bangun tidur. Nopo? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu butuh apa? Ilmu. Ilmu nopo? Ilmu masuk kamar mandi. Apa ilmu nih? Sebelum kaki, ilmu doa masuk kamar mandi. Nopo? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Habis itu masih butuh ilmu? Ilmu nopo? Mendahulukan kaki kanan atau kiri. Sudah masuk ke kamar mandi, arep dodok. Arep apa? Dodok. Butuh ilmu? Ilmu apa? Ilmu dodok ya arep. Ilmu menghadap kemana dodoke? Dodok. Setelah selesai buang hajat, butuh ilmu? Ilmu apa? Ilmu tangan apa yang dipakai buat maaf cebok. Setelah itu wudu, butuh ilmu. Keluar kamar mandi, butuh ilmu. Mau sholat, butuh ilmu. Coba sekarang, 10 menit setelah bangun tidur, sudah berapa ilmu yang kita butuhkan? Berilmu-ilmu. Saking nopo nih, banyaknya. Apa kira-kira bangun tidur langsung goleti mendoan? Mendoan makanan ya? Iya. Apa nyari mendoan? Coba angkat tangan. Yang maniak mendoan. Aku nek orang-orang mendoan orang bisa urip. Bangun tidur tuh gak ada orang nyari mendoan tuh gak ada. Makanya makanan dengan ilmu agama. Tapi pertanyaannya, dalam sehari kita itu waktunya lebih banyak untuk mencari makanan atau mencari ilmu? Hah? Jujur. Mencari makanan. Ilmunya kapan? Malah kadang-kadang kur setahun pindu. Ketika ada undangan pengajian, si anak perayaan apa? Lu ngaji kok nunggu perayaan? Ngaji itu kebutuhan primer, harian. Siap? Siap? Insyaallah, masyaallah. Alhamdulillah. Jadi yang kedua napa? Pelajari. Yang ketiga napa? Amalkan. Banyak-banyak belajar ilmu agama, tapi tidak diamalkan. Berarti dia tidak sampai ke tujuan. Karena mempelajari ilmu agama adalah sarana.
0: untuk mencapai kepada tujuan. Tujuannya nopo? Beramal. Pertanyaannya, amalan yang harus dikerjakan di dalam Islam banyak apa sedikit? Banyak. Kira-kira banyak itu berat apa ringan? Berat. Supaya terasa ringan bagaimana? Dinikmati. Sebelum dinikmati diapain? Dilaksanakan secara bertahap. Carane bertahap Ustaz, carane bertahap begitu dapat ilmu, dipipil, diamalkan. Dipipil siapa? Sedikit-sedikit diamalkan. Jadi jangan numpuk ilmu. Jadi jangan langko lah, ngenteni wis tua. Urung tua wis mati. Jangan. Jadi begitu dapat ilmu kayak gini nih, kita dapat ilmu nih. Ilmu cara sholat, ya langsung dipraktekkan. Dapat ilmu, ternyata sholat 5 waktu hukumnya wajib. Diapakan? Diamalkan. Mulai kapan? Sekarang ya urung, duhur urung. Engko duhur. Sikit duha. Ya. Jadi dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Itu pesan dari Nabi SAW. Apa kata beliau SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Artinya bersegeralah untuk beramal. Jadi beramal itu jangan ditunda-tunda. Kenapa coba? Karena kita enggak tahu sampai kapan kita dikasih umur sama Allah. Jadi begitu dapat ilmu, segera diamalkan. Sholat 5 waktu, segera diamalkan. Menutup aurat, segera diamalkan. Birrul walidain, segera diamalkan. Tanggung jawab seorang suami kepada istri, segera diamalkan. Tanggung jawab orang tua mendidik anaknya, segera diamalkan. Kata Rasul SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal, fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum datang kepada kalian ujian yang bertubi-tubi seperti gelapnya malam. Jadi kita ini hidup di dunia banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Sebelum datang fitnah dan ujian-ujian tersebut, bersegeralah untuk beramal. Ketika datang ujian dan cobaan itu, apa efeknya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ketika banyak huru-hara, ketika banyak fitnah, ketika banyak cobaan, tidak sedikit orang yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Atau sebaliknya, sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjajakan keimanannya dengan dunia. Mau kayak apa? Mi sakardus. Nauzubillahi min dzalik. Kita ulangi nggih, ada berapa poin? 3. Apa yang pertama? Syukuri, yang kedua pelajari, yang ketiga amalkan. Selesai tema kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara doa, doa. Sehari-hari
2: doa memasukkan jenazah ke liang kubur.
3: Bismillahi wa ala sunnati rasulillah.
2: Dengan nama Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3/314.
4: Ramuan herbal.
5: Nafas sulit karena hidung tersumbat, ingus yang mengeras dan mengeluarkannya sangat sulit, harus dengan sentakan yang ekstra. Berulang rutin hitungan jam padahal tidak sedang flu. Bagaimana hal tersebut terjadi, Bib? Disusul, apakah itu sinusitis? Bagaimana solusinya?
6: Baik. Kasus seperti ini, coba ditanyakan kepada pasiennya, apakah ada riwayat persinggungan dengan, misalnya contoh punya kucing atau punya hewan peliharaan yang khawatirnya ini ada pertumbuhan bakteri di hidungnya
5: melalui kucingnya tadi, Bib, ya?
6: Biasanya dari aroma
5: kotorannya.
6: Aroma kotorannya, iya. Oh. Atau mungkin tempat lain yang memang ada bakteri yang tumbuh di
5: bersarang di hidungnya.
6: Bersarang di hidungnya. Jadi itu ini bisa agak fatal karena bisa nanti arahnya ke kanker nasofaring.
5: Kanker nasofaring.
6: Iya. Karena kodal saya juga lagi nangani kanker nasofaring stadium akhir ini, subhanallah. Jadi yang memang dia punya riwayat persinggungan dengan dulu pernah jadi TKI, kemudian memelihara anjing. Jadi memang dia tugasnya itu memang ngopeni anjing gitu dan pulang membawa kanker nasofaring. Nah, jadi itu yang dilakukan itu paling membantu bisa dengan boleh ditotok di area sekeliling mata.
5: Iya.
6: Kemudian di area bawah mata,
5: Terus
6: di sekitar tulang pipi ditotok. Kemudian nggak lama bisa diuap, uapnya pakai daun sirih misal 13 lembar atau 15 lembar, airnya 1,5 gayung, tambah serihnya 3 batang atau 5 batang, geprek, rebus bareng-bareng. Kemudian nanti isap nafas dari sana. Kalau kuat nanti ini bisa digurah, tapi saya agak khawatir kalau enggak ngadep langsung. Kalau misalnya di treatment, bisa dengan treatment untuk kasus-kasus pasien kanker itu herbalnya hampir sama. Karena untuk khawatirnya itu ada pertumbuhan bakteri. Kalau saran saya herbal probiotik bisa dimasukkan tuh.
5: Nah, kecurigaan penanya itu sinusitis tuh bedanya apa?
6: Kalau sinusitis nggak kayak gini.
5: Kalau sinusitis itu
6: dia memang bahasanya pelemahan organ paru,
5: iya.
6: Sehingga ngefek ke kelenjar sinus di sini dan ada lendir, dan lendirnya itu bukan di saluran hidung ya, tapi lendirnya di bawah kulit sini, bukan di rongga hidung. Dan itu terasa musuh di area depan. Kalau ini kan dia ada lendir yang bisa keluar, tapi harus dengan sentakan yang ekstra. Berarti kan ada lendir di saluran hidung.
5: Terlalu kental mungkin.
6: Terlalu kental. Nah, ini kalau sudah terjadi lama loh ya. Tapi kalau hanya pasca pilek, mungkin 3 bulan yang lalu pilek, ya ini sisa-sisa berarti. Dan itu biasanya kental banget, keras. Dan biasanya lendirnya sangat pekat hijau itu, terus pekat lengket sekali.
5: Bau
6: biasanya. Ya. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau ke arah sinus, misalnya tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hubungan dengan kucing, dengan bakteri, dan kemudian ini hanya hanya waktu-waktu tertentu saja. Contoh misal seminggu ini kerasa, seminggu depan enggak, berarti itu bisa ke arah ke sinusitis.
5: Iya.
6: Dengan ciri lanjutan nanti dia ngerasain nafasnya itu bau nggak enak.
5: Iya.
6: Dan dia ngerasa sendiri lah orangnya, maksudnya dia tuh kayak ngerasa di dalam tuh kayak nggak enak gitu. Nah itu treatmentnya treatment sinus.
5: Harus didiagnosa mendalam ya, Bim?
6: Betul. Tapi kalau misalnya mau dibekam, bisa dibekam di sini. Dibekam di pelipis, terus di jidat, sama di bawah mata, di belah hidung. Dibekam, boleh, rutin. Jeda 5 hari atau jeda 1 minggu bisa. Insya Allah nanti kalau berkurang, ya berarti sinus. Kalau saya sih, memang arahnya ke sinus, cuman ketika dia mengatakan ingusnya mengeras, ini saya khawatirkan. Tapi kalau dia nggak begitu nyuwun sewu, nggak begitu parah, dalam artian tadi seminggu kerasa, tapi nanti 3 hari 4 hari kok enggak, terus nanti
5: kambuh
6: lagi, nah itu sinus kemungkinan sinus besar. Tapi kalau dia sepanjangan waktu dan udah lama, biasanya ini arahnya ke arah sana. Yang dikhawatirkan adalah nasofaring atau kanker nasofaring.
5: Berarti itu, untuk mengetahuinya harus di ronsen ya?
6: Di ronsen biasanya, di USG ya, dimasukin kamera ke hidungnya ya. Biasanya. Tapi kalau misalnya enggak, ya alhamdulillah berarti enggak ya. Dengan ciri, nyuwun sewu, dengan ciri kalau untuk kanker nasofaring atau ke arah situ, ada benjolan di belakang atau di bawah telinga, kiri kanan biasanya muncul. Tapi kalau enggak, alhamdulillah, semoga itu tidak terjadi yang seperti itu.
5: Ya,
6: demikian.
5: Baik, wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawabannya.
7: Mutiara Nasihat.
8: Para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Al-Burhan, wonten wewengkon Salatiga ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, kita badhe sesarengan midhangetaken menggah punapa ingkang dados suraosipun pengawasan kanthi irah-irahan tresnamu aja mung ana ing lati. Kula malah nembe kemutan basa kramane niku lati nggih. Sing wau dereng kelingan kula. Sakniki alhamdulillah dadi kelingan. Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik, katresnan ingkang dipun pikajengaken wonten pengajian menika inggih menika katresnan dumateng Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an, Allah sampun maringi piwucal kanthi utawi lumantar setunggal ayat ingkang dipun wastani ayatul limtihan, ayat ujian. Ungelipun kul Muhammad sira dawa in kuntum tuhibbunallah, menawa sira ngaku tresna marang Allah, fattabiuni, padha manuta, padha mbangun mituruta marang aku, marang aku Nabi. Yuhibbukumullah, satemah Allah bakal tresna marang sira kabeh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lan Allah bakal maringi pangapura marang sekabehing dosa lan kaluputanmu. Dados kula lan panjenengan sedaya nalika tresna dumateng Allah, kedah tresna dumateng Nabi. Katresnan dumateng Nabi menika dipun wujudake kanthi maneka warna cara. Nggih menika antawisipun mbangun miturut nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika kita umat Islam ingkang sampun lila lan legawa, madhep lan mantep ngerungkepi agami Islam, niku kedah samekta ing gati, sawega ing diri, nggih. Tresna dumateng Nabi kanthi nindakake dawuh-dawuhipun Nabi. Wonten unen-unen ingkang kuno dipun sebataken ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha, sira iku tumindak maksiat marang Allah subhanahu wa ta'ala, bangkang didawi mboten purun nurut, dilarang niku nglanggar, nggih, tetep pengen nuruti hawa nafsu lan kekarepane ati. Dipun waosaken ayat menteles dadi menungso sing ora tedas dalil, beguguk ngutawaton gajah gelar, bondan tanpa ratu, malang kaya ondo, mentang kaya gendewa, glodak-glodak gitu. Nggih napa ten? Kuwi artine apa to, Pak? Ngeyel, ngono tok. Kathah to enten wong ngeyel enten apa mboten? Teko rene ra wonge. Wong-wong sing do ngeyel kuwi. Nggih? Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Kowe kuwi maksiat marang Allah ning kowe uga ngaku tresna marang Allah. Kowe ngaku tresno marang mbokmu ning kowe kurang ajar karo mbokmu. Kowe ngaku tresno karo bapakmu ning kowe celutak karo bapak. Dituturi kiai metiti, dinasehati ustad malah minggat. Nggih. Karo si mbok bengok, karo mbah putri kemaki, karo mbah kakung gemblung. Karo Pak D gembede, karo Pak Cilik mendelik. Enten mboten bocah kaya ngono kuwi. Muga-muga ora teko rene wong e ya. Ngaku tresno ning kurang ajar. Hadza muhalun fil qiyasi badiu. Iku mono mokal kelakon. Ora mungkin menawa ditimbang kanthi timbangan kang becik. Lau kana hubbuka shadiqan. Menawa tresnamu iku jujur, tulus, tumekaning ati la atok tahu, mesti kowe bakal taat marang Allah. Li'annal muhibba, sebab wong sing tresno iku liman yuhibbu marang sing ditresnani, muti'u iku tansah taat. Orang mencintai dia akan mentaati orang yang dia cintai. Yem pariyem, aku tak bisa hidup tanpa dirimu loh yem. Lautan kanku seberangi, gunung kanku daki. Untuk bisa ketemu denganmu yem. Kok dek wingi rata kok Thomas lah germes kok. Niku napa cinta sejati niku. Niku jenenge cinta monyet katresnan kethek. Cintamu monyet. Ngapusi niku. Katresnanmu mung mapan ana ing lati. Nggih. Menawi tresnanipun menika sejati, tuhu dumateng Allah, dumateng Nabi, kula lan panjenengan sedaya kedah siap nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi sampun purun mituhu, bangun miturut dumateng piwucal lan syariatipun Nabi, yuhibbukumullah. Allah Ta'ala bakal tresno marang siro. Menjadi cinta yang sejati bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Sakit mboten keplok tangan sesisi. Nggih, mokal. Kaya dene cecak nguntal jagak lan sapi turutipun kita. Lajeng wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ugi paring dawuh pangandikan mapan wonten surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatipun, surat Al-Ahzab ayatipun 6. An-nabiyyu nabi iku aula bil mu'minina min anfusihim, luwih pantes ditresnani tinimbang awake wong iman dhewe. Kula lan panjenengan sedaya kedah tresna dumateng nabi, ngungkuli katresnane awake dhewe marang awake dhewe niki. Nggih. Dados wonten tiyang niku saking tresnane, saking kedanan niku ngantek awake dhewe mboten digagas. Sing penting wong sing ditresnani bisa bungah. Ngoten niku. Lah umat Islam didhawuhi dening Allah, nek ngaku tresna marang Allah, umat Islam kedah tresna dumateng Kanjeng Nabi, ngungkuli katresnane marang awake dhewe. Yaqul Ibnul Qayyim fi raudhatis al-muhibbin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dawuh mapan wonten salebetipun kitab Raudhatul Muhibbin, taman sarine wong sing nembe gandrung. Nalika nafsareke ayat kala wau piyambakipun ngendika wala yatimmu lahum maqamul iman. Keimanane wong Islam iki ora bakal bisa sampurna hatta nganti yakuna rasul. Rasul iku dadi ahabba ilaihi min anfusihim. Dadi manungsa kang paling ditresnani luweh tinimbang tresnane marang awake dhewe. Fadlan an abnaihim wa abaihim. Luweh-luweh malih marang anake lan bapa biyunge. Nika dawuh pengendikanipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satunggalipun ulama ingkang kondang misuwur jayeng bawana. Mapan wonten salebetipun kitab napa wau? Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta, nyeblok tresno. Tresno dumateng Allah, tresno dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Soal jawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
7: Ustadz mohon izin bertanya. Jadi kita sering mendengar kisah karomah dari kiai atau gus gitu ya. Jadi dia bisa mendengar ketika pas tidur atau hal-hal lain yang buat orang awam itu sangat-sangat apa ya? Sakti lah, sakti mandraguna gitu. Dan ini juga di era-era sekarang ini kadang kita dengar itu dari gus. Jadi membedakan apakah itu benar-benar karoma atau sihir, itu pertanyaan kami. Terus yang kedua, bagaimana hukum atau tuntunan kita menonton TV show sihir itu bagaimana Ustadz, apakah subhat atau sebaiknya kita hindarin? Itu saja Ustadz, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah awliya, akidah ahlus sunnah terkait dengan karomah awliya itu adalah ahlus sunnah meyakini adanya karomah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin seyakin-yakinnya ada karomahnya para wali sebagai pertolongan dari Allah untuk mereka, bantuan dari Allah untuk mereka. Namun karomah itu datangnya tidak berulang kali. Karomah itu datang tiba-tiba ketika Allah mendapati hambanya dalam kondisi sulit, Allah Ta'ala selamatkan dengan karomah tersebut. Karomahnya itu apa? Sesuatu yang luar biasa, khawarik al-adah, yaitu sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang datang luar biasa dari seorang yang bukan nabi, bukan rasul, maka disebutkan sebagai karomah. Seperti apa? Misalnya ibunda Isa alaihi salam, yaitu Maryam, mendapatkan dari Allah apa? Apakah itu dikatakan sebagai mukjizat? Bukan. Karena Maryam bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, maka disebutkan Maryam itu adalah wali min awliyaillah, wali di antara wali-wali Allah. Datangnya buah-buahan musim panas di musim dingin, datangnya buah-buahan musim dingin di musim panas, rezeki yang datang terus kepadanya tanpa dia keluar berusaha, itu semuanya adalah karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karomah bukanlah sesuatu yang diusahakan. Wiridan sekian kali nanti bisa kayak gini, baca gini nanti bisa kayak gini, bukan. Karomah itu kaitannya dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah, kemudian datang pertolongan dari Allah kepadanya. Jangan sampai kemudian karomahnya apa? Makan nasi satu butir itu sudah kenyang. Itu karomah. Saya lagi usaha untuk dapat ilmu kayak gini ya, untuk penghematan. Astagfirullahaladzim. Orang tidur kok bisa mendengar, bisa tahu ini, bisa itu dan lain sebagainya. Itu nu direwangi setan. Allahu a'lam bissawab. Yang kedua tadi apa? Hah? Ah, jauhi saja. Jangan sampai rumah kita, yang kita pengen di dalam rumah kita ada keberkahan, kemudian kita rusak berkah tersebut dengan nonton tayangan-tayangan sihir. Wallahu a'lam bishawab.
10: Hukum suami mencerai istri agar tidak dapat warisan. Ada istilah maradul maut, itulah sakit yang mengantarkan kematian. Terkadang, para dokter atau orang yang sakit bisa memprediksi sakit yang dia alami merupakan sakit terakhir yang ujungnya adalah kematian. Seorang suami mengalami sakit yang mengantarkan kematian, lalu dia menceraikan istrinya dengan maksud agar istrinya tidak mendapatkan warisan. Apakah istri tetap bisa mendapatkan warisan? Para ulama menjelaskan, cerai yang dijatuhkan suami ketika sakit termasuk cerai yang sah, selama dia lakukan secara sadar. Hanya saja, maksud suami untuk menghalangi istrinya agar tidak mendapatkan warisan dianggap sebagai tujuan yang tidak dibenarkan. Karena itulah, suami dihukum dalam bentuk tujuan ini dibatalkan dan istri tetap berhak mendapatkan jatah warisan. Dalam hal ini, terdapat kaidah, siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Fil Madhahib Al-Arba'ah. Ketika suami bermaksud menghalangi istrinya untuk mendapatkan warisan darinya, dengan cara dia ceraikan ketika sakit yang mengantarkan kematiannya, maka suami dihukum dalam bentuk niat dan tujuannya dibatalkan, sehingga sang istri tetap berhak mendapat warisan. Kaidah ini memberikan pelajaran mengenai larangan melakukan hillah, yaitu tindakan mengelabui syariat agar bisa mencari celah larangan dalam syariat. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang wanita yang ingin berpisah dari suaminya, sementara sang suami tidak menghendakinya. Kemudian ada orang yang menyarankan kepada si istri, jika kamu murtad dari Islam, maka otomatis kamu cerai dari suamimu. Hingga wanita ini pun melakukan saran tadi. Mendengar hal ini, Imam Ahmad langsung marah dan mengatakan, orang yang memberi fatwa seperti ini atau mengajarkannya atau ridho dengan saran ini, maka dia kafir. Ighatsah Al-Ahfan. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, orang yang merenungkan syariat dan jiwanya diberi kemampuan memahami syariat, dia bisa melihat bahwa syariat membatalkan semua yang menjadi tujuan orang yang melakukan pengelabuhan. Dan syariat memberikan sikap kebalikannya dan menutup semua celah yang membuka pintu hillah atau pengelabuhan yang menyimpang. Kemudian Ibnu Al-Qayyim menyebutkan beberapa contoh hillah dan berikut hukumannya. Di antara bentuk hillah, haramnya wanita yang dinikahi di masa iddah bagi lelaki pasangannya dengan status haram selamanya. Menurut Umar bin Khattab, Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, karena dia telah mencari celah untuk bisa berhubungan dengan si wanita melalui akad yang haram. Termasuk bentuk hillah, ketika ada seorang suami yang sakit, bermaksud menghalangi istrinya agar tidak mendapat warisan dengan cara menceraikannya, maka sang istri tetap mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddah, menurut pendapat sebagian ulama. Dan menurut ulama yang lain, dia tetap dapat warisan meskipun iddahnya telah habis, selama dia belum menikah. Dan menurut ulama lain, wanita ini tetap dapat warisan meskipun sudah menikah. Ighatsatul lahafan. Demikian, Allahu a'lam.
11: Mutiara Nasihat. Bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa? Ya, nah, yang pertama adalah kita harus menguatkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Kita harus selalu merasa bahwa kita ini diawasi sama Allah SWT. Insya Allah, kita kalau merasa bahwa kita itu diawasi sama Allah, insya Allah kita akan apa? Ya, aman dari maksiat dan dosa. Coba orang pergi ke toko misalkan, terus ono tulisane, awas ada CCTV. Iku ya, wedi ya. Ya, takut apa enggak? Takut, nanti kalau terekam CCTV, gampang dilacak. Itu CCTV. CCTV dunia. Yang kadang-kadang juga rusak Yuan. Ya kan? Nah, tapi kita ada CCTV yang lebih apa? Akurat, ya, enggak pernah rusak, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus selalu kita hadirkan. Ya, dimanapun kita berada, ya, baik siang maupun malam, baik keramaian maupun kita lagi sendirian, walaupun ya keluarga kita enggak ada yang tahu, ya istri kita enggak ada tahu, anak kita enggak ada yang tahu. Ingat, Allah selalu mengawasi kita. Ya. Tapi kalau kita takutnya sama manusia, ya begitu, Pak. Takutnya cuma sama KPK misalkan, wes aman ya, kayak ketok ya. Aman ya. Gitu. Kalau takutnya sama polisi, ya begitu. Takutnya sama ya istri, ya wes pas sampean ini aman bojoku kono. Nah itu. Tapi kalau kita merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun, kapanpun, ya, kita akan takut untuk melakukan apa? Dosa. Yang kedua, supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat mati, selalu ingat akhirat. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Mati. Kita, itu Nabi yang nyuruh kita ya. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Maka penting Pak, kita untuk selalu diingatkan tentang kematian, diingatkan sama akhirat. Ada sebagian orang itu gak senang be, pengajian kok bahasnya apa? Mati. Pengajian apa ya, serem ya. Bahasnya apa? Mati. Justru kita ini butuh sama kajian-kajian seperti itu. Khutbah-khutbah seperti itu penting. Supaya kita ini apa? Gak lalai. Wallahi kita ini sering lalai. Ya. Bahkan habis pengajian tentang kematian pun selesai selali menesan. Ya. Bubar dari kajian selali menesan. Ya. Makanya kita perlu untuk selalu apa? Diingatkan, diulang-ulang. Ya. Ketika kita mau maksiat, coba ingat. Bagaimana kalau seandainya kita apa? Mati saat itu. Sampai misalkan mau, maaf, misalkan mau zina atau mau membunuh, mau minum khamr misalkan. Coba diingat-ingat. Bagaimana seandainya saat saya melakukan dosa tersebut, terus malaikat maut apa? Mencabut nyawa kita. Ya apa zaman? Kalau itu kita hadirkan, insyaallah gak jadi apa? Maksiat, Pak. Gak jadi maksiat. Karena kematian itu kan tiba-tiba, kita gak ada yang tahu. Jangan merasa bahwa kita sekarang masih muda. Masih muda, masih jauh perjalanannya. Siapa yang tahu? Di kuburan gak ada tulisannya khusus yang sudah tua, gak ada. Yang muda pun banyak yang mati duluan. Nah, yang ketiga, kiat agar kita tidak terjerumus kepada dosa adalah yaitu ya ngaji ilmu agama. Perbanyak ngaji ilmu agama. Karena dengan ngaji ilmu agama kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Ya. Mana amalan yang mengantarkan kita menuju surga, mana yang mengantarkan kita ke neraka. Makanya kita harus terus semangat ngaji ilmu agama. Ya, penting. Kata Nabi, siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Itu ilmu. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat agar kita tidak terjerumus di dalam dosa, hendaknya kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan tadi sering mengajak kepada maksiat. Nah, ini kita harus melawannya. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Dan ini butuh perjuangan. Apalagi kalau sudah kecanduan. Kalau sudah candu itu berat memang. Tapi kita harus melawan. Kita harus jihad. Kita harus bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, nah ini perlu perjuangan. Apalagi orang kalau udah kecanduan itu abot berat. Orang kalau misalkan udah kecanduan narkoba, mau ninggalkannya itu berat. Ya, orang udah kecanduan, maaf, rokok, mau ninggalkan. Abot, Pak. Baru ninggalkan sehari, wah Masya Allah. Ya. Besok ketemu karo koncone, nah, koyo wedok ae banci kate, ya, ke rokokan, guys. Kena mental, guys. Ambruk. Aneh, ya. Makanya perlu perjuangan. Orang kalau meninggalkan maksiat itu perlu perjuangan. Ya. Nah, karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat. Kemudian yang kelima, yaitu hendaknya bagi kita menjauhi segala sarana dan teman yang mengajak kepada maksiat. Nah ini, tadi sudah kita sampaikan salah satu penyebab orang terjerumus dosa itu adalah salah pergaulan. Nah, hindari teman-teman yang suka mengajak kepada maksiat, tinggalkan, ganti teman-teman yang baik. Kalau kita ingin berubah, berarti harus berubah juga siapa? Temannya. Ya, karena teman ini pengaruhnya sangat besar, apalagi anak-anak yang masih labil ya. Carikan teman-teman yang baik. Kemudian hindari segala sarana. Ya, alat-alat yang suka menyebabkan kita maksiat misalkan, ya. Nah, maka hindarkan tempat-tempat yang suka yang menjadikan kita apa? Terjerumus di dalam dosa, jauhi. Makanya Allah ketika mengatakan tentang zina, apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan janganlah kalian mendekati. Bukan jangan berzina, tapi apa? Jangan mendekati. Artinya segala sarana, baik itu teman, baik itu tempat, baik itu alat yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, jangan dekat-dekat. Ya, alat misalkan sekarang yang paling banyak menjerumuskan kita kepada maksiat, alat apa? HP, masya Allah, sepakat lah ya. Iya betul lah. HP ini sampean masya Allah, sampean walaupun nak kamar ya lah, diwian, gampang. Ya, melakukan apa? Maksiat. Ya, bisa lihat apa saja. Lah kalau kita enggak punya rasa takut sama Allah, enggak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak punya iman, ya, udah rusak-rusak. Sekarang ini kita dipermudah untuk melakukan apa? Maksiat. Tapi ingat, ketika kita dipermudah untuk maksiat, itu bukan berarti Allah meridhoi, bukan berarti Allah menyetujui, tapi Allah sedang menguji. Allah menguji kita. Kita ini betul-betul takut sama Allah apa enggak? Seperti dulu Nabi dan para sahabat ketika saat ihram,

0: sama para sahabat. Ketika sudah ihram, hewan-hewan itu langsung apa? Keliaran. Bahkan bisa dipegang. Lalu lalang. Kata Allah apa? Ya, liya'lamallah may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah. Siapa yang betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Maka kita sekarang dipermudah untuk maksiat, itu bukan berarti Allah sedang apa? Ridho, setuju, enggak. Ini sedang diuji sama Allah. Yang terakhir, bebas. Yang terakhir seneng ya. Yes. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir kiat yang paling penting juga agar kita tidak terjerumus dalam maksiat adalah doa. Jangan lupa berdoa. Karena yang bisa melindungi kita, menyelamatkan kita dari dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kita sudah berusaha, kalau Allah enggak memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita, ya, kita akan terjerumus. Karena Allah yang membolak-balik hati hamba. Ya, maka perbanyak doa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di antara doa yang diajarkan misalkan Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati. Ya Allah, berikanlah rasa takut dalam diriku untuk takut kepada-Mu yang bisa menghalangi antara aku dan melakukan maksiat kepada-Mu. Demikian juga dalam doa istiftah. Kita ketika sholat itu kan berdoa apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Jadi kita minta pertolongan sama Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah, kita enggak akan bisa berbuat apa-apa. Semuanya kemudahan itu dari Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita tadi pada saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita yang dengar jawabnya apa? La haula. Kenapa, Pak? Karena yang memudahkan kita untuk bisa memenuhi panggilan azan itu hanya Allah. Betapa banyak orang dengar suara azan, bahkan kadang rumahnya jejere masjid. Ya, mikrofonnya sampai ke rumahnya, dengar dia. Tapi yo gak teko nang masjid. Berarti dia enggak dimudahkan untuk memenuhi panggilan azan. Ini menunjukkan kepada kita yang memudahkan hati ini ya untuk berbuat ibadah, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat itu hanya Allah saja. Maka banyak minta-minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu yang bisa kita bahas ya. Walaupun singkat tapi mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam masalah ini ya, masalah yang sangat penting yaitu racun dosa ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan menjauhkan kita semuanya dari ya perangkap-perangkap dosa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana caranya agar saya bisa melupakan perasaan kecewa terhadap ibu saya yang selama saya remaja sering mengucapkan kata-kata menyakitkan dan bahkan beberapa kata-kata buruk menjadi kenyataan karena hingga saat ini masih menjadi ganjalan meski saya sangat menyayangi ibu saya. Taib, barakallahu fiik. Saya nggak tahu apa ibunya masih ada atau sudah tidak ada. Setiap orang pasti punya salah, siapapun. Kalau kesalahan semua orang selalu kita ingat, selamanya kita akan memiliki rasa benci dan kecewa kepada semua orang. Akhirnya kita tersiksa oleh perasaan kita sendiri, terbayang-bayang terus. Seperti yang ditanyakan, dia tersiksa dengan perasaannya sendiri terhadap ibunya lagi. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentang diri sendiri. Ingat-ingatlah keburukan, dosa dan kesalahan kita. Sebaliknya, lupakan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kesalahan ingat-ingat terus untuk ditobati, disesali, dirubah. Kebaikan lupakan. Itu alamatus sa'adah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan 4. Pertama, nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu. Kedua, dzikrul dzunubil madiyah, selalu mengingat dosa masa lalu. Ini untuk diri kita ya, untuk diri kita. Adapun untuk orang lain sebaliknya, agar kita tidak memiliki kebencian, kedengkian, permusuhan, suudzon dan perasaan buruk kepada orang lain, sebaliknya ingat-ingat kebaikan mereka. Kedua, lupakan seluruh keburukan mereka. Kita mengingat kebaikan mereka agar mendoakan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, lalu membalas, ingin selalu membalas kebaikan mereka. Sebaliknya, kejahatan yang pernah mereka lakukan, lupakan agar tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada memusuhi. Sebab ini tujuan setan di dalam menggoda manusia setelah gagal memusyrikkan manusia, menimbulkan permusuhan. Berkata Rasulullah SAW, inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratul Arab walakin fit tahrish bainahum. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah lagi oleh manusia di jazirah Arab, tapi syaitan melakukan taktik strategi kedua, yaitu tahrish, menimbulkan kebencian di antara sama muslim. Tahu enggak kenapa judi mabuk diharamkan? Salah satunya adalah karena judi dan mabuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sama mereka. Ini yang harus kita hindari. Kalau orang sudah benci, sudah dengki, mengikis iman. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum beriman, kamu tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Kalau membenci berarti enggak ada iman. Dari benci lahir keburukan lain. Dari benci lahir ghibah, lahir menghina, lahir su'udzon, lahir fitnah, lahir menyakiti, ingin bahasa anak sekarang julid. Waktu saya ngisi di Pusdai, ada yang nanya julid, saya bingung apa itu julid, judes gitu. Ada yang ngasih tahu julid itu singkatan, saya kasih tahu nih bagi yang perlu, julur lidah. Artinya ngomong gitu ya, tentang orang, tentang keburukan, pokoknya mengomentari dengan komentar yang nyinyir, yang buruk, taeta julid, kayak ABG, taeta julid. Betul kan mana julid begitu? Julid dosa, dosa. Apa yang Allah larang dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12 dilanggar. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairu minhum wa la nisa'un min nisa asa yakunna khairu minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Ya, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk. Ijtanibu kathira minadhan, jauhi su'udhan. Wala tajassasu, jangan tajassus. Wala yagtab ba'dukum ba'da, jangan saling menggibah. Itu semua dilarang. Karena kebencian semua itu bisa dilanggar. Dosa enggak? Ya dosa. Jadi itulah upaya syaitan. Keburukan orang selalu dimunculkan, kebaikannya dilupakan. Akhirnya gitu. Maka kiat kita adalah tentang diri kita nih. Ingat-ingat dosa dan kesalahan kita, lupakan amal soleh dan prestasi kita. Tentang kita, tentang orang lain sebaliknya. Lupakan kesalahan orang lain, ingat-ingat kebaikan. Terlebih kalau orang itu ibu kita yang paling besar jasanya kepada kita, enggak ada yang menyamai besarnya jasa ibu kita. Mengandung selama 9 bulan, di 4 bulan pertama muntah, lemas, semua yang tercium terasa bau gitu ya. 4 bulan pertama. 4 bulan sudah berlalu, masuk bulan kelima sudah ngidamnya sudah hilang, tapi penderitaan lain muncul. Ini semakin berat. Pinggang panas, tidur enggak nyenyak. Posisi tidur susah, mau terlentang engap. Mau miring ke kanan cangkel, miring ke kiri cangkel, mau tengkurap pejet. Jadi enggak ada posisi yang enak. Pas sampai saatnya melahirkan, perjuangan hidup dan mati, ada kontraksi. Ketika kontraksi, rasa sakit yang diderita tidak ada bandingannya. Sampai nahan sakitnya itu, lagi melakukan apapun, diem, nahan nafas, terus dipeperket, gitu. Saya pernah ketika seorang wanita, istri saya bukan wanita lain, lagi kontraksi, pegang nih. Itu ketika kontraksi dipegang, sakit. Dan ketika beres, tapak-tapak kukunya itu kelihatan dan lecet. Saya tanya ke bidan, "Bu, ini mules itu sakit apa?" "Mules. Mules itu kayak mau BAB, 10 kali lipat, Pak," kata. Langsung istri saya nempel. 1000 kali lipat," katanya begitu. Saking sakitnya, semakin dekat ke saat melahirkan, semakin sering. Tadinya sejam sekali, setengah jam sekali, 15 menit. Terus, sampai tiba saat melahirkan, seluruh ibu pasti dalam pikirnya muncul, inilah saat kematian saya. Semua wanita yang akan melahirkan merasa itulah saat dia akan mati. Gak apa-apa saya mati, asal bayi saya hidup. Tuh, ada gak orang lain yang seperti itu ke kita? Gak ada. sampai brol, wah baru plong. Tapi egoisme wanita di sini muncul. Kalau ketika menikah pengantin baru, dunia serasa milik berdua, ya enggak? Tapi seorang wanita begitu melahirkan, plong, dunia serasa milik sendiri. Suaminya dilupakan. Egois apa tidak? Nanti sariri itu. Beres melahirkan, masih nyengir tuh. Ya. Masa-masa apa namanya, setelah melahirkan apa namanya, nifas. Masa-masa yang aduh serba sakit, bergerak sakit, apalagi batuk bersin ditahan sakit karena luka bekas melahirkan. Ya, yang paling wegah kalau mau ke WC, BAB, BAK gitu. Aduh, wegahnya luar biasa. Tanya tuh. Setiap suami harus tahu, harus ikut merasakan. Saat itu biarkan istri kita istirahat total. Baik, kita yang ngurus. Kita yang ganti popok, kita yang mandiin. Hanya satu, menyusui yang enggak. Tapi di, ketika menyusui silakan susui. Begitu beres susui, kamu tidur. Biar semuanya saya handle. Masak segala, itu suami siaga tuh, harus begitu. Jangan biarkan dia nyengir, kesakitan, harus ngurus, harus mandiin, terus harus masak untuk kita. Aduh, giliran kita yang masak, kita yang nyupir, kita yang nyuci piring, yang nyuci baju, yang beres-beres. Gitu, giliran. Biarkan istri kita istirahat biar cepat pulih. Setelah pulih baru dioper lagi. Setelah itu menyusui, mengurus, gak ada yang lebih besar daripada jasa seorang ibu. Ingat-ingat itu, gak akan bisa terbayar jasa ibu oleh apapun. Jangan sampai jasa kebaikannya dilupakan, keburukannya diingat-ingat. Akhirnya kecewa dengan ibu, akhirnya benci ke ibu, akhirnya memusuhi dan menjauhi, renggang dari ibu. Keliru besar. Lupakan keburukannya, mintakan ampunan untuknya, mintakan hidayah untuknya, mintakan rahmat untuknya, dan ingat-ingat terus jasa-jasanya yang tidak ada orang lain yang menandingi jasa mereka bagi kita. Doakan sesering mungkin, 10 kali, 20 kali dalam sehari. Jangan sampai sehari sekalipun tidak. Sehari 5 kali mendoakan orang tua itu enggak cukup. Orang tua mengurus kita setiap saat, setiap detik. Kita mendoakan hanya sehari sekali. Enggak sebanding, enggak seimbang. Jadi lupakan kesalahan ibu. Ingat-ingat jasa-jasa besarnya kepada kita. Doakan hidayah, doakan kebaikan, hidakan ampunan, doakan rahmatnya, doakan semua kebaikan dunia sampai akhirat nanti, ya. Wallahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Hukum istri menolak ajakan suami karena tidak ada air. Tidak ada air bukan penghalang bagi seseorang untuk menghindari hadas, baik besar maupun kecil. Karena Allah telah memberikan pengganti cara bersuci bagi mereka yang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu dengan tayamum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tiga bentuk bersuci. 1. Wudu sebagai alat bersuci untuk hadas kecil. 2. Mandi besar sebagai alat bersuci untuk hadas besar. 3. Tayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudu, dan mandi bagi mereka yang tidak memiliki air, seperti karena safar atau tidak mampu menggunakan air, seperti karena sakit. Kita tidak pernah diajarkan bahwa seseorang diminta untuk menahan kentut gara-gara tidak memiliki air wudu. Karena ketika tidak ada air, orang yang mengalami hadas kecil bisa tayamum. Demikian pula, tidak ada anjuran untuk menghindari hadas besar, yaitu hubungan badan, disebabkan tidak ada air. Karena ketika tidak ada air, mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Di masa silam, tidak semua rumah memiliki kamar mandi, sehingga mereka hanya bisa mandi di tempat pemandian. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki uang untuk biaya masuk ke pemandian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan tentang wanita yang diajak berhubungan badan suaminya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke pemandian karena tidak memiliki uang untuk bayar biaya masuk atau karena sebab yang lain. Apakah dimakruhkan bagi suaminya melakukan jima dengannya dalam kondisi semacam ini? Jawaban Syekhul Islam, Alhamdulillah, orang yang junub, baik lelaki maupun wanita, ketika tidak ada air atau dikhawatirkan membahayakan dirinya ketika menggunakan air atau tidak bisa masuk pemandian karena tidak memiliki biaya atau karena sebab lainnya, maka dia bisa sholat dengan tayamum. Demikian pula, tidak dimakruhkan bagi suami untuk mengajak hubungan badan istrinya. Dia boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya sebagaimana boleh bagi suami untuk melakukan hubungan badan ketika safar dan sholat dengan tayamum. Majmu' Fatawa.
4: Ramuan herbal. Apakah nyeri tulang itu wajar jika sudah 1,5 bulan setelah direposisi, tapi sebelum-sebelumnya jarang merasakan nyeri? Silakan.
5: Baik. Maaf untuk Ibu Salman, saran saya itu tetap perlu diterapi lagi. Kalau nyeri ataupun linu setelah pasca terapi sampai 1,5 bulan itu bukan efek samping, tapi itu masih ada yang belum benar atau ada yang sisi lain yang mungkin terjadi, seperti ada peradangan di sistem sendi yang itu perlu diulas dan perlu diperdalam kasusnya. Misalnya nih, ada asam uratnya, itu dicek. Karena kadang ada yang seperti itu, harusnya paling lama itu 2 minggu. 2 minggu itu sudah maksimal sekali. Paling seminggu sudah hilang.
4: Kalau di reposisi diapain ya, Bibi?
5: Ya ditarik, ditraksi.
4: Ditraksi.
5: Iya, ditarik, ditraksi. Jadi bukan kemudian apa namanya? Bukan kemudian terus 1,5 bulan terus sakit ini kayak efek samping, enggak lah. Pasti ada yang belum beres itu. Mungkin di sarafnya atau mungkin di ototnya atau mungkin di kalau cekot-cekot biasanya di nadinya. Nadinya ada yang belum beres, pembuluh darah belum beres. Tapi kalau kemramyas itu sarafnya. Tapi kalau linu itu di sendinya. Di sendinya ada yang belum beres.
4: Ya.
5: Kalau otot biasanya sakit kaku. Kaku sakit buat gerak. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin jadi wawasan untuk Ibu Salman tadi. Jadi kalau saran saya, coba tarik terapis lagi, di treatment lagi dan diperdalam kasusnya. Titiknya sebelah mana, nyerinya sebelah mana, nah kemudian dikonsultasikan. Demikian.
4: Ya, jazakallah khair.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ke-27 tentang keutamaan silaturahim. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, silaturahim itu adalah gabungan dari berapa kata? Dua. Silatu dengan rahim. Apa artinya silatu? Menyambung. Rahim, kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Baik, kita dengarkan hadis nomor 53 yang ada di halaman 74 sampai 75. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Dari seorang sahabat namanya Abdurrahman, lengkapnya Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Annahu sami'a Rasulullah SAW, bahwa pada suatu saat Abdurrahman pernah mendengar Nabi sallallahu

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.

marhalatul ukhuwah. Nah, ini penting. Kadang-kadang ahli tauhid tapi gak cocok, gak seduluran karo kancane, yo gak datang pertolongan Allah. Tauhid itu kudu bener. Mari tauhid itu bener. Sing nomor loro apa ya? Coba dibaca nomor 2 apa? Marhalatul ukhuwah. Harus bersaudara. Itulah yang dilakukan Rasulullah ketika pertama kali. Nah, pertama kali Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah yang dilakukan Rasulullah pertama kali diantaranya adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan itu tidak cukup lahiriah, tapi persaudaraan juga batiniah atau batinah. Dan dua-duanya itu dilakukan Muhajirin dan Ansar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang Ansar ini memberikan hartanya untuk orang Muhajirin padahal dia sendiri butuh. Ketika datang orang-orang Muhajirin tidak bawa makanan, tidak bawa pakaian kecuali seadanya, tidak bawa tempat tinggal, datang orang Muhajirin, itu orang Ansar berusaha apa yang dia miliki dikasihkan ke Muhajirin. Walau kana bihim khasasa, padahal mereka sendiri itu butuh. Saking sayangnya dengan kaum muslimin. Lah wong Islam itu kudu rukun, gak oleh tukaran. Harus bersaudara. Sekarang ini gak tuh, kalau lihat medsos sedih. Lihat wong Islam, padu Islam itu tukaran. Gak boleh, umat Islam harus bersaudara. Ini penting ini. Datang seorang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa, Pak. Miskin, tidak punya apa-apa. Terus dipersaudarakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi', Ansar, orang Ansar. Melihat saudaranya datang tidak bawa apa-apa, tapi Rasulullah sudah mempersaudarakan. Maka Sa'ad bin Rabi' ngomong sama Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, wallahi inni aktsarul ansari mala. Aku adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya. Akan aku paruh jadi dua. Separuh untukku dan separuh untukmu. Dan Abdurrahman, aku punya dua istri. Lihatlah ke dua istriku, mana yang menurutmu paling bisa condong ke hatimu? Akan saya ceraikan dia, dan kalau sudah selesai masa idahnya, nikailah mantan istri. Wallah, tidak ada persaudaraan di muka bumi ini melebihi persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Sejarah tidak akan pernah menorehkan tintanya untuk mengulangi cerita ini. Tidak akan pernah. Sampai hari kiamat tidak akan pernah. Tidak ada. Tidak ada peristiwa persaudaraan seperti Muhajirin dan Ansar. Walau kana bihim khasasa, meskipun dia itu butuh. Bahkan ada sahabat Ansar gak punya apa-apa, tapi saking senangnya dengan saudaranya yang terlunta-lunta, disiksa di mana? Di Mekah, dipecuti, dihinai, dilempari batu. Saking kasihannya sama saudaranya yang baru datang, dikasih rumah, kasih kebun, kasih. Walau kana bihim khasasa, padahal mereka sendiri butuh. Begitulah orang Islam, harus saling menyayangi. Ini saya cerita masih materi loh ya, belum dari sisi persaudaraan yang non materi. Nanti saya jelaskan. Apa yang dilakukan sahabat Ansar? Abdurrahman bin Auf, saya akan separuh hartaku untukmu, separuh untukku. Istriku saya cerai satu, nikailah satu. Itu pun Abdurrahman Auf gak aji mumpung. Oh gitu, Dayus gak apa-apa wis. Enggak ada begitu. Abdurrahman bin Auf tidak mau saudaranya seperti itu, semua hartanya diberikan, tidak mau. Umat Islam harus punya izah, tidak boleh minta-minta, haram. Umat Islam tidak boleh minta-minta, haram. Nabi melarang. Kalau ada di tengah jalan orang Islam minta-minta, itu diharamkan oleh Nabi, tidak boleh. Membuat citra Islam rusak, tidak boleh. Sudah ditawari loh pada hal ini, melihat saudaranya kesusahan, dikasih loh. Abdurrahman bin Auf mengatakan begini, semoga Allah memberkahi hartamu dan semoga Allah memberkahi istri-istrimu. Gak usah, tapi tolong tunjukkan aku mana jalan ke pasar. Berkarya. Yang kaya ngerti bahwa di dalam hartanya ada hak si miskin, tapi si miskin gak mau minta-minta. Itu sahabat, gak akan terjadi generasi di muka bumi seperti itu, gak akan terjadi lagi. Si miskinnya punya izah, tidak mau minta-minta. Yang kaya ngerti bahwa di hartanya ada haknya si miskin.
Jadi seimbang, masyarakat itu berjalan dengan baik. Gak mau, tolong tunjukkan aku jalan ke pasar, berkarya. Itu pun gak ngomong gini, ya wis gak usah mas, cuma aku njaluk modal. Gak ngono juga. Itu pun gak gitu juga. Dia bekerja dengan kakinya, dengan tangannya. Abdurrahman bin Auf ke pasar, selang beberapa waktu kaya raya Abdurrahman bin Auf. Menikah sama sahabat Ansor.

0: Mutiara Nasihat.
1: Nah, bagaimana cara untuk menanamkan tauhid kepada keluarga kita? Nomor satu adalah memilih istri dan calon ibu yang salehah. Dimulai sebelum pernikahan sudah dimulai. Kenapa? Seperti peribahasa orang, ya, peribahasa kita, apa? Buah nggak jauh dari pohonnya. Artinya anak itu nggak jauh dari orang tuanya. Kalau kita pingin anak-anak yang saleh, yang salehah, anak-anak yang bertauhid, maka cari benih yang baik. Karena anak, ya, sangat ditentukan dari orang tuanya. Kata seorang ulama namanya Ibnu Badis, dia mengatakan rumah merupakan sekolah pertama dan pabrik asli untuk mencetak generasi, dan agama seorang ibu merupakan landasan pokok menjaga agama dan akhlak sebuah rumah tangga. Peran ibu itu sangat apa? Besar. Makanya di dalam agama Islam, kita sebelum menikah jadikan prioritas utama itu adalah agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat hal. Ya, ada yang menikah karena cantiknya, ada yang menikah karena nasabnya, ada yang menikah karena hartanya, ada yang menikah karena agamanya. Lalu kata Nabi, fadfar bidhati din taribat yada. Carilah wanita yang baik agamanya, akidahnya baik, tauhidnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, taribat yada. Niscaya kamu akan apa? Bahagia. Ya. Makanya kata orang Jawa juga apa? Kalau mau milih calon itu, ya, falsafahnya apa? Cari yang bibit, bebet, bobot. Jadi bobot itu juga penting. Golek sing, ya, sing abot berarti. Baik. Intinya maksudnya adalah apa? Agama orang tua ini sangat menentukan. Begitu juga seorang wanita ketika dia mau menikah, ya, jangan silau karena gantengnya, karena dompetnya, ya, karena ijazahnya, gelarnya, jangan. Jadikan pusat perhatian kita adalah agama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau ada seorang laki-laki, ya, yang melamar putri kalian wahai orang tua, dan dia, kata Nabi, baik agamanya dan akhlaknya, ini kriterianya, ya, maka segerakan nikahkan anak kalian dengannya. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah kerusakan. Kalau enggak disegera dinikahkan, itu apa yang terjadi? Ya, zina, ya, seperti sekarang banyak, ya, anak-anak muda, ya, pacaran-pacaran, akhirnya apa? Meteng dizean. Kan gitu, kalau enggak segera dinikahkan. Istilahnya apa? LKMD. Lamaran kari metenge dizean. Nah, makanya Nabi menyarankan kepada kita, kalau ada seorang yang melamar putri kalian dan dia, kriterianya dari Nabi ini, yaitu apa? Baik agamanya. Baik agamanya itu akidahnya baik, tauhidnya baik, ya, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Udah, segera nikahkan. Nabi enggak mengatakan apa? Kalau ada laki-laki yang ganteng rupanya, yang tajir, yang dompetnya tebel. Padahal belum tentu dompetnya tebel ya, isine duit. Isoe kuota apa? Nota. Ya, kertas-kertas tok. Nah. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Bukan ganteng, bukan, ya, banyak duitnya, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah apa? Agama. Karena laki-laki yang baik, dia akan memuliakan istrinya. Ya, jika dia tidak menyukai istrinya, dia tidak akan mendzaliminya. Itu lelaki yang salah. Ya, tentu kita ingin putri-putri kita dijaga oleh ya, lelaki-lelaki yang bertanggung jawab, yang mencintainya, yang bisa melindunginya. Ya, bukan hanya di dunia, tapi yang lebih penting lagi daripada itu, bisa melindungi putri kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi intinya, ya, kiat yang pertama adalah dari mana? Dari orang tua, dengan memilih calon-calon benih-benih yang baik, orang tuanya yang bertauhid, ya, baik bapaknya maupun ibunya, terutama seorang ibu. Ya, Bu, ini diperhatikan baik-baik. Peran seorang ibu sangat besar dalam mendidik anak. Kenapa demikian? Karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu adalah ibu. Kalau bapak kan sering keluar kerja, ngeluyur, ya, nak warung, seringnya keluar. Yang paling banyak di rumah sama anak adalah ibu. Kalau ibu enggak kuat tauhidnya, enggak kuat akidahnya, ya, anak akan rusak. Kalau enggak kuat agamanya, maka kuatkan agamanya dengan terus belajar ilmu agama. Tidak ada istilah ketinggalan dalam belajar ilmu agama. Yang kedua, kiat untuk menanamkan tauhid kepada keluarga, biasakan diri keluarga dengan ibadah. Kita latih anak-anak kita, istri kita dengan ibadah kepada Allah SWT. Tauhid itu bukan cuma sekedar teori. Tauhid terbagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan sekedar itu. Tapi lebih penting daripada itu, bagaimana kita mengaplikasikan, mewujudkan praktek ibadah, amal soleh dalam kehidupan kita. Ya? Percuma orang memiliki hafalan tentang tauhid, tentang ini, tapi enggak ada praktek ibadahnya. Ya? Maka kita latih anak-anak kita, istri kita dengan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu salat dan sabarlah. Ya, maka ini kewajiban kita sebagai suami, ya. Ngingatkan istri kita untuk sholat, ya, ngingatkan anak-anak kita untuk sholat, itu kewajiban kita. Jangan istrinya tidur nggak sholat dibiarin aja, anaknya tidur nggak sholat dibiarkan saja. Kita kalau anak kita ketiduran nggak mau sekolah, kita bangunkan. Kenapa subuh nggak dibangunkan? Ya, padahal itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Anaknya kalau enggak mau sekolah SD jam 7 itu, wah, dibangunin, disiram, takut dimarahi. Umru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau 10 tahun enggak mau salat. 7 tahun, 10 tahun sudah balik belum, Mbak? Belum. Umur 7 tahun rata-rata belum balik. 10 tahun pun rata-rata belum balik. Tapi kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita? Supaya nanti sudah terbiasa. Karena pendidikan sejak kecil akan

0: menentukan arah pendidikan ketika dewasa. Artinya, kalau anak-anak itu sejak kecil sudah kita latih, sudah kita didik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita latih puasa, kita latih salat, insyaallah ketika dewasa sudah apa? Terbiasa, gampang, Pak. Karena dia sejak kecil sudah terbiasa. Sampai latih anak-anak sejak kecil umur 7 tahun sudah dilatih, diajak, dibiasakan salat. Insyaallah kalau sudah baligh sampai enggak repot-repot nyuruh, dia akan berangkat sendiri. Tapi SMA baru disuruh. Angel ya, iso-iso ngejak gelut ya, ya. Kalau dimarahin malah minggat biasanya, karena istilahnya sudah kasep, ya, udah terlambat. Istilahnya kalau bengkok itu udah parah, ya. Walaupun kita ya nggak ada istilah kita harus frustasi ya, tapi artinya kita harus membiasakan anak-anak kita sejak kecil, ya. Kalau anak sejak kecil sudah dilatih, insya Allah. Ketika dia dewasa, sudah terbiasa. Ini tujuannya. Bukan hanya sholat, puasa pun demikian. Dulu para sahabat Nabi SAW, ketika puasa Ramadan, anak-anaknya dilatih untuk puasa. Kalau ada yang nangis, dikasih mainan. Ya, dikasih mainan. Bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah pun dilatih. Tadi ada seorang ulama namanya Atha' Al-Khurasani ya, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya supaya sahur puasa Arafah. Coba nanti puasa Arafah ya, bangunkan istri kita, bangunkan anak-anak kita. Malah mungkin sebelumnya sudah disampaikan, "Oh, besok puasa Arafah yuk." Ya. Wis. Pokoknya mangan sing enak wis sesuk. Nah, enggak apa-apa. Sebagai motivasi. Ya, cuma sekali aja kok dalam setahun. Ya. Artinya kita butuh untuk melatih, mendidik, membiasakan. Bukan hanya yang wajib-wajib saja, tapi yang juga kita latih untuk melakukan yang sunnah juga. Ya.
1: Tanya jawab.
2: Saking Adi, wonten Klaten. Ini saya sering diajak orang tua ikut sebuah kelompok pengajian. Yang selama ini saya tahu di situ banyak syubhatnya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kelompok tersebut? Bagaimana menolak ajakan orang tua untuk tidak ikut kajian karena saya khawatir menyinggung perasaan mereka? Ini dipun aturakan kados kula aturakan ten ngajeng. Matur kanthi sae. Ini kelompok ingkang dipun aturakan niku antawis napa nggih ajaranipun ingkang nalisir nggih niku piyambakipun mboten mitadosi wontenipun syafaat nabi nggih. Antawisipun gunane syafaate nabi niku gawe umat Islam sing penyemplung neraka niku saged dientaske saking neraka dipun lebetaken wonten swarga. Ning kelompok niku wau piyambakipun anggadahi pamanggih sapa wae menungsa sing wis mlebu nerakane Allah ora bakal iso metu selawas-lawase. Senadyan wong Islam, senadyan wong Islam. Nek wis mlebu neraka ora iso metu saka neraka. Lajeng piyambake pun maos ayat la tuftahu lahum abwaabus sama', nggih. Wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wong-wong sing mlebu neraka iku ora bakal dibukake lawang-lawang langit lan dheweke ora bakal iso mlebu swargane Allah nganti ana unta sing mlebu bolongane dom. Pirsa dom? Dom niku jarum sing nggo ndondomi niku lho, jenenge dom. Enten mboten unta iso mlebu bolongane dom. Ampun kok unta cempe mlebu bolongane dom niku mboten enten. Jadi ahli neraka niku mboten badhe iso metu saka neraka nganti ana unta mlebu bolongane dom. Maknane napa? Ora bakal iso metu saka neraka. Niku pendapate kelompok niku wong. Ning pamanggih niku mboten leres. Sebab kula nate maos wonten saklebetipun kitab Tafsir At-Tabari dipun serat dening Imam Abu Ja'far At-Tabari. Nalika semanten dipun sebatakna wonten riwayat sahabatipun Nabi asmanipun Jabir bin Abdillah niku nembe pengajian. Jabir bin Abdillah niku ngendika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sing nindakake maksiat nek mboten diapura dening Allah niku bakal dilebetake neraka, dipun suceni langkung rumiyin, dipun obong dosa-dosane, nalika sampun resik diangkat dipun lebetake swarga. Niku enten pawongan lanang matur protes dumateng sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Nabi, aina qauluka min qaulillah? Nggih. Penemumu iki, pendapatmu iki, kok ora cocok karo penemune Allah, karo dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh ahli neraka raba kali metu saka neraka nganti ana unta mlebu bolongane dom. Pripun ngendikane Jabir bin Abdillah? Wacanen ayat sak durunge, wacanen ayat sak wise. Ayat kuwi diparengake Allah khusus kanggo wong Yahudi lan Nasrani, khusus kanggo wong-wong kafir. Ewondene umat Islam nalika mlebu neraka sauger mboten murtad nggih, piyambakipun tasih saged medal saking neraka nalika dipun paringi syafaat dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadal 'adzab. Kelompok niku ugi mboten mitadosi wontenipun siksa kubur. Kamangka Allah Subhanahu wa taala dawuh geni dikatonake marang Fir'aun lan wadyabalane ing wayah esuk lan ing wayah sore lan sesuk nalika wis teka dina kiamat. Nggih. Fir'aun lan wadyabalane dijelomprongke ana sakjroning pasiksan sing gegirisi. Dados pasiksan niku wonten kalih. Pasiksan sadurunge kiamat, pasiksan sadereng sasampunipun kiamat. Sadurunge kiamat niku siksa kubur, sasampunipun kiamat niku siksa neraka. Al-Imam Ibnu Katsir wonten saklebetipun tafsir Ibnu Katsir niku nate ngendika hadhil ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati wal jamaah ala itsbati adzabil qabri. Ayat iki pinangka dalil sing kukuh bakuh sing digunakake dening para ulama ahli sunnati wal jamaah kanggo netepake anane pasiksan ana ing alam kubur. Nggih, dados kelompok niku mboten sah dipun napa niku eloni pengawasanipun nalika bapak lan ibu niku kok ngejak terus panjenengan melu ngaji ten kelompok niku nggih mboten pareng ditaati. Ning kedah matur kanthi sae. Sinambi dipun caosi rekaman-rekaman pengawasan ngangsu kawruh utawi dipun tumbasaken buku-buku akidah ahli sunnah utawi dipun pasangi parabola supados tiyang sepuh panjenengan saged mirsani pengawasan ingkang dipun aturaken dening para ustad-ustad sun ahli sunnati wal jamaah. Wallahu taala alam.
3: Janin gugur usia 2 bulan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ada beberapa hadis menerangkan keutamaan yang didapat orang tua yang mendapat musibah ditinggal wafat anaknya sebelum usia balig. Berikut hadisnya. Pertama, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Ketiga, masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balig, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Mundiri serta Al-Albani. Jika kita perhatikan hadis-hadis tentang syafaat anak di atas, menyebutkan dengan kata-kata al-walad. Dalam bahasa Arab, istilah al-walad biasa digunakan untuk menyebut janin yang telah berusia 4 bulan ke atas, karena pada usia itulah ruh ditiupkan kepadanya. Sehingga keutamaan yang dijelaskan oleh hadis di atas hanya berlaku untuk janin yang gugur setelah usia 4 bulan sampai usia anak mencapai belum balig. Usia janin yang gugur di bawah 4 bulan tidak berlaku keutamaan yang disinggung dalam hadis di atas. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, jika seorang wanita keguguran sebelum janin ditiupkan ruh, apakah janin gugur ini dapat memberikan manfaat, yaitu syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat? Jawaban Syekh, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak disebut walad. Disebut walad jika janin telah memasuki usia 4 bulan, setelah ditiupkan ruh kepadanya, dimandikan dan disolatkan, dan janin tersebut sudah bisa disebut anak yang bisa diharapkan syafaatnya. Adapun sebelum usia itu, maka janin belum bisa disebut manusia, belum bisa disebut mayat, dan tidak dikatakan anak. Tidak juga dimandikan dan disolatkan. Meski janin gugur itu telah berwujud daging yang ada wujud jantungnya. Fatwa Nur al-Darb. Namun, meski tidak mendapat keutamaan syafaat yang disebutkan dalam hadis di atas, bagi para orang tua yang mendapat musibah ini, jangan berkecil hati. Karena ada jalan lain yang juga menghasilkan pahala sangat besar, yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Mutiara Nasihat.
0: Taib yang ketiga, salah satu kiat untuk menanamkan tauhid kepada keluarga kita, mencarikan kawan, lingkungan, dan sekolahan yang baik. Ya, kenapa? Karena kawan, lingkungan, sekolahan ini sangat berpengaruh pada anak-anak kita. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Anak-anak itu gampang terpengaruh, Pak. Kalau temannya baik, dia akan niru yang baik. Kalau temannya rusak, ya melok rusak juga. Ya, maka carikan teman-teman yang baik, arahkan. Arahkan. Sampean jangan berteman dengan itu, tapi temanlah sama yang ini, orangnya baik. Ya, gitu, diarahkan. Karena kalau enggak diarahkan, dia berteman dengan orang-orang yang rusak, anak pun akan ketularan rusak. Kalau berteman sama anak-anak yang misalkan suka maksiat gitu ya, ya ketularan anak. Ya, ketularan. Anak-anak sekarang mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Demikian juga lingkungan, ini punya pengaruh yang sangat besar. Ya, lingkungan. Makanya dulu para ulama mengatakan, al-jaru qabla dar, carilah tetangga sebelum cari rumah. Sebelum bangun rumah, cari lingkungan yang baik dulu. Karena tetangga itu juga memiliki pengaruh. Juga sekolahan, carikan sekolahan yang baik. Ya, sekolah yang bisa menanamkan agama pada anak-anak kita. Ya, bisa menanamkan tauhid, bisa menanamkan ibadah, akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Jangan cuma sekedar apa? Dunia. Wah, ini nilainya bagus. Wah, ini sekolahnya ya terkenal. Bukan cuma sekedar itu. Yang paling penting justru adalah bagaimana sekolah-sekolah ini bisa membentuk karakter pada anak yang kuat agamanya. Baik dari sisi tauhidnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Itu yang paling penting. Dan ini sangat saya tekankan sekali. Karena rata-rata kita sekarang ini sebagai orang tua, pasrah bongkoan sama sekolahan. Saya mungkin merasa gak punya ilmu, gak bisa ngajarin anak. Mungkin gak punya waktu untuk ngajarin anak. Akhirnya pasrah bongkoan sama sekolah. Kalau kita gak selektif dalam mencarikan sekolahan yang baik untuk anak-anak kita, ya anak akan terpengaruh sama yang diajarkan. Kalau sampean salah mondokkan misalkan, ya salah mondokkan di pondok misalkan, malah diajarin ilmu tenaga dalam, ilmu hitam, ya itu, ya. Atau kalau di sekolahan misalkan, ya malah diajarin joget, nyanyi, ya. Sekarang banyak anak-anak malah pinter nyanyi, tiktokan dan sebagainya. Ya itu yang diajarkan. Tapi kalau dia sekolahannya sekolah yang mengajarkan Al-Quran, ngaji, ya insya Allah hasilnya juga akan pinter ngaji Quran. Tergantung kemana arah pendidikan anak-anak kita. Ibaratkan kalau gelas ini tergantung kita isi apa. Kalau diisi air putih, ya jadinya nanti air putih. Kalau diisi air comberan, ya jadinya air comberan, kotor. Tergantung kita isi apa. Anak pun demikian. Dia itu masih fitrah, masih bersih. Tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, cara menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, wasiatkan mereka untuk selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dulu. Tadi sudah kita sampaikan ya, wasiatnya Luqman kepada anaknya. Wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, demikian juga ini wasiatnya para Nabi Ibrahim, Yakub, ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Begitu juga dengan Yakub. Wasiat itu pesan-pesan yang disampaikan sebelum meninggal dunia. Karena biasanya orang kalau wasiat itu yang paling penting. Kalau ada orang mau meninggal dunia, terus dia pesan, "Nak, ya, nanti kalau bapak udah meninggal, lanjutkan usaha bapak." Berarti apa? Usaha tersebut sangat berharga bagi bapaknya. Kalau bapaknya berpesan, "Nak, nanti kalau bapak udah meninggal, jagain ibu." Itu berarti sayang banget itu sama istrinya. Kalau ada yang berpesan, "Nak, kalau bapak udah meninggal, jangan lupa ya, ayam jagonya dikasih makan." Nah, berarti apa? Sangat sayang sama ayamnya. Kalau para nabi, orang-orang soleh, pesannya bukan dunia. Mereka pesannya apa? "Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Wahai anakku, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala." Berarti hal yang paling penting bagi para nabi dan orang-orang saleh adalah apa? Tauhid. Yang kelima, kiat menanamkan tauhid kepada anak-anak kita adalah ya, kepada keluarga kita, mendoakan mereka agar bertauhid. Doa ini penting. Terutama doa orang tua. Karena orang tua itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'awatin la turad, ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya wada'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Seperti halnya Nabi Ibrahim, dia berdoa, surat Ibrahim ayat 35 dia mengatakan

kekufuran. Ya, maka jangan lupa Pak, Bu, selalu doakan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama tentang keselamatan agama mereka, keselamatan ya akhirat mereka. Jangan kita ini cuma doakan masalah dunianya saja. Ya, tak doakan sukses, ya, jadi orang nanti. Emang saiki kurang dari orang apa? Ya. Ya, jangan salah doa. Ini penting nih bagi orang tua. Kadang-kadang kita itu sebagai orang tua salah doa. Hanya mendoakan kesuksesan apa? Dunia saja. Kita jarang mendoakan kesuksesan akhirat anak-anak kita. Padahal itu yang jauh lebih penting. Ya, yang jauh lebih penting bukan kesuksesan dunia. Yang paling penting adalah kesuksesan di akhirat, agamanya. Ya, doakan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Doakan mereka menjadi orang-orang yang bertauhid, ya, beribadah kepada Allah, berakhlak mulia, bisa bertemu nanti di surga. Itu yang paling penting. Percuma jadi orang yang sukses tapi tidak punya akhlak, sehingga menelantarkan orang tuanya kelak. Percuma sukses dalam masalah dunia tapi kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting, jangan lupakan apa? Doakan yang terbaik untuk keluarga, ya, agar bertauhid. Yang keenam, mengajari anak-anak Al-Qur'an dan hadis. Ini juga salah satu kiat menanamkan tauhid. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, dahulu para salaf, yakni ulama-ulama dahulu, apabila anak mereka mulai tumbuh, mereka akan menyibukkan sang anak dengan menghafal Al-Qur'an dan hadis, sehingga keimanan menancap dalam hati mereka. Kenapa orang-orang dulu begitu kuat imannya? Karena sejak kecil sudah dikuatkan dengan Quran dan hadis, diajarkan, ditanamkan Quran dan hadis dalam. Makanya kalau kita baca biografi para ulama itu menakjubkan ya. Umur 7 sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Ya, itu sudah biasa dalam kebiasaan para ulama dahulu. Ya, makanya kita malah sekarang kalau ada yang umur 12 hafal Quran, wah hebat. Itu kalau dulu para ulama itu udah biasa. Ya, karena memang rata-rata sejak kecil yang diajarkan adalah apa? Quran, hadis. Ya, sehingga betul-betul keimanan itu menancap dalam diri mereka. Terutama ya kalau kita nggak bisa ngajari Quran secara utuh, setidaknya ajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Masuk Al-Fatihah ya iso. Supaya apa? Supaya kita yang dapat pahala, bukan guru TK, bukan guru TBA. Kita juga butuh pahala. Karena anak kalau kita ajari surat Al-Fatihah, nanti setiap kali sholat kita akan mendapatkan pahala. Setiap kali anak kita sholat baca surat Al-Fatihah tersebut, kita mendapatkan pahala, Pak. Kita mendapatkan pahala, Bu. Ya. Nah, sekarang kan banyak anak itu baca surat Al-Fatihah, tapi yang dapat pahala siapa? Guru TK, guru TPA, karena yang ngajarin mereka. Kenapa bukan kita? Ya. Kenapa bukan kita yang mengajari? Kita juga butuh pahala. Ya. Nah, mungkin kalau ngajari semua Quran mungkin berat. Setidaknya surat apa? Al-Fatihah diajarkan sebelum guru TK yang mengajarkan, sebelum guru TPA yang mengajarkan, kita sebagai orang tua yang mengajarkan. Ya, supaya setiap kali anak kita sholat membaca surat Al-Fatihah, yang dapat transfer pahala adalah orang tuanya. Ya, ini. Jadi itu mengajarkan anak-anak dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi dan sahabat. Jadi tanamkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kecintaan kepada orang-orang soleh, kepada Nabi, para sahabat. Ceritakan kepada mereka tentang Nabi, tentang para sahabat. Ini sekarang anak-anak jarang ngerti tentang sirah Nabi, jarang ngerti tentang sirah para sahabat. Ya, ngerti ini tentang Upin Ipin malah. Ya, ngerti ini paling tentang ya apa? Doraemon atau apa ya,
tapi tentang sirah Nabi, sirah para sahabat jarang yang ngerti. Kenapa?

0: apa? Orang tua nggak ngajari. Ya, orang tua nggak ngajari. Coba sebelum tidur diceritain tentang Nabi, tentang para sahabat. Ya, itu anak akan punya idola yang benar. Ya, dikatakan oleh Imam Malik, para salaf dahulu mengajarkan anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Ya, begitu ditanamkan sejak kecil untuk cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, supaya anak itu punya idola. Masya Allah, Abu Bakar, Umar, para nabi, ya, nabi ini, nabi itu, begitu. Ya, karena anak kalau sudah salah idola, akhirnya yang ditiru adalah idolanya. Iya, kalau idolanya benar, kalau idolanya nggak benar, rusak juga dia. Ya, karena orang itu biasanya akan meniru idolanya. Ya, kita juga jangan sampai salah idola. Sampai kalau salah idola, ya, idolanya orang kafir misalkan, ya sampai tiru itu. Idolanya Ronaldo, Messi, misalkan. Ya akhirnya apa? Yang ditiru perilakunya mereka. Kayak tato, pakai minum pakai tangan kiri, ditiru. Karena mengidolakan mereka, orang itu akan niru idolanya. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Yang delapan, menanamkan muraqabatullah dan rasa takut kepada Allah. Tanamkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan pada diri kita tentunya yang paling utama. Agar kita selalu merasa diawasi sama Allah. Jangan menanamkan kepada istri, anak, atau pada diri kita juga hanya takut sama manusia. Anak ditakut-takuti, ya, sama manusia. Awas lu, ya, lu tak lapor no gurumu. Nah, awas nakal-nakal, tak panggil no dokter, ben si sunat. Nah, ya, awas ono hantu. Ini menanamkan takut sama hal-hal yang tidak perlu ditakuti. Tanamkan kepada anak-anak kita takut itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun, kapanpun mereka akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takutnya sama orang tua, ya namanya orang tua pengawasannya terbatas. Pas bapak gak ada, aji mumpung akhirnya, alhamdulillah mumpung bapak kono. Ya, nah, sekarang ini Masya Allah Pak ya, orang sekarang itu anak-anak gampang banget mau melakukan dosa itu gampang banget. Ya, hanya lihat di HP ini gampang sekali mau melakukan apa? Dosa. Ya, kalau kita lengah, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, udah. Makanya pengawasan, kontrol orang tua sangat penting. Dan yang paling penting adalah menanamkan mereka untuk takut sama Allah, merasa diawasi. Ya, itu hal yang penting. Ini yang ditanamkan oleh Luqman al-Hakim. Wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Jadi apapun yang kamu lakukan nanti pakit akan dibalas sama Allah SWT. Kemudian juga yang kesembilan, ajarkan kepada anak-anak kita tentang Islam. Ajarkan mereka tentang tauhid, ajarkan mereka tentang fikih. Fikih sholat yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana, ya. Kalau perempuan berarti, kalau kita punya anak-anak perempuan, putri, ajarkan kepada mereka untuk berjilbab, menutup aurat mereka. Nah, ini kewajiban bagi kita. Kemudian ajarkan kepada anak-anak kita akhlak yang benar. Adab, adab kepada orang tua, adab kepada temannya, adab kepada tetangga, adab makan, adab tidur. Nabi SAW pernah makan sama anak kecil gitu ya, terus tangannya ini geratelan gitu. Nabi mengatakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah pakai tangan kanan, ya, kemudian makanlah yang terdekat kepada kamu. Sejak kecil tuh ditanamkan supaya beradab makan yang benar. Dan apa hasilnya? Kata anak kecil tersebut, watil katuk mati ba'du, begitulah tata cara makanku setelah itu. Artinya apa? Anak itu pak kalau diajari nyantol, melekat. Makanya mungkin kita ya, kalau diajari sama bapak kita atau guru kita saat TK, saat SD, sampai sekarang masih ada beberapa yang nyantol. Ya, nah itu. Yang terakhir, hindarkan anak-anak dari tontonan yang merusak. Ya, sekarang salah satu tantangan terberat yang merusak anak-anak kita itu adalah tontonan. Ya, terutama tontonan di televisi sekarang ya. Sponsor ya wis gak genah ya. Ya, belum lagi film-filmnya, sinetronnya. Banyak sinetron-sinetron 17 tahun ke atas sing nonton anak-anak. Ya, ini untuk orang dewasa saja enggak pantas, apalagi untuk anak. Memori anak akan merekam apa yang dia lihat. Maka jangan berikan kepada anak tontonan-tontonan yang enggak benar. Ya, tontonan-tontonan yang tidak benar. Itu bisa merusak mereka. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Fa abawahu yuhawwidani. Bapaknya yang bikin dia Yahudi. Bapaknya yang bikin dia Nasrani. Bapaknya yang bikin dia Majusi. Artinya tergantung bagaimana orang tua mengarahkan. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati, terutama sekarang ini tantangan terberat juga selain dari TV adalah HP. Jangan berikan kebebasan kepada anak untuk pegang HP. Ya. Kalau bisa tanpa HP, alhamdulillah. Itu yang paling bagus. Ya, karena belum butuh rata-rata anak-anak itu. Tapi kalaupun mereka memang harus diberi tontonan di HP, maka itu harus ada ketentuan-ketentuannya. Berikan waktu ya yang terbatas. Misalkan seminggu sekali, misalkan. Tontonannya pun difilter. Tidak semuanya ditonton. Ada pengawasan dari orang tua. Demikian. Sekarang banyak anak-anak rusak gara-gara orang tua yang rusak. Orang tua yang merusak anak-anak. Kenapa? Karena dia yang membiarkan anak-anaknya. Terlalu memanjakan anak-anaknya tanpa batas. Ya, terutama dengan gadget, ya, HP. Sekarang banyak lihat anak-anak itu, Masya Allah. Anak kecil, HP aneh, khusyuk. Ya, khusyuk. Akhirnya dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya, budek. Ya. Banyak anak-anak enggak punya moral, enggak punya akhlak gara-gara apa? Gadget sekarang. Kayak ini tantangan terberat sekarang bagi orang tua, bagaimana dia ya bisa bijak ya dalam menghadapi apa? Gadget untuk anak. Ya, mungkin kalau lepas total agak susah, paling tidak kita harus agak ketat, dikasih aturan-aturan selektif ya dalam tontonan apa yang ditonton ya. Jangan biarkan bebas begitu saja ya apa yang ditonton oleh anak. Kita harus tahu juga apa yang ditonton, benar enggak yang ditonton ya. Karena HP ini di samping ada manfaatnya, tapi juga banyak racunnya, banyak virusnya. Banyak hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton, dibaca, banyak. Maka kita sebagai orang tua harus betul-betul mengawasi. Ya, mengawasi keluarga kita, terutama anak-anak kita, ya, tentang apa yang mereka tonton dan apa yang mereka baca. Ya. Saya kira itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifdh

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
0: Fast

0: lazim.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: لَجِنُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka

0: Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Kamis 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
3: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Beramalah Walau Sedikit-Sedikit.
3: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang judulnya adalah sebagaimana saya diamanahi oleh panitia, yaitu beramalah meskipun sedikit-sedikit, ya. Itu jangan sampai tidak beramal sama sekali. Sungguhnya masalah pahala ini sangat penting, karena kedudukan seorang di akhirat kelak berdasarkan pahala dari amal soleh yang dia lakukan, ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya an-najatu minan nar bi maghfiratillah, selamat dari neraka adalah karena ampunan Allah, wa dukhulul jannah bi rahmatillah, masuk surga karena rahmat Allah, namun waqtisamu ad-darajat wal manazil bil a'mal, adapun pembagian derajat level-level dalam surga adalah dengan amal soleh. Saya ulangi, selamat karena apa? Ampunan Allah, masuk surga karena rahmat Allah, tapi level di akhirat yang menentukan adalah amal soleh. Makanya Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga sesuai dengan berdasarkan amal soleh kalian. Demikian juga Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dengan senang-senang, minumlah dengan senang-senang di surga, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dari amal soleh kalian pada hari-hari yang lalu, yaitu ketika di dunia. Hal ini kita dapati bahwasanya para orang-orang salihin, mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh. Allah mengatakan wassabiquna sabiqun ulaika humul muqarrabun, dan orang yang diluan itulah orang yang dekatkan kepada Allah. Mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh, duluan-duluanan. Dan Allah suruh untuk bersaing, kata Allah, wafi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan surga maka bersainglah. Dan ternyata pahala itu hak prerogatif Allah. Allah mau kasih pahala terserah Allah. Memang ada aturan bahwasanya minimal amal soleh pahalanya 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membawa kebaikan, satu kebaikan, maka bagi dia 10 lipat pahalanya. Ini minimal. Setiap amalan minimal pahalanya 10 kali lipat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la aqulu ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, bacalah Al-Qur'an, ya, karena setiap huruf ada pahalanya dan setiap kebaikan, setiap huruf dapat satu pahala dan satu kebaikan dilipat 10 kali. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu harf. Tetapi alifun harfun, lamun harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 3 kali 10. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Lain halnya dengan keburukan-keburukan, satu keburukan, satu dosa, satu keburukan. Satu dosa, satu keburukan. Kecuali dosa tersebut dilakukan di tanah haram, atau di bulan-bulan haram, atau di bulan Ramadan, maka tetap kuantitasnya satu, tapi kualitasnya diperbesar. Tapi kuantitas tetap satu. Lain dengan kebaikan-kebaikan di setiap saat minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Di waktu-waktu mulia seperti bulan-bulan haram, seperti Ramadan, seperti 10 awal Zulhijjah, maka dilipat gandakan lagi baik kuantitas maupun kualitas. Tapi hukum asal dosa itu satu dosa, keburukan cuma satu. Hukum asal satu kebaikan berapa kali lipat? 10, itu minimal. Kecuali infak fisabilillah. Infak fisabilillah minimal 700. Kalau amal soleh yang biasanya minimal 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebajikan, satu kebajikan 10 kali lipat. Tapi kalau infak fisabilillah, mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah fisabilillah, untuk jihad, untuk dakwah, karena dakwah di antaranya jihad fisabilillah, untuk para penuntut ilmu. Kata Rasulullah sallam, man kharaja fi talabil ilmi huwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu dari rumahnya, maka semuanya dia sedang fisabilillah sampai dia kembali. Oleh karenanya infak fisabilillah minimal 700 kali lipat. Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalam fisabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta jalan Allah, kamathali habbah, seperti biji, ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan 7 bulir, fi kullu sumbulatin 100 habbah, setiap bulir ada 100 biji. Jadi 7 kali 100 berapa? 700. 1 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah lipat gandakan terserah yang Allah kehendaki. Apakah 700 maksimal? Enggak. Ila adhafin katsira, lebih daripada itu. Terserah Allah. Ini kebaikan. Beda dengan kezaliman, kemaksiatan, satu dapat satu. Kalau kebaikan terserah Allah, Allah mau kasih amal sedikit pahalanya gede, terserah Allah. Kenapa protes? Terserah Allah. Yang jelas aturannya minimal 10, kalau infak fisabilillah minimal berapa? 700. Contoh seperti sabar, Allah mengatakan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sabar pahalanya tanpa batas. Banyak. Memaafkan pahalanya juga luar biasa. Kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah. Siapa yang maafkan dan membuat kebaikan, pahalanya si Allah. Terserah Allah mau kasih berapa. Bisa jadi keluar kaedah. Makanya sering-sering maafkan istri. Istri sering-sering maafin apa? Suami. Dari situ ketika kita tahu bahwasanya pahala itu hak pribadi Allah, tidak ada yang bisa atur-atur, maka kita beramal meskipun mungkin menurut pandangan kita kecil, rendah, tapi urusan pahala urusan Allah. Mau besarin ya, tidak ada yang bisa protes. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu menyuruh kita beramal sebanyak-banyaknya, tetapi bukan berarti kita meremehkan amal sedikit. Kata Nabi, beramallah. Seperti contoh, Rasulullah SAW bersabda, ini motivasi Nabi untuk tidak meremehkan amal apapun. Kita beramal meskipun sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, tapi kalau variatif lama-lama banyak atau tidak? Banyak. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah meremehkan kebaikan apapun. Jangan pernah meremehkan, karena pahalanya yang tahu siapa? Allah. Allah mau kasih besar, urusan Allah. Makanya Ibnu Mubarak berkata, rubba amalin saghir tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan sedikit jadi besar gara-gara niat yang luar biasa. Pahala itu selalu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan pernah meremehkan amal apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Antum senyum, tapi ingat, senyum karena Allah. Bukan senyum karena ada udang di balik batu. Bukan senyum karena menggoda akhwat, apalagi menggoda istri orang. Ittaqillah. Enggak boleh. Kalau senyum karena dia seorang mukmin, saya seorang mukmin. Senyum karena ingin menyebarkan akhlak. Semakin banyak kita senyumi, banyak pahala enggak? Banyak. Makanya Rasulullah berkata, innaka lan tasa'an nas, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Kita mau sedekah sama orang banyak, 1,000 orang, enggak mampu, duit enggak cukup. Taruhlah mampu, bagaimana kalau 1 juta orang? Enggak mampu. Walakin yasa'ahum bastul wajhi, tapi kalian bisa meliputi mereka dengan senyuman. Antum bisa senyum di depan 1 juta orang, bisa enggak? Mau 1 miliar orang senyum bisa, tinggal senyum aja. Yang lihat, melihat senyum kita. Jadi pahala banyak, orang lihat kita senyum, semua senang. Dapat pahala enggak? Jangan remehkan, kata Nabi, senyum. Senyum kalau kali 100, kita senyum 100 orang, banyak nih lama-lama. Tapi jangan tebar pesona, bikin fitnah ya. Mau saya ini contoh, Rasulullah jangan mengatakan jangan remehkan, karena pahala urusan Tuhan, urusan Allah. Benar ada dalil-dalil, oh ini pahalanya gede, ini pahalanya kecil, ini hukum asal. Terkadang Allah ingin besarin yang ini, terserah Allah. Oleh karena jangan pernah meremehkan amal sedikit pun. Karena setiap amalan, setiap senyum ada pahalanya dan akan mempengaruhi status ekonomimu di hari kiamat kelak. Mempengaruhi status kebahagiaanmu di hari kiamat kelak. Rasulullah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun seringan zarrah, dia akan melihat hasilnya. Zarrah itu apa? Zarrah itu adalah ungkapan orang Arab menunjukkan yang paling ringan. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut kecil. Semut kecil kalau ditimbang mungkin enggak terdeteksi timbangannya. Saking kecilnya. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kau pukul tanah terus ada kau bersihkan ada debu, satu namanya zarrah, saking kecilnya. Ada yang mengatakan zarrah adalah partikel yang kalau kau buka jendela lihat masuk cahaya, yang kecil-kecil namanya zarrah. Intinya itu kalau kau ambil partikel kecil tersebut taruh di timbangan, ada terdeteksi enggak? Enggak. Tapi kalau Allah terdeteksi dan ada balasannya. Dan balasan itu pasti mempengaruhi nasibmu di akhirat, di alam barzah. Berpengaruh di akhirat juga berpengaruh. Kata Nabi, jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Ini contoh, jangan meremehkan. Rasulullah suruh jangan meremehkan, berarti dia beramal meskipun kelihatannya sedikit. Meskipun kecil, jangan remehkan. Rasulullah larang. Dan Rasulullah menggunakan la nahi dengan nun taukid. La tahkiranna. Kalau bahasa Indonesia artinya jangan sekali-sekali, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Contoh lagi Rasulullah SAW mengatakan, ya, fattakun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Sepenggal korma berapa nilainya? Enggak ada nilainya. Tapi kalau kau tidak punya apa-apa kecuali itu, jangan pernah meremehkan. Ini bisa jadi menyelamatkan kau dari neraka jahanam. Kalau tidak ada fungsinya, kenapa Nabi motivasi? Nabi mengatakan, jagalah diri kalian meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Berarti sepenggal korma bisa menyelamatkan dari neraka atau tidak? Bisa. Kalau enggak bisa, ngapain Nabi bilang begitu? Tapi serahkan sama Allah, Allah yang tahu. Sepenggal korma bisa saja dengan ketulusan luar biasa, dengan sebab tertentu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Apalagi sekarung korma. Ini bukan Nabi ngajarin untuk pelit, enggak. Tapi kalau kau tidak punya apa-apa, kalau kau belum bisa, belum terbiasa bersedekah kecuali baru sepenggal-sepenggal, lakukan aja dulu. Lakukan aja dulu, jangan pernah meremehkan. Hidup cuma sebentar, umur kita cuma sebentar. Enggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan. Ya, yang bisa kita lakukan, lakukan. Contoh Rasulullah SAW sebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bi'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatul la ilaha illallah adnaha imatatul adha anit tariq. Saya ingin sampaikan hal ini, perhatikan. Rasulullah mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Sampai para ulama menulis buku tentang iman, misalnya Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi rahimahullahu taala, untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan apa saja yang 70 sekian. Sebagaimana juga dilakukan oleh ulama-ulama yang lain, ya. Al-Halimi juga ada Syu'abul Iman, ya. Taib, kata Rasulullah yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Mudahlah, ada besi kita senggol masukin ke, atau ada kita ambil taruh di tempat sampah. Atau ada batu kita sendang tendang ke samping biar enggak dilihat. Kan gampang, apa susahnya cuma begini aja dong. Cuma senang gini apa susahnya? Enggak ada susahnya. Ini paling rendah. Paling rendah secara aturan benar. Dalam Islam ada apa namanya? Skala prioritas benar. Yang paling tinggi ila Allah, dengan konsekuensinya paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi ternyata menghilangkan gangguan dari jalan ini pernah bikin orang masuk surga. Yang menurut kita rendah secara urutan rendah, tapi ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan ada seorang mukmin berjalan, dia lihat ghusnus syajarah. Ghusnus syajarah ada dahan di tengah jalan. Maka dia mengatakan la yu'dhil mu'minin, jangan sampai dahan ini mengganggu kaum mukmin, maka dia pun singkirkan dari tengah jalan, dia pinggirkan, Allah ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Bayangkan. Padahal ini dia melakukan cabang keimanan yang paling apa? Yang paling rendah. Ingin saya tekankan bahwasanya ukuran pahala urusan siapa? Allah. Yang penting kita berbuat. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bisa senyum, ya senyum aja. Masih pelit, ya sudah senyum aja dulu. Ada pengemis minta duit, kita pelit. Senyum aja dulu. Nanti kalau dia punya duit baru. Pokoknya jangan remehkan amal soleh. Jangan remehkan amal soleh. Sampai Rasulullah SAW kasih contoh-contoh yang menurut kita remehkan, ternyata Rasulullah perhatian. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabakhta fa'akthir ma'aha. Idza taqbata al-marq fa'akthir ma'ahu." Ya. Kalau kau lagi masak, ya, daging misalnya, kau tidak punya daging, daging cuma sedikit, perbanyakin airnya. Buat apa? Untuk dibagi-bagi ke tetangga. Ya, daging cuma dikit-dikit, tidak apa-apa. Karena waktu antum masak sudah mengganggu, sudah kemana-mana baunya. Apalagi pakai micin, sudah kemana. Ya, supaya setelah terganggu, kemudian terobati, antum kasih meskipun dagingnya cuma apa? Sedikit. Maaf ya, cuma segini. Ya. Kelihatannya sepele, tapi tidak sepele bagi Nabi. Nabi suruh. Contoh cari pahala dengan nyuap istri. Kita kapan pikir pahala nyuapin istri? Kita baru merasa pahala kalau belikan istri emas. Kalau nyuapin kayaknya pahalanya enggak ada. Padahal kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaqi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Sederhana. Nyuapin istri. Siapa yang hari ini nyuapin istri? Coba angkat tangan. Siapa hari ini nyuapin istri? Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Cuma satu orang aja. Yang lain kemana aja? Belum punya istri. Allah. Dapat pahala nyuapin istri. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya juga nyuapin istri, Ustaz. Kenapa? Istri lagi sakit. Wah, iya, wajar. Kalau itu saya juga bilang. Baik. Contoh Rasulullah menyuruh kita perhatian, bahkan Allah menyuruh kita untuk berkata tutur kata yang baik. Kata Allah, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Secara umum kalau dibilang annas itu umum, kepada kaum mukminin, kepada orang kafir, kepada siapapun selama dia manusia, ucapkanlah kata-kata yang baik. Apa susahnya kita bertutur kata yang baik? Kita disuruh mikir dulu. Rasulullah berkata, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Kita terkadang menyepelekan perkataan, ngomong nyinyir, ngomong nyinggung, ngomong merendahkan, ngomong kok nyelekit, kok enggak enak banget omongannya, komentar juga begitu. Kalau komentar di grup bikin sakit hati anggota grup semuanya, mau dikeluarkan ternyata dia admin grupnya. Apa susahnya kita kata-kata baik? Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kata-kata baik sedekah, subhanallah. Tidak bisa kita sedekah tiap hari sama istri, ngomong sama istri dengan baik. Sayang, gimana kabarnya? Gimana kamu hari ini? Gimana status ekonomi hari ini? Mana sayang, sudah baca Quran belum? Abi kangen dengar suaramu, masya Allah, kan enak. Kata-kata baik, menghargai perasaan istri, milih kata-kata sebelum ngomong sama istri, dapat pahala. Sama anak-anak juga demikian, ucapan kata-kata yang menyenangkan anak-anak, niat karena Allah, dapat pahala enggak? Pahala, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, jadi banyak. Sedikit segini pun pahalanya belum tentu sedikit. Pahala kan saya bilang tadi, hak prerogatif siapa? Allah, hak istimewa Allah. Enggak ada yang mau perat-perat, ya Allah mau kasih pahala, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Mau sebanyak apapun, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah bersabda tentang zikir secara umum, kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, tidak ada susahnya, cuma bilang subhanallah bihamdihi subhanallah azim, ya. Tapi thaqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan, pahalanya besar. Dua kalimat tersebut, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, dan zikir-zikir secara umum pahalanya besar. Mudah kita zikir sedikit, istighfar kadang, astaghfirullah, astaghfirullah, atubu ilaih, astaghfirullah, atubu ilaih, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha akbar, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arasyihi wa hadhihi kalimatihi. Zikir pagi, zikir petang, kelihatannya sepele tapi pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedikit-sedikit kalau berkumpul jadi banyak. Maka jangan pernah sepelekan. Yang penting ada kegiatan. Kita bisa amal soleh sedikit-sedikit tapi banyak kegiatan. Di rumah ada kegiatan, senyum sama istri, ngobrol sama anak-anak, sama pembantu juga dengan tidak menghina, tidak merendahkan. Dia manusia, punya status, kita ngomong yang baik. Ya, sama tetangga, assalamualaikum Pak, mana Pak, sehat Pak, ya. Mana kabarnya Pak, kalau ada salam tempel bagus, mana Pak. Subhanallah ya, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit jadi banyak. Ya, temu anak-anak, ngobrol, gimana nak, gimana pelajarannya, gimana sudah meroja belum, ayo semangat nak ya. Cuma gitu aja apa susahnya. Masanya. Ada waktu telepon mama, mak gimana kabarnya mak? Hari ini ngapain mak? Oke mak, assalamualaikum, selesai. Kalau ada masih ada punya ayah telepon, ya gimana bi, gimana kabarnya bi? Mana hari ini? Mama gimana bi? Masih ngomel-ngomel enggak? Ngobrol aja ya, ngobrol telepon tante, telepon kakak, bercanda di grup kakak adik. Kita niatkan karena apa? Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit jadi apa? Jadi banyak. Baik, saya akan tekankan lagi bahwasanya pahala urusan Allah. Bisa jadi di mata kita kecil, ternyata besar di sisi Allah. Tadi contohnya Rasulullah sudah sebutkan, cabang keimanan paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah jelaskan, ada orang menghilangkan gangguan dari jalan maka malah masuk surga. Contoh lagi, Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Satu keping dirham mengalahkan 100,000 keping dirham. Satu keping dirham yang dikeluarkan bisa mengalahkan 100,000 keping dirham. Kok bisa demikian? Sahabat bertanya. Kata Rasulullah, kana li rajulin dirhamani. Ada seorang miskin, dia cuma punya 2 dirham. Cuma 2 dirham. Dia punya harta cuma 2 dirham. Fatasaddaqa ajwadahuma. Dirham dulu kan perak yang ditempa. Dia lihat dirham dua, oh ini yang paling bagus bentuknya, tempaannya lebih rapi. Fatasaddaqa ajwadahuma, maka dia pilih mana yang paling baik, kemudian dia sedekahkan. Yang logamnya kurang bagus buat dia simpan. Ini yang disedekah satu dirham. Berarti dia punya dirham cuma berapa? Dua keping dirham. Satu disedekahkan yang paling baik, satu dia simpan. Wa antalaqa rajulun ila ardi malihi atau irdi malihi fa akhadha minha 100,000 fatasadaqa. Yang satunya dia pulang ke rumah harta segudang, terus dia ambil 100,000 keping, terus dia sedekahkan. Mana paling lebih banyak? Yang pertama. Kok bisa, Ustaz? Mending kita jadi orang miskin, Ustaz. Kata para ulama, orang ini miskin ketika dia bersedekah dengan satu dirham, dia bersedekah dengan setengah hartanya. Oleh karenanya Allah menilai pahala terkadang dari kuantitas, secara kuantitas, terkadang dari persen harta yang dia miliki. Ini satu dirham bukan sedikit bagi dia, karena dia telah berinfak dengan setengah hartanya. Sedangkan si kaya ini ketika dia mengeluarkan 100,000 dirham, tidak mengubah hartanya sama sekali, karena hartanya jutaan dirham. Mana lebih banyak pahalanya? Kata Nabi, yang pertama. Ini lebih dahuluan menang. Maksudnya pahala urusan siapa? Urusan Allah. Kelihatannya sepele, tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, kisah wanita pezina yang beri minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun ya yutifu bi ruqiyatin kada yaqtulul atash isra'athu baghirin baghaya bani Israel. Ada seekor anjing kehausan, mutar-mutar di sebuah sumur. Dia lagi haus sampai jilat-jilat pasir. Depan dia ada air, cuma dia enggak bisa nyemplung. Kalau nyemplung enggak bisa keluar, selesai. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dia mutar-mutar aja. Tiba-tiba ada wanita pezina dari wanita Bani Israel, kasihan lihat dia. Maka dia pun turun, fanazat muqah, dia lepas sepatunya, dia ambil air, fasaqathu, dia beri minum kepada anjing tersebut, faghafarallahu laha bihi. Maka Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara itu, subhanallah. Allah mengampuni, terserah, gara-gara perkara sepele, terserah Allah. Yang penting kamu buat-buat apa? Amal saleh. Urusan pahala, urusan Allah. Ya Ustaz, dia sedekah 1 miliar. Kamu berapa? Cuma 100,000, Ustaz. Sudah. Urusan Allah. Belum tentu 1 miliar lebih baik daripada 100,000. Yang penting kamu sedekah juga. Jangan cuma bilang, ya Allah, Masya Allah, Allahumma barik, tapi kamu juga enggak keluar duit. Keluarin duitmu semampunya. Makanya sungguh menakjubkan orang yang sejak ketika dia susah, dia sudah suka bersedekah. Semakin dia bertambah rezeki, dia tambah bersedekah terus. Allah tahu ini susah kaya, terus bersedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari wal maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa penghuni surga, yaitu menginfakkan harta mereka dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Mereka tetap berinfak. Baik, contoh pahala yang menakjubkan, ya, kita imani aja, mungkin bagi kita kok aneh, tapi ya, pahala terserah Allah. Contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bakkara wabtakara wa ghassala waqtasala. Man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Kebalik, man ghassala waqtasala. Siapa yang di hari Jumat dia menggauli istrinya di pagi hari, sehingga dia menjadi junub, dan dia menjunubkan istrinya. Paham ya? Enggak usah disarah ya. Wa bakkara waqtarakara. Kemudian dia segera menuju ke masjid. Dia berjalan menuju masjid untuk salat Jumat. Tsumma dana minal imam. Kemudian dia mendekati imam. Fastama'a wa ansata. Kemudian dia menyimak dan mendengar. Kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin qiyamiha wa siyamiha. Maka setiap langkah dia melangkahkan dapat pahala setahun, pahala salat malam, pahala puasa setahun. Aneh ya? Syaratnya mudah, menyenangkan, pahalanya besar. Ini hadis tidak bisa diamalkan sama jomblo, kasihan. Menghayal doang. Pahalanya kok banyak, Ustaz? Ya terserah Allah, kamu protes. Dikasih pahala banyak protes, terus maunya sedikit aja.

Hadis man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Siapa yang datang di waktu pertama hari Jumat seakan-akan menyembelih seekor unta. Siapa yang datang ke waktu kedua seakan-akan menyembelih seekor sapi. Sehingga para ulama berselisih mana waktu pertama, waktu kedua. Intinya ada yang mengatakan bagi aja waktu dari pagi sampai azan zuhur, bagi 5 atau bagi 4, saat pertama itulah masih dapat unta. Kira-kira kalau jam 8 atau jam 8 masih dapat apa? Unta. Terakhir cuma telur. Seperti berkorban telur. Kalau imam sudah naik mimbar, tertutup catatan. Enggak ada telur, enggak ada ayam, enggak ada kambing, enggak ada sapi, enggak ada unta, selesai. Ya. Pahalanya segitu, Ustaz. Ya udah terserah Allah. Kenapa kau protes? Sudah, yang penting kau kerjakan. Beriman enggak? Kerjakan. Taib. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah. Sampai Rasulullah sebut orang tersebut dengan amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Dalam Sahih Al-Bukhari, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Bara' bin Azib, dia berkata, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna. Ada seorang datang menemui Nabi, yaitu seorang menutup wajahnya dengan besi, yaitu pakai helm besi karena perang. Faqala ya Rasulullah, tiba-tiba datang menemui Nabi, ini mau perang, dia berkata uqatil au uslim. Ya Rasulullah, saya perang atau saya masuk Islam dulu? Dia belum masuk Islam, masih kafir. Uqatil au uslim, saya perang atau saya masuk Islam? Kata Rasulullah SAW, qala aslim thumma qatil. Masuk Islam dulu baru berperang. Masuk Islam dulu baru berperang. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Thumma qatala, kemudian dia masuk dalam medan pertempuran. Fa kutila, kemudian dia terbunuh. Fa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, amila qalilan wa ujira kathiran. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Ternyata dia masuk apa? Surga. Dia ini masuk perang, belum sujud, meskipun sekali apa? Sujud. Subhanallah. Umur Islamnya sebentar, belum ada sehari, tapi langsung masuk apa? Surga. Ada orang-orang seperti ini, amalnya sedikit, sebentar, tapi luar biasa, masuk surga. Contoh, siapa lagi yang semisal ini? Amr bin Thabit bin Waqsh al-Ansari, yang dikenal dengan Usairim. Usairim dari Bani Abdul Ashhal, dari kalangan Ansar. Ketika seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam, cuma dia yang belum masuk Islam. Seluruh kerabatnya semua masuk Islam, dia aja yang belum masuk Islam. Kenapa bisa demikian? Ya. Disebutkan ya, bahwasanya dia ternyata punya praktek riba. Jadi dia praktek riba, dia tidak ingin masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti riba haram. Maka dia ingin tetap dapat praktek apa riba, dapat untung. Teman-temannya semua sudah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Dia baru masuk Islam pada tahun 3 Hijriah. Jadi dia terlambat masuk Islam mungkin 4 tahun. Teman-temannya semua sudah menjalankan Islam selama 4 tahun. Dengan sholat, dengan puasa, dengan jihad dalam perang Badar, mungkin dengan sebagian mereka ikut perang Badar, ya, sedekah dan macam-macamnya. Dia belum mau karena masih ingin praktek apa? Riba. Maka pada perang Uhud dia datang. Sebelum dia bertanya, aina banu ammi, mana kerabat-kerabatku semua Banu Abdul Ashhal? Qalu bi Uhud. Ada yang mengatakan mereka semua pergi ke Uhud, perang Uhud membela Rasulullah. Qala aina fulan, si fulan ke mana? Uhud. Aina fulan, fulan yang lain ke mana? Dia tanya saudara-saudaranya, Uhud, semua di Uhud. Si fulan lagi, semua di Uhud. Maka falabisa la'amatahu wa raqiba farasahu, maka dia pun pakai baju perangnya, kemudian naik kudanya, kemudian dia pun menuju

0: hibalahum menuju kepada pasukan kaum muslimin. Falamma ra'ahul muslimuna qalu ilaika anna ya Amr. Ketika dia menuju pasukan kaum muslimin, kata mereka kerabat-kerabatnya, pergi-pergi, jangan dekati kami wahai Usairin, pergi-pergi, ngapain di sini? Dan dia anggap dia kafir. Kata dia, ini amantu, saya beriman. Saya beriman. Akhirnya dibiarkan dia ikut perang. Faqatala hatta jurih fahumila ila ahlihi jarihan. Maka dia pun berperang sampai terluka, kemudian dibawa ke istrinya dalam kondisi terluka. Maka datang Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada saudari perempuannya, saudari perempuan Usairim tadi, salihi hamiyatan liqaumika am ghadaban lahum am ghadaban lillah. Kau tadi berperang karena fanatik suku, karena ingin bela kerabat-kerabatmu, atau karena kau marah membela mereka, atau karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Usairim berkata, bal ghadaban lillahi wa li rasulih. Saya murka karena Allah dan karena Rasulnya. Maka dia pun meninggal dunia. Pada khalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa ma shalla lillahi salatan, tidak pernah sujud sekalipun. Subhanallah, amal sedikit masuk surga. Kita amal banyak, wallahu alam. Artinya saya ingin menegaskan bahwasanya pahala itu urusan siapa? Allah. Kemudian juga dalam kisah yang lain, ini dalil bahwasanya ya, orang kalau mau perang harus Islam dulu, Islam dulu. Kalau perang belum Islam, tidak ada faedahnya. Kisah tentang penggembala kambing, ya, yang berkulit hitam, budak berkulit hitam yang masuk Islam, kemudian meninggal, kemudian masuk surga. Ya. Ada seorang namanya Yasar Al-Habashi, disebutkan oleh Ibn Al-Athir. Yasar Al-Habashi, dia seorang budak milik seorang Yahudi. Yahudi tersebut namanya Amir. Maka dia pun masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW mengepung Khaybar, maka dia pun mati syahid dalam perang tersebut. Ada yang mengatakan namanya Yasar, ada yang namanya Aslam. Ya. Adapun kisahnya disebutkan oleh Ibn Hisham dalam Sirah dan juga Al-Bahaki dalam Dalailin Nubuwah dan Zahabi dalam Tarikhul Islam, dan juga disebut Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar." Kami sedang bersama Nabi dalam perang Khaybar, itu memerangi orang Yahudi. "Kharajat sariyatun fa akhadhu insanan ma'ahu ghanamun yar'aha." Maka keluarlah pasukan kecil, ya, sariyah, lalu mereka mendapati seorang yang membawa kambing, penggembala kambing. Faja'u bi ila Rasulillah, maka pasukan kecil itu bawa penggembala kambing ini berkulit hitam dari Habasyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah an yukallimahu. Rasulullah dakwahi dia, Rasulullah dakwahi. Meskipun penggembala kambing, Rasulullah dakwahi, kaya miskin Rasulullah dakwahi. Maka sampai orang itu berkata, budak tadi berkata, "Inni qad amantu bika wa bima ji'ta bihi." Ya Rasulullah, aku telah beriman kepadamu dan beriman dengan risalah yang kau bawa. Kemudian fakaifa bil ghanami ya Rasulullah? Terus kambing-kambing ini gimana ya Rasulullah? Fa innaha amanah, ini adalah amanah orang, bukan punya saya. Wa hiya linnas, ini saya bawa kambing-kambingnya banyak orang, kambing-kambingnya orang Yahudi. Ada yang satu kambing, yang punya satu kambing, wasyatan, ada yang punya dua kambing. Dan ada yang punya lebih dari itu, kambing banyak orang saya gembalakan. Kata Rasulullah SAW, "Oh, sop wujuhaha." Yaitu lemparkanlah kerikil-kerikil atau pasir-pasir ke wajah kambing-kambing tersebut. Tarji ila ahliha, nanti akan kembali sendiri. Maka fa akhadha qabdatan min hasba'i aw turabin min hasba'i aw turabin farama bihi wujuha. Maka budak tadi ngambil satu genggam pasir atau kerikil-kerikil kecil, kemudian dilemparkan ke wajah-wajah kambing-kambing tadi. Mukjizat ayat, ya, maka kemudian fa kharajat tashaddu hatta dakhalat kullu syatin ila ahliha. Masing-masing kambing pulang ke majikannya masing-masing. Thumma taqaddama ila saf, kemudian dia maju ke dalam saf. Fa asabahu sahmun fa qatalahu, maka dia terkena anak panah, kemudian dia pun mati. Walam yusalli lillahi sajdatan qat, dan dia tidak pernah sujud meskipun sekali saja. Rasulullah sallam kemudian mengatakan, masukkan dia dalam tenda mayatnya. Kemudian Rasulullah sallam melihatnya, kemudian Rasulullah sallam berkata, laqad hasuna islamu sahibikum, sungguh telah indah Islam sahabat kalian ini. Ya, laqad dakhaltu alaihi, dan aku telah melihat tadi jasadnya, mayatnya. Wa inna indahu la zaujataini lahu minal huril ain, sungguhnya dia mendapatkan dua istri bidadari. Masuk Islam cuma sebentar. Amila qalilan wa ujira kathiran. Amal sedikit, pahalanya besar. Hal ini seperti siapa? Seperti para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun yang hidupnya puluhan tahun sebagai penyihir, mencari nafkah sebagai penyihir. Kemudian akhirnya berduel, duel dengan Musa alaihissalam untuk dapat upah juga, berduel. Namun Allah mentakdirkan lain. Ketika berduel dengan Nabi Musa, ternyata Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular betulan, kemudian makan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, maka mereka yakin ini utusan Allah. Mereka langsung sujud. Fa'ulqiyas saharatu sujjada, mereka sujud. Ketika mereka sujud kepada Allah, Fir'aun ngamuk. Ya. Inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakum sirra, kalian ini. Ini ternyata Musa ini guru kalian. Kalian cuma sandiwara di sini. Aku akan salib kalian, aku akan potong kalian. Potong kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan. Maka mereka bersabar, mereka dibunuh, mereka masuk surga. Subhanallah, Islam cuma sebentar. Enggak sampai satu siang. Waktu duha masih kafir, sore sudah meninggal, sudah masuk surga. Ada kisah menarik saya baca di internet tentang seorang syekh namanya Muhammad Al-Farraj. Dia bertemu dengan seorang Hindi, banyak pekerja di Arab Saudi, orang India. Ketika orang India tersebut beragama Hindu, maka dia dakwahi. Tetapi orang India ini menolak. Dan tidak, dan dia minta maaf Syekh, saya tidak bisa, maaf Syekh, saya begini. Sampai suatu hari Allah bukakan hatinya. Kadang orang masuk Islam belakangan, mungkin dia mikir, kalau di depan kita mungkin dia belum masuk Islam, tapi pulang dia mikir, dia tentangkan dengan akal sehatnya, kemudian dia akhirnya dia dibukakan hatinya untuk masuk Islam. Maka dia pun datang ke Syekh Muhammad Al-Farraj, di sini sebut namanya Muhammad Al-Farraj, di masjidnya untuk ucapin salam. Tetapi Syekh lagi sibuk dengan murid-muridnya. Dia mau salamin Syekh lagi ribut, sibuk dengan murid-muridnya. Tidak kasih perhatian sama dia. Ya, kemudian Syekh keluar dengan murid-muridnya. Mungkin mereka lagi nanya-nanya. Akhirnya, orang ini hanya berdiri depan pintu masjid. Dia melihat Syekh keluar dengan murid-muridnya. Kemudian mereka naik mobil, kemudian pergi jauh. Maka dia pun menangis di depan pintu masjid. Dia ingin masuk Islam. Dia terus menangis di depan pintu masjid. Sampai akhirnya datang seorang penghuni di kampung tersebut, anak muda, orang awam, tanya, ente kenapa? Ya, kok nangis di depan masjid? Orang kafir ya, kan orang pekerja kasar mungkin. Maka orang India ini mengatakan, saya ingin masuk Islam. Maka anak muda ini segera berkata, jazakallah khair, ayo mari ke rumah saya. Maka orang India ini masuk Islam lewat anak muda tadi. Kemudian diajar untuk berwudu, kemudian ditalkin syahadatain. Setelah selesai Islamnya, kemudian orang ini ya pergi. Waktu menjelang maghrib, dia pun balik ke kamarnya. Dia baru masuk Islam, dia pulang ke kamarnya, tiba-tiba dia mengalami sakit di perutnya, sakit yang parah. Ya. Maka akhirnya anak muda ini pergi ketemu Syekh. Kabarkan Syekh Muhammad Farraj, kata dia, Syekh, ini orang India yang sering kau dakwahi, dia masuk Islam. Dia tadi nunggu engkau di pintu masjid, kau tidak gubrisin dia, akhirnya dia menangis dan akhirnya dia masuk Islam lewat saya. Akhirnya Syekh pun menyesal. Ya. Dia tidak tahu kondisi orang India tadi. Akhirnya dia pun segera menuju ke kamar malam, dia pergi menuju ke kamar orang India tadi. Ternyata teman-temannya bilang dia udah mati. Ternyata sakit tadi membuat dia apa? Mati. Baru masuk Islam sebentar, sakit perut, kemudian meninggal dunia. Belum ada amalan apa-apa. Amalannya baru nangis. Baru masuk Islam, sakit perut, mati. Subhanallah. Akhirnya kata mereka dia sudah dibawa ke rumah sakit. Dijelaskan kalau itu dimasukkan ke rumah sakit. Ya. Akhirnya Syekh pun pergi ke rumah sakit ke kulkas yang simpan mayat-mayat, ya. Tapi pihak rumah sakit menolak. Ya. Safarah kedutaan India ingin dia dipulangkan ke mana? Ke India. Akhirnya Syekh bilang, ini orang sudah masuk Islam. Ya. Jangan dikirim ke India nanti dibakar, ya. Ini sudah masuk Islam dan ada bukti-buktinya. Ternyata rumah sakit menolak, enggak ada ini, ya. KTP-nya jelas, agamanya jelas, semuanya jelas, enggak bisa. Mereka tolak karena peraturan di sana ketat. Akhirnya Syekh Muhammad Farraj pun pergi menemui Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Ketemu dengan Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Kemudian dia menceritakan apa yang dialaminya, ingin mengeluarkan selamatkan orang ini tapi tidak bisa, mau dipulangkan ke negaranya. Akhirnya Syekh bin Bas tulis surat kepada penguasa, kepada pemerintah, agar orang ini diserahkan kepada kawan-kawan. Syekh bin Bas Masya Allah dia tulis, akhirnya datang perintah untuk menyerahkan mayat tersebut kepada kawan-kawan karena dia sudah masuk Islam. Akhirnya tiba hari Jumat pagi, dan ini orang mau disolatkan setelah solat Jumat. Kebetulan khatibnya Syekh Muhammad Al-Farraj. Maka dia pun berkhutbah pada hari Jumat tersebut, ya, tentang orang-orang yang meninggal dan belum pernah sujud meskipun sekali dalam umur mereka, kemudian mereka masuk surga. Di khutbah pertama dia ceritakan kisah-kisah sahabat atau orang-orang yang masuk Islam, belum sempat sujud kemudian meninggal dunia tapi masuk surga. Di khutbah kedua, maka dia sebutkan tentang kisah laki-laki orang India ini, kemudian dia katakan sebentar lagi kalian akan menyolatkan lelaki ini. Akhirnya mereka solatkan. Subhanallah, terkadang seorang amalnya sedikit kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal, kemudian masuk apa? Masuk surga. Makanya ini sebagai penguat bagi kita, ya. Bahwasanya untuk beramal soleh kita tidak perlu nanti kalau amalnya besar, apapun yang mudah bagi kita untuk kita beramal, maka kita lakukan. Meskipun hanya senyum, meskipun hanya sedekah 1000, 2000, 10.000, 100.000 yang ada yang mudah kita lakukan. Kita enggak tahu mana amal kita yang diberkahi oleh Allah. Kita enggak tahu mana amal kita yang merupakan sebab masuk surga. Kita enggak tahu mana amal kita yang mungkin sedikit ternyata sebab diampuni dosa-dosa kita yang bertumpuk-tumpuk. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh apapun. Apapun yang Allah kasih hidayah kepada kita, kita tiba-tiba berniat untuk beramal soleh, segera lakukan. Jangan pernah tunda-tunda. Meskipun hal tersebut hal yang kecil. Karena saya katakan tadi, urusan pahala adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat, sedikit ini yang saya sampaikan memotivasi kita untuk tidak meremehkan amal soleh apapun. Jangan kita pandang kecil, ya. Karena meskipun kecil, urusan pahala urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu mana amal yang merupakan sebab kita diampuni dan dimasukkan dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita. Semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa ja'al khaira a'marina khairaha wa ja'al khaira ayyamina yauma nalqaka ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Nah, izin bertanya Ustaz tentang tema hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat postingan yang saya kira orientalis. Mereka seperti menyindir orang-orang yang bersyukur di atas musibah orang lain, yang saya pikir berlawanan dengan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Tirmidzi nomor 2437 tentang perlunya kita melihat orang di bawah kita agar kita bersyukur. Jadi mengapa memanfaatkan kemelaratan atau musibah orang lain demi bisa bersyukur gitu Ustaz? Memang sih kebebasan berpendapat, namun malah meninggalkan syubhat. Jadi kenapa begitu ya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan Ustaz.
3: Pelenono. Iya. Ramu dengan aku.
2: Jadi beberapa waktu yang lalu Mas Ferdiansyah melihat postingan mereka seperti menyindir orang-orang yang bersyukur di atas musibah orang lain. Mm-hmm. Yang saya pikir berlawanan dengan hadis Nabi riwayat Tirmidzi nomor 2437.
3: Apa kui?
2: Iya, tentang
3: riwayat Tirmidzi nomor 237 itu suruh memperhatikan orang yang lebih bawahnya agar bisa bersyukur gitu toh?
2: Iya. Jadi mengapa memanfaatkan kemelaratan atau musibah orang lain demi bisa bersyukur gitu, Ustaz?
3: Oh, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mas Ferdiansah yang ada di Jepara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Mas Ferdiansah dan sregep ngaji dan dijauhkan dari salah faham. Amin ya rabbal alamin. Perihal kita membaca doa ketika melihat ada orang yang mendapatkan musibah, ini adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita bukan berprasangka buruk ya, tapi kita berprasangka baik. Kalau menurut kita ini kok buruk, berarti memang pemahaman kita yang mungkin tidak pas gitu. Nah, sementara ini mungkin tidak pas lah, saya pengen dipaskan Pak Ustadz kan ngono. Jadi doa ini dibaca ketika kita melihat. Jadi orang sah tidak ngulei. Paham tidak?
2: Paham.
3: Ketika kita kebetulan melihat, ya kebetulan. Misalkan gini, orang yang ngopo. Kita berjalan, tahu-tahu ada orang kecelakaan. Lah, kecelakaan itu dua kemungkinan, menimpa orang lain atau menimpa kita kan gitu. Nah, ternyata Allah kehendaki kecelakaan itu menimpa orang lain. Berarti bahasa lainnya Allah kan menyelamatkan kita. Ya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya ulama mengatakan lindungo ojo ngantek krungu sing terkena musibah gitu ya. Doanya itu jangan sampai didengar oleh yang terkena musibah. Jadi setelah melihat adanya musibah menimpa orang, atau setelah melihat adanya orang kita melihat di jalan ada orang berpakaian compang-camping udah sepuh gitu kan. Lah, ya Allah kuwi piye nek bapakku kan gitu. Lah, alhamdulillah bapakku neng omah isih seger bagas waras, ngopi karo maca Quran. Nah, kan ngono. Alhamdulillah kok udah bapakku. Nah, ngono kuwi terus maca doa ini. Nek ya aja bengok-bengok. Wong igen krungu ya ndak. Ini dalam hati kok. Dalam hati, dan ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, kok Allah memilih orang lain bukan kita yang selamat. Nah, gitu. Lah terus kalau kita yang tertimpa musibah, lari Allah milih aku, orang kancaku. Nah, berarti lah kalau kita yang kena musibah, orang maca doa yang tadi. Terus piye kalau kita yang terkena musibah, bacaannya beda lagi. Dulu sudah kita sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Nah, jadi tadi ada kata-kata wa faddalani, dan Allah telah melebihkan aku, ai sayyaroni afdhala minka, Allah menjadikan aku lebih utama dari kamu karena kamu sakit, saya sehat. Kamu melarat, alhamdulillah saya berkecukupan. Kamu sehari urung mangan, aku wis mangan, alhamdulillah. Nah, ini syukur kita kepada Allah bukan berarti ngapoke, bukan.
2: Tidak.
3: Ya, kalau ngapoke rasakno. Nah, kan gitu. Ya, kita membaca doa ini bukan berarti ngapok kendak, tapi ini hubungan kita kepada Allah, bukan hubungan kita dengan orang itu. Juga tidak ada hubungannya Allah dengan orang itu. Allah pengen mengangkat derajat orang itu melalui musibah tersebut. Gitu. Bisa difahami enggak ini, Mas Bagas?
2: Insya Allah bisa.
3: Ya, jadi gitu ya, Mas Ardiansah. Ketika kita melihat orang yang tertimpa musibah,

0: Jika anak kecil bersin, apakah orang tua membaca hamdalah? Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan, dan yang satu tidak beliau doakan, Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia. Dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah, dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burikafik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Saya mau tanya, olahraga apa yang cocok untuk penderita nyeri sendi lutut? Bip,
2: baik, silakan. Olahraga yang paling cocok untuk orang sendi lutut, renang. Renang, nggak harus renang yang kayak atlet berenang sih, enggak. Yeah. Nyelup aja, asal nyelup di air itu sudah nanti akan membantu. Nanti jalan-jalan, ngambang ke sana kemari. Jadi tujuannya apa sih? Daging itu kalau di air itu ngambang. Ketika nanti di air itu maksudnya beban tulang itu berkurang, maka dia akan mengurangi efek nyerinya. Satu, ionisasi di air itu bagus untuk proses regenerasi sel, maka itu akan membantu mengurangi nyeri. Ditambah iya, lagi sering konsumsi kolang kaling, bukan sekali semangkok sana enggak. Bikin aja kolang kaling, kemudian taruh di kulkas, pagi 5 butir, sore 5 butir,

0: atau tiga kali sehari boleh sekali makan 5 butir atau 4 butir silakan. Rutin tuh seperti itu. Itulah salah satu ya tadi Allah juga menyukai amalan yang sedikit waktu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Demikian. Ada lagi?
1: Iya, Bib, kalau pakai ya kayak penghangat balsam gitu enggak apa-apa ya?
0: Boleh. Kalau balsam itu termasuk treatment luar enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mau pakai balsam mau pakai apa namanya? Koyo enggak ada masalah.
1: Itu sifatnya bisa apa, Bib?
0: Hanya memanipulasi saraf. Jadi hanya mengurangi rasa nyeri.
1: Tidak
0: untuk meningkatkan atau memperbaiki.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaum muslimin yang kami hormati, tersebutlah seorang tokoh Quraisy yang memiliki penentangan sangat kuat terhadap Islam. Dia dikenal dengan Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Berasal dari suku Makhzum, dan suku Makhzum termasuk salah satu di antara suku yang sangat terhormat di kalangan masyarakat Quraisy. Abu Jahal sebelumnya disebut oleh masyarakat Quraisy dengan gelar Abul Hakam, Bapak Bijaksana. Namun ketika ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Jahal, membunuh seorang wanita yang sangat lemah, Sumayyah bintu Khayyat, ibunya Ammar bin Yasir, dibunuh dengan cara ditusuk dari mulai kemaluannya sampai ke atas naik ke kepalanya. Maka sejak peristiwa itu Nabi SAW menyebutnya dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Dan para sahabat lebih menyebut dia dengan Abu Jahal. Ada apa dengan Abu Jahal? Amr bin Hisham, Abu Jahal, termasuk salah satu di antara orang yang didoakan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aizzal Islam bi ahadi umaray. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Dan yang beliau maksudkan adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Amr bin Hisham. Karena dua manusia ini memiliki posisi di samping fisiknya yang kuat, kecerdasannya yang diakui oleh masyarakat, punya status sosial, demikian pula mereka adalah orang yang punya kekayaan, sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat ketika mereka masuk Islam sangat besar. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar salah satu di antara dua ini masuk Islam. Allah memberikan hidayah kepada Umar, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada Amr bin Hisham. Dan kesombongan Amr bin Hisham, Abu Jahal, sampai membuat dia digelari dengan Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi penyebab Amr bin Hisham atau Abu Jahal dan Bani Makhzum secara umum, mereka banyak tidak mau menerima Islam? Kita telah sebutkan bahwasanya Bani Makhzum termasuk salah satu di antara bani yang mulia di kalangan keturunan Bani Kinanah. Keturunan Bani Kinanah ada banyak, di antaranya adalah Bani Makhzum, demikian pula Bani Hashim. Dan terjadilah persaingan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim, karena dua-duanya termasuk di antara dua bani yang mulia. Sampai akhirnya ketika di kalangan Bani Hashim ada yang menjadi nabi, maka Bani Makhzum sudah tidak lagi punya peluang untuk bisa mengungguli Bani Hashim. Diceritakan bahwa sebelum terjadi perang Badar, Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi bin Hisham. Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, "Atara Muhammadan yakdzib?" Menurut kamu Muhammad itu pendusta atau bukan? Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal mengatakan, "Ma kadziba qat wa kunna nusammihi al-amin." Tidak ada satupun catatan kami dalam sejarah Muhammad dia berdusta. Kami enggak punya catatan sejarah kalau Muhammad berdusta. Bahkan kami menyebut dia sebagai Al-Amin. Sehingga gelar Al-Amin dimiliki oleh Nabi SAW sebelum

0: beliau jadi nabi. Masyarakat Quraisy telah mengenal beliau dengan Al-Amin. Kemudian Abu Jahal menyebutkan latar belakang kenapa dia tidak mau beriman, demikian pula Bani Makhzum yang lain. Dan di antara Bani Makhzum yang lain yang memiliki penolakan yang sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Amr bin Hisham Ibnul Mughirah adalah Al-Walid Ibnul Mughirah, pamannya Abu Jahal, yang disebutkan oleh Allah taala di surat Al-Muddatsir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa mahattu lahu tamhida. Yang dimaksud di sini adalah Al-Walid Ibnul Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Dan Al-Walid bin Mughirah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Terlaknat dia. Kenapa dia berusaha untuk menyudutkan Islam, membuat konspirasi untuk menyudutkan Islam. Insyaallah akan kita bahas tentang sosok Al-Walid Ibnul Mughirah ini. Kembali kepada Amr bin Hisham. Abu Jahal atau Amr bin Hisham, dia tidak masuk Islam dan dia menjelaskan apa sebabnya. Setelah dia menyampaikan bahwa kami dulu menyebut Muhammad sebagai Al-Amin. Walakin idza kana fi bani Hashim as-siqayah war-rifadah. Tapi kalau di tengah Bani Hashim, mereka itu punya hak siqayah yang mengatur distribusi air di daerah Mekah. Kemudian mereka juga yang mengatur penerimaan tamu di daerah Mekah, yang menentukan forum musyawarah. Lalu ada kenabian di tengah Bani Hashim. Fa ayyu syai'in li Bani Makhzum? Terus Bani Makhzum punya jatah apa? Semuanya diborong oleh Bani Hashim. Semuanya diborong oleh Bani Hashim. Karena keirian seperti ini, hasad dengki yang dimiliki oleh Bani Makhzum terhadap Bani Hashim, sehingga saat Nabi itu berasal dari Bani Hashim, hasad itu terbit, dominan, mendominasi mereka. Maka pertentangan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim yang masuk Islam sangat kuat. Dua bani ini bersaing. Subhanallah. Itulah pengaruh hasad yang muncul pada diri seorang hamba, sehingga menyebabkan dia tidak mau masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan salah satu di antara penyebab orang Yahudi tidak mau masuk Islam karena hasad. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak sekali di antara ahli kitab yang mereka menghendaki agar kalian balik jadi kafir disebabkan karena hasad yang terbit dari batin mereka. Maka terkadang salah satu di antara tabir hidayah yang paling besar adalah hasad. Kebenaran diakui di hadapan matanya, diakui di hadapannya, dan dia enggak punya alasan untuk menolaknya. Namun dia tolak karena hasad. Cari-cari alasan bagaimana agar kajian ini dibubarkan, enggak jadi ada kajian sebab jumlah jamaahnya lebih banyak dibandingkan kajian kelompoknya. Bisa jadi karena hasad orang terhalangi dari kebenaran. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi semacam ini, jemaah. Memohon kepada Allah hidayah, jangan sampai disebabkan karena hasad kita jadi menentang kebenaran padahal kebenaran itu ada di hadapan kita dan kita tidak punya alasan untuk menolaknya selain hanya klaim tanpa bukti. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang istiqomah. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Gini Ustaz, yang mau saya tanyakan masalah keutamaan pahala dari suatu amal ibadah yang kita kerjakan. Seperti contohnya barang siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan bulan Syawal, itu kan mendapat keutamaan seperti berpuasa selama setahun Ustaz. Nah, yang mau saya tanyakan, itu mendapatkan keutamaan itu Ustaz, apakah perumpamaan pahalanya saja atau memang benar-benar dia mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun itu Ustaz? Atau contohnya gini Ustaz, saya bingung mengutarakannya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali,

0: mungkin memerdekakan 10 budak. Sementara memerdekakan satu budak saja kita akan mendapatkan keutamaan gimana ya? Seperti dibebaskan seluruh anggota keluarga dari azab. Saya mau saya tanyakan, ini hanya perumpamaan kelebihan pahala atau benar-benar sempurna seperti apa yang dikerjakan itu, Ustaz?
1: Baik.
0: Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Ustaz.
1: Baik, mengenai keutamaan amal ibadah tertentu yang diserupakan pahalanya dengan amal ibadah yang lain, apakah keutamaan itu sama seperti mengerjakan amal yang diserupakan, atau sifatnya hanya keutamaan dari sisi pahala? Yang benar adalah keutamaan dari sisi pahala dan bukan telah melaksanakan amal ibadah tersebut. Maksud saya seperti ini. Ini dibahas oleh Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad bernilai sepertiga Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad bernilai sepertiga Al-Qur'an? Orangnya mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Kemudian beliau kasih penjelasan kenapa kok pahalanya sebesar itu. Dalam arti, jika kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat, apakah cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Yang itu berarti senilai membaca satu Al-Quran. Karena satu surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran. Jawabannya, kita tidak dianggap membaca surat Al-Kahfi. Betul, Anda sudah mendapatkan pahala seperti membaca satu Quran, tapi Anda belum membaca surat Al-Kahfi. Sehingga untuk mendapatkan keutamaan seperti sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, Allah kasih dia cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dia harus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Sementara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia mendapatkan pahala seperti membaca satu Quran, dan dia tidak disebut telah membaca seluruh Al-Quran yang di dalamnya ada surat Al-Kahfi. Contoh yang lain, ada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir, selesai zikir dia atau zikir sampai terbit matahari, selesai itu dia sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Lalu apakah jika ada orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial, fisiknya sehat, dia telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan haji dan umroh disebabkan karena tiap pagi dia melakukan aktivitas seperti ini? Jawabannya belum. Betul, Anda telah mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, namun Anda belum dianggap telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga bedakan antara pahala dengan amal. Yang diserupakan oleh Nabi SAW adalah Anda mendapatkan pahala seperti puasa setahun, tapi Anda tidak dianggap telah berpuasa selama setahun. Karena puasa selama setahun, shaumud dahr, hukumnya haram. Disebabkan orang itu akan nabrak beberapa hari larangan puasa, seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tashrik. Ada 5 hari yang dilarang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana kasiyam tidak dianggap telah mempraktikkan puasa setahun. Sehingga yang disamakan adalah
2: setelah jenazah dimakamkan.
3: Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu.
2: Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia.

0: menjawab pertanyaan malaikat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3/315 dan Al-Hakim disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi nomor 1/370.
1: Suara imam sholat pelan sekali. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sholat berjamaah dengannya juga sah. Para ulama menyebutkan bahwa keras dan pelannya bacaan imam, baik dalam takbir maupun tasmi' i'tidal, hukumnya anjuran. Bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga, imam yang pelan suaranya atau bahkan sama sekali tidak terdengar makmum, sholatnya tetap sah. Demikian pula makmum, sholatnya sah. Dalil bahwa imam dianjurkan mengeraskan suaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Apabila dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bergerak takbir setelah imam takbir, menunjukkan bahwa makmum mendengar suara komando imam, sehingga dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan tasmi', yaitu ucapan Sami Allahu liman hamidah, sebagaimana dianjurkan untuk mengeraskan takbir. Karena tasmi' adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca ketika berpindah dari satu rukun, sehingga dianjurkan untuk dikeraskan oleh imam sebagaimana takbir. Al-Mughni. Keterangan lain disampaikan oleh Mustafa Ar-Ruhaibani. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir agar memungkinkan bagi makmum untuk mengikuti imam dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam selesai takbir, maka bertakbirlah. Demikian pula dianjurkan untuk mengeraskan tasmi', yaitu bacaan Sami Allahu liman hamidah, dan mengeraskan salam pertama agar bisa diikuti oleh makmum. Matalib ulinuha. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan menyelesaikan bab keutamaan silaturahim. Ada dua hadis yang terakhir di bab ini, 54 dan 55, kita jadikan satu dalam satu pertemuan ini karena mirip antara dua hadis ini. An Abil Ambas qal, dari seorang yang bernama Abul Ambas, beliau berkata, dakhaltu ala Abdillah ibn Amr fil Wahti, ya'ni ardhan lahu bit Ta'if. Pada suatu hari Abul Ambas ini masuk ke kebunnya Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr punya kebun yang rindang, yang luas, ada di sebuah kota namanya kota Ta'if. Kota Ta'if ini terletak tidak jauh dari kota Mekah, dan dia berada di dataran yang tinggi sehingga udaranya lebih sejuk dibandingkan kota Mekah. Kalau Mekah itu konsisten panas, kalau Ta'if konsisten sejuk. Itu karakter wilayah Ta'if kalau dibandingkan dengan Mekah. Makanya para ulama biasanya kalau di musim panas mereka pada beristirahat di Ta'if, ya, di Ta'if. Faqala atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal. Dia berkata, yaitu Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyilangkan jari-jarinya. Pernah menyilangkan jari-jarinya sambil berkata. Sambil berkata, "Ar-rahimu syajnatun minar rahman." Rahim itu adalah salah satu dari efek kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki banyak potret dan bentuk kasih sayang di muka bumi. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah menciptakan rahim, hubungan apa? Kekerabatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa itu bentuk kasih sayang Allah? Karena manusia nggak bisa hidup sendirian. Ya. Manusia itu makhluk sosial. Karena manusia makhluk sosial, maka dia butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang lain yang paling dekat dengan manusia adalah siapa? Kerabat. Makanya apa-apa biasanya manusia kalau ada masalah pertama kali ngomong sama keluarga terdekatnya. Istri, suami, orang tua, bakde, ponaan, bakle, kakak, adik, itu semuanya, ya. Jadi Allah menciptakan adanya rahim, hubungan kekerabatan antara satu orang dengan orang lainnya, inilah salah satu efek dari kasih sayang yang Allah curahkan di muka bumi ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu. Barang siapa yang menyambung silaturahim maka akan disambung oleh Allah. Barang siapa yang memutus silaturahim maka akan diputus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita bahas kemarin. Siapapun yang mau menyambung silaturahim maka dia akan disambung oleh Allah rahmatnya, akan disambung oleh Allah umurnya, akan disambung oleh Allah rizkinya, akan disambung oleh Allah hidayahnya. Sebaliknya, barang siapa yang memutus silaturahim maka akan diputus oleh Allah dari rahmatnya, dari hidayahnya, dari umur yang diberikan olehnya, dari rezeki yang akan Allah berikan kepadanya. Kemudian yang baru apa di sini, laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Rahim di hari kiamat akan punya lisan. Punya apa? Lisan. Lisan itu untuk apa? untuk berbicara. Berbicara tentang apa? Rahim akan lapor kepada Allah, akan mengeluhkan kepada Allah tentang perilaku orang-orang yang memutus silaturahim, akan melaporkan berkeluh kesah di hadapan Allah SWT. Kenapa ini kasih sayang yang engkau berikan kepada manusia malah disia-siakan sama mereka? Sudah dikasih kerabat nih sama Allah SWT, kok malah dia putus? Ya tapi kan dia putus duluan, kan sudah kita bahas kemarin. Kita itu bersilaturahim bukan untuk semata-mata karena dia nyambung sama kita terus kita sambung. Yang namanya nyambung itu adalah memutus sesuatu yang sudah menyambung sesuatu yang putus, kira-kira demikian. Ada tali ini putus, terus diapain? Disambung. Itulah silaturahim yang sejati. Akan ada datang hadisnya bahwa silaturahim sejati adalah menyambung sesuatu yang putus, bukan sekedar menyambung sesuatu yang sudah tersambung, bukan. Silaturahim sejati adalah ketika kita mau untuk menyambung orang-orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita enggak mau diadukan, dilaporkan oleh rahim nanti di hari kiamat di hadapan Allah SWT. Repot nanti di hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat, kita enggak bisa perbaiki lagi. Kalau sudah datang hari kiamat, kita sudah tidak bisa nyambung.

Bersyukur kepada Allah termasuk kunci kebahagiaan di dalam diri kita. Saya jamin 1000%, kita enggak mungkin bisa menjadi orang yang bahagia jikalau kita enggak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang paling mendasar, salah satu hal yang membuat kita paling enggak bisa bersyukur adalah saat kita terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Orang Jawa bilang urip iku sawang sinawang. Nggih mboten Bapak Ibu? Nggih. Yeah. Orang itu hanyalah saling memandang satu sama lain. Orang yang berangkat pengajian naik sepeda, dia berkata di dalam dirinya, enak banget ya yang bisa berangkat ke pengajian naik motor. Orang yang berangkat naik motor lihat saudaranya berangkat naik mobil lawas kijang kotak misalnya, dia bergumam di dalam dirinya, enak banget ya berangkat pengajian naik mobil, walaupun mobil tua nggak apa-apa, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kemudian orang yang naik mobil tua tadi lihat temennya berangkat pakai mobil yang tahunnya muda, ada AC-nya, fasilitas komplit. Kemudian orang yang pakai mobil tua mengatakan, enak banget ya saudara kita ini berangkat pengajian pakai mobil keluaran terbaru. Padahal orang yang berangkat naik mobil, ketika lihat orang yang naik sepeda, mikirnya gimana kira-kira Bapak Ibu? Enak banget ya berangkat pengajian naik sepeda. Ketoke ayem banget. Kemarin pas zaman pandemi orang pada pit-pitan. Zaman pandemi kemarin kan kita enggak boleh pet-petan. Bolehnya pit-pitan sama pot-potan. Bapak-bapaknya pit-pitan, ibu-ibunya pot-potan. Mboten pareng empet-empetan. Nah, pas zaman pandemi kemarin orang pada pit-pitan. Sehingga pas zaman pandemi kemarin saya masih ingat betul, harga sepeda itu melambung tinggi. Itulah manusia. Manusia enggak pernah puas. Manusia akan senantiasa mengukur kebahagiaannya dengan apa yang dilihat pada diri orang lain. Urip iku sawang sinawang. Kita enggak akan pernah bahagia jikalau standar kebahagiaan diri kita adalah orang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, di waktu pagi yang berbahagia ini, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita, di antara doa yang disunahkan untuk kita baca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, pertama kali kita bangun kita disunahkan membaca alhamdulillah, bukan yang lain. Kita bersyukur dulu sama Allah. Kita bersyukur pada hari itu kita diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah pada hari itu diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki ibadah kita. Kita bersyukur kepada Allah pada hari itu diberikan kesempatan kedua untuk menambah amal soleh kita. Karena kita sering bangun tidur, dari masjid terdengar suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kita bersyukur kita bukan termasuk orang yang disebut namanya pada pagi hari itu. Kita bersyukur dulu pada hari itu diberikan kesempatan. Jadi saat kita di pagi hari membuka mata kita, pertama kali di dalam Islam dianjurkan untuk bersyukur. Kita awali diri kita di pagi hari dengan bersyukur. Kita tutup hari itu juga dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pagi hari itu waktunya bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk disyukuri. Jikalau kita bisa bersyukur,
saya jamin 1000% hari itu kita bisa menikmati hidup. Tapi jikalau hari itu kita enggak bisa bersyukur, sebanyak apapun harta yang kita punya, kita enggak mungkin bisa bahagia.

0: Mutiara Nasihat.
1: Gimana itu cerita seseorang? Orang miskin datang ke gurunya, dikisahkan dalam satu kitab. Ya, mungkin sebagian kita tahu kisahnya. Datang dalam Abu Sayyad, datang ke gurunya, tanya, "Ana susah, Ustaz." Cerita sama gurunya atas kesulitan yang dia alami. Ya. Anak sama istri di rumah nangis, tidak ada uang mau kasih nafkah. Alhamdulillah mungkin kita tidak sampai ke titik ini. Tidak sampai ke titik anak sama istri nangis tak bisa makan. Alhamdulillah. Ya. Ada di sini yang sampai seperti itu? Kalau ada angkat tangan. Nanti ana suruh jamaah kirimin makanan di sini. Insya Allah rebutan mau kirim makanan. Tidak ada jamaah. Ini anak istrinya sampai nangis-nangis. Bukan cuma anaknya yang nangis. Istrinya ikut nangis dari saking dahsyatnya dia punya kemiskinan. Dia datang ke gurunya, "Ustaz, anak begini, begini, begini," cerita. Kata gurunya, "Ya ikut." Kata, kasih anak waktu, anak mau berdoa, anak mau sholat dua rakaat dan lain sebagainya. Ya akhirnya, "Ayo ikut." Dibawa ke laut, karena dia adalah nelayan. "Ayo, lempar jaringnya." Bismillah, lempar jaringnya. Subhanallah, dapat ikan. Lumayan, dapat ikan. "Ya sudah," kata gurunya, "jual ikannya." Dijual sama dia di pasar, dapat uang. Uangnya dia beliin roti. Kenapa? Anak istrinya lapar. Dibeliin roti uangnya. Satunya roti, ya ada madunya, katanya satunya roti isi keju. Kayak roti gandum itu dibawa. Di tengah jalan, ketemu anak-anak orang miskin, anaknya nangis teriak-teriak. "Ya Allah, kesian dia." Dia tawarin ke gurunya, "Fadol, buat antum satu." Kata gurunya, "Enggak, itu punya kamu, ambil. Mungkin kalau ana niatnya itu tadi buat ana, mungkin enggak dapat kamu ikan. Tapi itu rezekimu, Allah kasih, ambil, bawa. Enggak masalah," kata guru. Di tengah jalan ketemu orang miskin. Dia enggak tega lihat anaknya ini teriak-teriak. Akhirnya dikasih sama dia rotinya, "Ini makan." Habis jamaah. Roti itu dua tadi, habis. Dia sekarang mikir, ini anak mau pulang, dimarahin sama istri. Sama kayak kita, kalau pulang gak bawa apa-apa, mungkin ada masalah sama istri ya. "Bang, gak ada." Berubah mukanya langsung. Sama, ini sekarang anak mau ngomong apa sama istri. Saat roti itu dikasih, seneng orang miskin ini, senyum, anaknya ketawa, bahagia ngelihat dapat makanan. Padahal yang ngasih ini orang miskin, sama orang butuh juga. Subhanallah, tidak langsung pulang orang ini pikir kalau pulang anak tidak dapat apa-apa. Mikir ya, asal anak ke pasar, barangkali ada kerjaan atau apa anak bisa dapat rezeki berangkat ke pasar. Subhanallah jemaah, sampai di pasar ada orang teriak-teriak cari dia. "Man ya dulu nih ala Abu Sayyad, siapa yang bisa ngasih tahu anak mana yang namanya Abu Sayyad?" "Oh, itu ditunjuk semua orang, itu orangnya itu datang," katanya. "Ada itu dari anak." "Iya, kenapa?" "Ana punya utang sama bapakmu dulu, bapaknya sudah meninggal, dia ahli warisnya." Orang kalau punya utang sama orang, orangnya sudah mati, kasih ke siapa? Ahli warisnya. Karena itu hak harta buat ahli warisnya. Katanya, "Bapak ini ana Abu Sayyad. Ana punya utang sama bapakmu. 3.000 dinar atau 30.000 dirham. Bisa beli kambing 3.000. Banyak enggak bang kambing 3.000? Banyak. Beliau paham. Bisa beli 3.000 kambing. Ini dari miskin nol, mungkin min dia. Dalam satu waktu dia ikhlas itu sedekahkan barang dia lillahi ta'ala, kasihan sama orang. Di hari yang sama dapat uang bisa beli kambing 3.000, antum bisa bayangin enggak? Enggak bingung antum? Loh, ini mau dipakai apa uang ini? Kebutuhannya sudah terlalu banyak ini. Bingung mau dibuat apa uangnya. Subhanallah, dari hari itu orang ini jadi orang kaya. Dia merasakan bahwasanya sedekah ini luar biasa dampaknya buat harta seseorang. Akhirnya keasikan sedekah. Lihat. Sedekah itu jadi kesenangan dia. Hawa nafsu, karena pengen sedekah. Sedekah, 1.000 dirham, sekali sedekah 1.000, 1.000. Banyak uangnya dia puter, jadi tambah banyak lagi uangnya. Jadi orang kaya akhirnya dia ini. Subhanallah, suatu waktu dia ini ditakdirkan ya, bermimpi, ditakdirkan mimpinya dia itu hari kiamat, mimpi dia. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ditimbang amalannya. Mimpi orang ini lagi tidur. Kiamat, hancur semua. Digiring orang ke padang mahsyar, dipanggil Abu Sayyad, sini maju. Timbang amalannya. Dosanya taruh. Dosa-dosanya ditaruh jamaah. Itu timbangan berat jamaah dosanya. Ya Allah, kata dia. Loh ya Allah, kata dia. Ana punya sedekah-sedekah banyak. 1.000 dirham, berapa-berapa. Coba masukin. Tolong dimasukkan sedekah-sedekah ana. Ana bukan tak punya amalan, ana punya amal soleh. Ditaruh jamaah. Tak bergerak jamaah timbangannya. Ya Allah. Amal solehnya tidak ikhlas. Amal solehnya tidak didasari sama ilmu, tidak didasari atas cinta kepada Allah, takut sama Allah, berharap sama Allah. Amal solehnya tidak didasari ya, dengan keikhlasan yang dibutuhkan bagi setiap amalan seseorang. Tak bergerak jamaah, ribuan dirham ditaruh, tak bergerak. Bingung dia. Ya Allah, masuk neraka nah ini kata dia. Masuk neraka nah, habis. Katanya Allah, masih ada lagi. Dia lupa jemaah. Dia pernah ngasih 2 roti itu ke orang. Kita di sini ingat, dia lupa. Biasanya orang kalau ikhlas beramal jemaah, lupa dia. Tapi kalau enggak ikhlas ada di kepalanya terus. Ana sudah gini. Biasanya begitu. Sama nih kasusnya. Amalan yang kita ikhlas kerjakan lillahi ta'ala, digerakkan sama ikhlas, lupa kita. Sama ceritanya. Orang ini lupa. Katanya di mimpi itu, jangan khawatir, kamu masih punya amalan. Apa? 2 roti itu. Dimasukkan rotinya jemaah. Tekrut. 2 roti. Tidak seberapa harganya. Goyang jemaah. Sama itu timbangan langsung. Kita lihat 2 roti lawan ribuan dirham. Tidak berarti itu ribuan dirham rotinya yang berat. Sama sekarang. Aduh, masih kurang ini. Kalau sama masih kurang, ini harus kebaikannya yang condong. Masih ada kamu punya satu lagi. Apa itu? Senyumannya anak yang kau kasih itu. Salah satu amal soleh, sururun tudkhiluhu. Satu-satu amal soleh itu kesenangan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Bikin orang senyum, bikin orang senang, itu amal soleh. Jangan anggap sepele sama kita. Masih ada lagi katanya. Senyumannya anak itu yang sama kamu dikasih, yang tadi nangis-nangis, saat kamu kasih roti dia ketawa, itu ada timbangannya itu. Itu ada nilainya. Dimasukin lagi. Amalan solehnya lebih berat jamaah. Modal roti sama senyuman orang. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kisah ini, kisah-kisah seperti ini mungkin kita dapatkan di kajian-kajian di masjid. Enggak ada di TV antum ketemu orang berbicara masalah ini, enggak ada jamaah.
0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
1: Tanya jawab
2: kepada Ustadz Iqbal Gunawan. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana kiatnya ya Ustadz agar bertakwa kepada Allah? Ikut kajian juga tapi masih maksiat, nonton drama Korea, lagu, jalan juga. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya sudah senang tadi, gak ada pertanyaan kan. Karena hampir semua kajian rutin saya tidak ada tanya jawab. Dan sudah siap-siap, kalau pertanyaannya berat, saya akan mengatakan tidak tahu. La adri, mangkola la adri faqad afta. Siapa yang mengatakan tidak tahu, berarti dia sudah berfatwa. Tapi alhamdulillah ini pertanyaannya hanya motivasi atau minta nasihat. Rajin kajian tapi maksiat jalan terus. Jangankan, ini kita baru pulang dari daurah di Solo tentang penjelasan metodologi Ahlus Sunnah dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jangankan murid, ya, ustadz saja, ya, da'i saja, kalau kajian jalan, maksiat jalan, maka tidak boleh dia tinggalkan kajian. Karena dia tidak boleh menggabung antara dua keburukan, enggak dakwah, maksiat juga jalan. Karena justru dengan kajian itulah maksiat sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Jadi jangan, ya, itu godaan setan. Setan yang menggoda kamu rajin kajian, pakai cadar, ya, tapi juga maksiat. Ya, jangankan murid, ustadz saja, ya, kalau tiap hari ceramah, tiap hari maksiat, maka dia harus tetap ceramah. Peminum khamr, dia minum khamr, samping minum khamr, dia tetap wajib untuk ingkarul munkar. Apalagi, ya, seperti yang ditanyakan tadi, dia justru harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan meninggalkan maksiat dan jangan menggabung dua keburukan, ya. Tidak kajian, maksiat tambah rajin. Wallahu a'lam.
4: Barakallahu fi.
5: Hukum menjual mushaf Al-Qur'an. Terdapat banyak dalil yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Di antaranya firman Allah yang artinya, "Janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan bertakwalah hanya kepada-Ku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Allah juga berfirman menceritakan karakter orang yang baik, yang artinya, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Quran Surat Ali Imran ayat 199. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Dan ayat yang semakna dengan ini ada banyak dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan thamanan qalila atau harga yang sedikit atau harga yang murah adalah dunia seisinya. Abdullah bin Mubarak mengatakan dari Harun bin Yazid bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya tentang makna firman Allah thamanan qalila atau harga yang sedikit. Lalu beliau mengatakan, "As-saman al-qalil atau harga murah adalah dunia berikut semua isinya." Tafsir Ibnu Katsir. Sementara makna jangan kalian menjual adalah jangan menukar atau i'tiyad. Sehingga makna ayat, janganlah kalian menukar ayat Allah untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, agar pengikutnya tetap loyal dan tidak diasingkan dari masyarakat mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau menyampaikan ini agar tetap bisa ditokohkan di tengah Yahudi. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jual beli mushaf Al-Quran. Tidak ada orang yang menjual Al-Quran dengan harga dunia seisinya. Sehingga tidak relevan jika ayat di atas dimaknai larangan menjual mushaf Al-Quran. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, yang benar boleh menjual mushaf Al-Quran berdasarkan hukum asal yaitu halal. Dan aktivitas kaum muslimin melakukan jual beli mushaf hingga hari ini. Jika kita mengharamkan jual beli mushaf, tentu ini akan menghalangi orang untuk mengambil manfaat dari mushaf Al-Quran. Karena banyak orang tidak mau memberikan Al-Quran kepada orang lain secara gratis. Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ramuan Herbal. Herbal.
1: Assalamualaikum Tabib Hebri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu saya sedang sakit paru-paru. Setiap kali tarik nafas atau duduk seperti mendidih. Saya bingung menjelaskannya. Kalau dipegang dadanya seperti bunyi mendidih, bergetar seperti itu. Saya bingung harus bagaimana, mohon penjelasannya. Silakan.
2: Maksudnya bunyi mendidih blutuk-blutuk mungkin ya, ya.
1: Mendidih dan bergetar gitu.
2: Kemungkinan itu ada lendir di paru-parunya. Kemudian di paru-parunya coba itu
1: blutuk-blutuk benar.
2: Iya, blutuk-blutuk itu kan tadi dia ada lendir di parunya. Terus coba ditelungkupkan. Kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Kalau bunyinya buk-buk-buk gitu, ada kemungkinan ada udara yang masuk ke dinding apa ya bahasnya, ke dinding rusuk ya, tapi di luar paru. Atau kalau emang dia mengaku sesak, tapi itu loh ya, kalau nggak sesak hanya bunyi blutuk-blutuk aja, itu lendir. Itu bisa dibawa ke rumah sakit, nanti infokan ininya, bisa di nebulizer, bisa keluar biasanya. Atau mungkin mau mandiri di nebulizer juga boleh. Jadi pakai air apa, air mendidih, boleh pakai serai sama sirih direbus, udah mendidih, taruh di lantai, kasih minyak kayu putih sedikit, ibunya suruh nunduk, kemudian dihisap atau bernafas di area itu. Untuk apa? Untuk hisap uapnya tadi, diuap itu bahasanya. Dikerubut pakai sarung atau selimut boleh semampunya. Kira 5 menit kok enggak kuat, buka sedikit, hirup lagi semampunya, sekuatnya. Itu semoga bisa mengurangi lendir dalam dadanya. Kemudian ditambah bikinkan teh serai. Teh serai itu membantu untuk penyusutan itu, penyusutan lendir, balgom namanya. Nah, terus diajak ibunya untuk menobati setiap kesedihannya. Orang punya balgom di paru-paru, biasanya ini tipikal orang yang suka menyimpan kesedihan, taubati. Semua itu sudah Allah takdir, dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus, hikmah Allah itu harus dicari, harus dipetik. Dengan minimal sabar, itu hal termudah yang bisa kita lakukan. Sabar, kedua paling berpahala. Karena Allah itu menjamin setiap hamba-hamba yang sabar itu pasti dengan surga kan gitu. Ya. Karena ada surga tersendiri untuk orang-orang yang ahli sabar atau ahli musibah. Jadi sabar. Kemudian diajak untuk berpikir positif untuk bisa terlepas dari kesedihannya tadi. Itu bisa dilakukan.
1: Kalau digurah bib?
2: Nggak bisa. Bahaya malah. Nggak bisa nafas itu nanti kalau digurah.
1: Yang sampai kolam mandinya.
2: Iya. Tapi digurah di situ kan dia diberikan cairan untuk meradangkan salut selaputnya itu. Selaput lendir di diradangkan dengan mungkin cairan sambel. Sebenarnya bukan cairan sambel sih. Kita biasanya pakai menggunakan namanya akar Sri Gunggui Guno.
1: Itu Pak Bib juga.
2: Iya, saya juga menguasai, cuman saya enggak lakukan karena banyak yang pingsan. Karena memang enggak kuat.
1: Ini
2: iya, dimasuk dari hidung, teguk dari hidung, cekluk cekluk ya, gitu.
1: Suaranya.
2: Ya, analogi seperti itu nyatanya itu jadi pilek, jadi radang. Ya? Saya sendiri sekarang ini sudah meninggalkan karena teknik ini banyak yang enggak kuat. Apalagi masih baru pertama tuh, Masya Allah nyiksa banget itu, batuk terus itu sampai keluar lendir sampai radang tenggorokannya itu. Jadi karena banyak yang mudarat saya tinggalin. Terus tapi masih menguasai, walaupun ada beberapa orang yang masih tetap pengen digurah, tapi saya kelain aja, khawatir takutnya pingsan. Kejadian terakhir itu pingsan posisi lendirnya masih banyak, Masya Allah itu panik itu. Kenapa enggak? Karena semua lendirnya masuk ke paru itu sampai ke UGD. Ya untungnya beliau enggak nuntut saya, karena saya udah ngomong di awal ini enggak boleh Bu, ini enggak bisa kalau kayak gini. Enggak apa-apa, aduh saya udah biasa gurana kok. Dan Allah pas kejadian itu pingsan, dan posisi pingsan ini mulut dan hidung penuh dengan lendir, kan bisa gagal nafas tuh. Itu bahayanya di sana gitu. Makanya saya udah tinggalin teknik itu. Tapi ya kalau untuk kayak tadi, kalau uap kan enggak, masih simpel lah, enggak terlalu bahaya.
1: Kalau sakit ada yang disedot
2: paru. Ya betul. Betul, dimasukin jarum dan sampai sedot serut itu. Ya gitu. Tanpa bius soalnya. Ya semoga aja nanti bisa diikhtiarkan, tapi lebih tepatnya konsulkan dengan dokter ahli paru yang kemungkinan ada, takutnya kalau parasit atau jamur biasanya yang mengakibatkan lendir-lendir seperti tadi, dengan ciri lidahnya nanti putih berselaput.
1: Kalau ada parasitnya
2: atau bahasanya ke jamur ya, atau semacam ya jamur biasanya itu nanti menebal di mulutnya, lidahnya.
1: Ya, lembab ya?
2: Lembab. Dan tadi tipikal ibunya mungkin agak suka menyimpan kesedihan. Jadi itu harus dihijrahkan, harus dinasihati. Begitu. Iya, lebih bagus di Rukiah, boleh. Untuk Ibu Nurul tadi ya, semoga Allah angkat penyakit ibunya, ibunya dan Allah mudahkan ikhtiar-ikhtiar kesembuhannya. Ya, baik. Allah. Baik.
0: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk kesekian kalinya saya mohon maaf memakai aturan sebelumnya. Tayyib, alhamdulillah. Bapak ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau melihat dari tema yang disampaikan oleh takmir kepada kami, kami diminta untuk menyampaikan tema kekayaan yang sebenarnya. Namun saya melihat mayoritas para jamaah di sini kekayaannya diragukan. Maka saya mohon izin ganti tema. Dibolehkan Pak Takmir? Baik. Jadi saya akan menyampaikan sebuah cerita, yang cerita ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dan juga Al-Hakim dalam Nawadirul Usul. Kisah yang pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun dinilai lemah oleh sebagian ulama, namun semoga kita bisa mengambil pelajaran terkait bagaimana arti penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ceritanya, ceritanya cukup panjang. Pernah suatu ketika Umar bersama banyak orang, tiba-tiba datang seseorang membawa anaknya yang wajahnya sangat mirip sekali dengan bapaknya. Maka Umar mengatakan, "Waihak hadditsni ma ra'aitu ghuraban bi ghurabin ashbaham bihada." Tolong ceritakan kepadaku, kok ada anak yang sangat mirip dengan bapaknya, itu ceritanya bagaimana? Dan orang Arab ketika menyebut orang yang mirip dengan bapaknya itu ibarat seperti gagak dengan gagak. Ma asbaha ghuraban bi ghurabin, betapa miripnya gagak ini dengan gagak itu. Sampai menungso disebut gagak karena saking miripnya. Kemudian orang ini mengatakan, "Amma wallahi ya Amirul Mukminin, ma waladathu ummuhu illa maita." Mohon maaf Amirul Mukminin, ada berita yang lebih sangar lagi. Apa itu? Ibunya melahirkan anak ini dalam posisi sudah meninggal dunia. Itu kalau zaman kita mungkin banyak orang yang percaya karena ada teknologi sesar. Dulu tidak ada seperti itu. Bagaimana ada orang yang bisa melahirkan dalam posisi sudah meninggal? Akhirnya fastawalahu Umar. Umar pun mempersilahkan orang ini untuk duduk dan menyampaikan ceritanya. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, "Harastu fi ghazatin wa ummuhu hamilun." Saya pernah mau keluar untuk berangkat jihad dalam posisi istri saya sedang hamil. Faqalat, lalu dia mengatakan bahwasanya, "Takhruju wa tad'uni ala hadzal hal hamilan." Apakah kau akan meninggalkan aku dalam posisi aku sedang hamil? Musaqqalan, dan dia merasa berat ketika ditinggal oleh suaminya. Kemudian sang suami ini pun balik mendekat kepada istrinya dan beliau mengucapkan sebuah kalimat, "Astaudiullaha ma fi batnik." Aku titipkan kepada Allah apa yang ada dalam kandunganmu. Astaudiullah ma fi batnik. Aku titipkan kepada Allah apa yang berada dalam kandunganmu. Kemudian lelaki ini pun tetap melanjutkan perjalanan dan beliau melakukan jihad. Kemudian setelah itu beliau kembali pulang. Ketika sampai rumah, ternyata pintu rumahnya dalam posisi tertutup. Kemudian beliau tanya kepada orang di sekitarnya dan mereka mengatakan, sesungguhnya fulanah qad matat, istrimu telah meninggal dunia. Fadhabtu ila qabriha abki, aku pun langsung berangkat ke kuburannya dan saya menangis. Di malam harinya kita duduk bersama dengan satu keluarga, paman-pamannya, kemudian keponakan-keponakannya termasuk keluarga istrinya. Tiba-tiba terlihat ada asap yang keluar dari daerah makam, dari kuburan. Lalu beliau tanya, kok itu ada asap, ada apa? Kemudian mereka mengatakan, kayaknya itu asap di dekat kuburan istrimu. Fatafarraqu anni, mereka pun langsung berpencar menjauh dariku dan mereka bareng-bareng datang ke kuburan. Fa'ataitu uqarribuhum, kemudian saya pun datang ke kuburan. Ternyata betul asap itu keluar dari kuburan istrinya. Lalu beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ama wallahi in kanat lasawama kawama afifah muslimah. Demi Allah, istriku itu tidak punya masalah. Beliau rajin puasa, rajin bangun malam. Kemudian beliau adalah orang yang taat, seorang muslimah yang menjaga diri, afifah, menjaga kehormatan. Kenapa terjadi semacam ini? Akhirnya mereka bertekad untuk membongkar kuburannya. Kemudian mereka pun bongkar kuburan itu. Faizal qabru munfarijun wahiyya jalisah wa hadha yadubbu hawlahu wa nadani munadin minas sama. Tiba-tiba setelah dibongkar, posisi mayat tadi dalam posisi duduk dan ada bayi di dekatnya. Ada bayi di dekatnya. Terdengarlah suara dari langit, ayyuhal mustaudi, ayyuhal mustaudi rabbahu khudh wadi'atahu, khudh wadi'ataka, wahai orang yang menitipkan anaknya kepada Allah, silakan kau ambil titipannya. Masya Allah. Lau staudakta ummahu lawajattaha, andaikan kemarin kau juga titipkan ibunya kepada Allah, mungkin ibunya juga masih hidup. Subhanallah. Tayyib. Kisah ini sebagian ulama menilainya dhaif, maka saya sampaikan sebagai disclaimer bahwasanya ada ulama yang menyatakan kisah ini dhaif. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan perawinya thiqah. Dan dalam periwayatan yang berasal dari para sahabat ada sisi kelonggaran, tidak sebagaimana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu yang dimakan Allah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tawakal kepada Allah itu hasilnya luar biasa. Karena Allah memberikan jaminan. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan baginya. Ada banyak sekali masalah yang kita hadapi dan mungkin kita sendiri enggak bisa menyelesaikannya. Kalau semuanya harus kita selesaikan, harus kita pikirkan, capek tenaga ini. Kita akan mengeluarkan effort yang banyak, tenaga yang banyak untuk hanya memikirkan sesuatu yang enggak mungkin kita sendiri bisa menyelesaikan. Ada waktunya kita pasrahkan kepada Rabbul Izzah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang mengurusi seluruh urusan hambanya. Karena itulah kalau kita perhatikan dalam banyak hal, di titik-titik tertentu Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk memasrahkan urusannya kepada Allah. Contohnya apa, Pak? Ketika kita mau safar, pesan orang yang mau berangkat kepada orang yang ditinggal apa, Pak? Astaudiukallah allati la tadhi'u bihi wada'i'u. Aku titipkan kamu kepada Allah yang dimana Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi titipan baginya. Karena ketika kita safar, kita bisa apa? Kalaupun terjadi sesuatu di keluarga, kita gak bisa apa-apa. Demikian pula ketika manusia punya rencana sesuatu, Nabi SAW ajarkan apa, Pak? Nabi SAW ajarkan apa kalau kita punya rencana? Salat istikharah. Karena kita tidak tahu ke depan ini mana yang lebih baik, antara mewujudkan rencana itu ataukah rencana itu gagal. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Karena itu kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada teman-teman mahasiswa, Anda sudah pernah istikharah belum? Belum. Nunggu lamaran. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah itu tidak hanya dalam urusan pernikahan. Bahkan untuk seluruh urusan yang penting baik hidup kita. Saya kasih bocoran ya. pada waktu saya milih judul skripsi ketika S1, itu istikharah, Pak. Ada banyak pilihan judul gitu ya, tak pilih yang paling gampang. Istikharah, gak kelar golek mana judul yang lainnya. Alhamdulillah, dengan istikharah itu kita seperti menyerahkan urusan kita kepada Allah 100%. Allah yang akan memberikan keputusan. Dan apapun hasil dari istikharah itu adalah yang terbaik bagi sejarah hidup kita. Makanya dalam istikharah kita pasrahkan kepada ilmu Allah. Kita mengucapkan sebuah doa. Ya Allah, kalau memang itu baik bagiku, in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Kalau engkau mengetahui bahwasanya urusan ini khairul li, adalah lebih baik bagiku dalam urusan fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik untuk urusan agamaku, hidupku, maupun hasil akhir dari kehidupanku, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi, maka takdirkan dia untukku, mudahkan aku untuk mendapatkannya, dan berkailah aku ketika mendapatkannya. Sudah pernah praktek kayak gini? Belum ya? Baik. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li, dan kalau engkau mengetahui bahasanya urusan ini buruk bagiku, fasrifhu anni, maka palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya, waqdur liyal khaira, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita minta kepada Allah, dan takdirkanlah untukku ya Allah yang lebih baik daripada itu. Kemudian di bagian akhir kita berdoa, thumma ardini bi, kemudian jadikanlah aku orang yang bisa ridha menerima takdir itu. Sehingga ada dua tahapan dalam istikharah. Yang pertama adalah kita meminta pilihan kepada Allah, kita kembalikan kepada ilmu Allah, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin bisa jadi saat Anda punya rencana, saya pingin A. Kita kan tidak tahu A itu ketika diwujudkan apakah terbaik untuk hidup Anda ataukah tidak, kita tidak tahu. Kalau kita memaksakan diri, kemudian Allah wujudkan, sementara kita belum tahu apakah itu akan menghasilkan yang baik ataukah yang buruk, bisa jadi ada peluang terjadinya yang buruk. Tapi ketika kita kembalikan kepada ilmu Allah, lalu ternyata A itu tidak diwujudkan, kita minta yang kedua, yaitu thumma ardini bihi, kita minta diganti dengan takdir yang lain, dan Allah jadikan hati ini ridho kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat disayangkan kalau mahasiswa gak bisa sholat istikharah, itu sayang sekali. Anda harus sudah belajar sholat istikharah dari sejak semester 1. Bahkan seharusnya sebelum itu ya. Waktu Anda menentukan pilihan jurusan ketika mau kuliah, itu seharusnya istikharah dulu. Dan rutinkan semacam ini dalam setiap aktivitas yang menurut Anda penting bagi hidup Anda. Termasuk diantaranya tadi ya, milih tugas akhir, milih judul, milih dosen pembimbing. Kita kan gak tahu ya, nanti ini orangnya apakah ketika Anda skripsi masih bertahan hidup atau tidak, gak tahu kan? Nah, kalau dosennya meninggal kan ganti judul malah repot, Pak. Maka Anda perlu istikharahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bentuk tawakal yang semacam ini Allah akan berikan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah

0: menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang Islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sains atau kompetensi sains dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayuhan

0: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Para pemirsa serta pendengar dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah terhadap rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melangsungkan pernikahannya dengan orang yang dipilih olehnya, kemudian berlangsunglah pernikahan tersebut, maka hal itu adalah merupakan jodoh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Ketika seseorang berencana untuk melangsungkan pernikahan dengan segala persiapan yang sudah direncanakan sedemikian rupa, sampai pada saatnya, pada hari hanya, namun kemudian pernikahan itu tidak terjadi misalnya, maka itu pun juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menikah dengan pasangan hidupnya dan terjadilah pernikahan tersebut, itulah jodoh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Itulah jodoh yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya, dan tentu hal itulah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Sebagaimana kita fahami di dalam Islam bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang prosesi pernikahan tersebut, dari misalnya ta'aruf, nadar, sampai kepada khitbah, kemudian setelah itu ditetapkanlah tanggal pernikahan. Dan kemudian terjadilah pernikahan. Itu adalah merupakan hal yang memang harus dikerjakan oleh seorang muslim, karena demikianlah aturan syariat menyampaikannya kepada kita. Jadi tidak benar pernikahan itu harus didahului dengan misalnya berpacaran, harus mengetahui lebih dahulu, mendalami calon pasangan hidupnya itu dengan berkhalwat bersamanya, berdua bersamanya, atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya yang sekarang ini banyak terjadi. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang seperti itu, namun pada akhirnya pernikahan itu tidak terjadi, atau bahkan ketika terjadi pernikahan tersebut, ia menyesalinya karena ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Sedangkan Islam menjelaskan kepada kita bahwa prosesi pernikahan sebagaimana disampaikan tadi, cukup dengan nazar, mengetahui tentang sedikit sifat-sifatnya, dan ketika telah memenuhi kriteria kita, kemudian kita langsungkan pernikahan tersebut, maka yang harus kita yakini itulah jodoh yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, tetapkan untuk kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita berupaya, berusaha untuk ke depan ketika kita sudah menikah, memunculkan, menghidupkan adanya cinta serta kasih sayang. Dan itu akan berlangsung, akan berproses sepanjang kita melaksanakan hubungan rumah tangga kita tersebut, dari awal pernikahan sampai pada masa-masa berikutnya, akan memunculkan bagi kedua pihak tersebut adanya cinta, adanya kasih sayang yang harus dia pupuk, yang harus dia sirami, sehingga cinta dan kasih sayang itu dapat bersemi pada lubuk hati masing-masing pasangan tersebut. Dan itu harus dilakukan. Dia harus berupaya untuk itu. Karena telah disampaikan tadi bahwa proses pernikahan bukan dengan cara-cara yang sebagaimana banyak dikerjakan oleh orang-orang saat ini. Dengan berpacaran atau hidup bersama lebih dahulu, ya, atau mengerjakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan itu berlangsung, sudah terjadi, sudah berumah tangga, lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak-anak kepadanya, menganugerahkan kepadanya anak-anak, namun cinta dan kasih sayang itu tidak pernah terbangun. Ada hal-hal yang dia anggap bahwa dirinya melakukan hal itu karena adanya keterpaksaan, misalnya karena dijodohkan oleh orang tua misalnya, ya, bukan didasari oleh cinta misalnya. Tentunya semua hal-hal yang demikian ini harus kita hapuskan dari lubuk hati kita. Kesan-kesan yang seperti ini harus kita jauhkan. Ketika kita berjodoh dengannya, ketika kita menikah dengannya, itulah jodoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi kita, dan kita harus menerimanya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dan kemudian ketika rumah tangga itu berlangsung, kita berusaha untuk membangun rumah tangga didasari oleh cinta serta kasih sayang. Karena memang itulah tujuan daripada pernikahan. Sebagaimana hal ini telah dilontarkan, seringkali disampaikan oleh para asatid, para ulama, para khutbah, terutama pada saat kita menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah ia jadikan, ia ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan hidup, istri-istri, agar kalian memperoleh ketenangan di dalamnya, cinta serta kasih sayang. Sesungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum min at-thayyibati afa bil batili yu'minuna bi ni'mati lahum yakfurun." Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu semuanya azwaja, istri-istri. Wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian itu banin, anak-anak. Wa hafadah, setelah itu kemudian munculkan cucu-cucu yang banyak. Setelah kita memiliki anak-anak, kemudian kita memiliki cucu-cucu dari perkawinan anak-anak kita tersebut. Tidak hanya sebatas itu. Wa razaqakum min at-thayyibat, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian dari hal yang baik, dari yang baik-baik itu. Rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang halal, rezeki-rezeki yang thayyib. Afabil batil yu'minun, apakah kepada kebatilan kalian lebih beriman, lebih yakin? Betapa banyak kita saksikan orang-orang ketika mereka melangsungkan pernikahannya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang peroleh anak keturunan, namun sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya dengan mengatakan, "Saya tidak bahagia, saya tidak cinta kepadanya, sulit bagi saya untuk sayang kepadanya, karena ia hakikat sebetulnya bukan jodoh saya, karena dia sebetulnya bukan pilihan saya, saya dijodohkan oleh orang tua saya menikah tanpa, ya didahului dengan cinta, didahului dengan saling kenal-mengenal." Ini sering kita jumpai, kalimat ini disampaikan oleh orang-orang yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Apakah mereka tidak pernah mendengar? Apakah mereka tidak pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Afabil batili yu'minun? Apakah kepada kebatilan mereka lebih beriman? Tidakkah mereka yakini bahwa ketika mereka menikah dengan seseorang, itulah jodoh yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baginya? Kenapa jika memang dia yakini demikian, dia tak berusaha untuk memupuk cinta serta kasih sayang bersama suaminya tersebut, bersama istrinya tersebut? Lantas ketika mereka berhubungan suami istri, apa dasar hubungan mereka? Apakah hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, sekedar melampiaskan apa syahwatnya? Begitu juga pihak istri demikian juga, dia berhubungan dengan suaminya tanpa ada rasa, dia tidak merasakan kenikmatan, dia tidak merasakan, atau mungkin yang dibayangkan di hadapannya itu bukan suaminya, ia orang yang dianggap olehnya teman dekatnya dahulu, dibayangkannya di hadapannya itu bukan suaminya, tapi dibayangkan di hadapan suaminya itu orang yang pernah ada di hatinya dahulu kala sebelum dia menikah. Sebaliknya bisa jadi terjadi, suami, seorang suami ketika dia berhubungan dengan istrinya, dia bayangkan bahwa yang ada di hadapannya adalah kekasihnya dahulu ketika dia belum berubah tangga dengannya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Inikah rumah tangga yang akan kita bangun? Seperti inikah kondisi rumah tangga seseorang? Jika memang rumah tangga kondisinya seperti itu, model rumah tangga ini seperti ini, maka benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah kepada kebatilan mereka lebih percaya dan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka mengingkarinya? Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, pendengar di mana pun antum semua berada, ini real. Ini hal yang real, hal yang nyata. Betapa banyak rumah tangga yang modelnya seperti ini. Mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa sesungguhnya pernikahan itu terjadi adalah didasari oleh kekuasaan, kehendak, takdir, dan hal itu semua berlangsung. Jodoh itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ja'alakum min anfusikum azwaja wa min an'amin azwaja yadra'ukum fih laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan ia jadikan untuk kamu dari diri kamu azwaja, istri-istri. Tidak hanya manusia, tidak hanya kita, bukan hanya kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa minal an'ami azwaja, bahkan hewan pun mereka berjodoh-jodohan. Hewan pun dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara yang satu dengan yang lain. Tidakkah kita yakini hal itu? Yadraukum fi, lantas setelah itu kalian berkembang biak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kalian berkembang biak, memiliki anak, memiliki cucu, dan seterusnya. Tidakkah kita yakini hal itu? Bahwa itu adalah jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Tidak hanya kita sebatas manusia, bahkan hewan pun dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, kalau kita yakin bahwa jodoh kita, suami kita dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istri kita yang menjodohkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Kenapa? Lantas kita masih mengenang masa-masa lalu kita yang penuh dengan maksiat dan dosa. Waliyadzubillah. Berapa banyak orang-orang yang ketika dia telah berjodoh dengan suaminya, berjodoh dengan istrinya, tetapi dia masih mengenang masa-masa lalunya bersama dengan orang-orang yang pernah dia dicintainya. Bahkan ketika muncul masalah dalam rumah tangga tersebut, ya, suatu hari barangkali mereka kemudian berhubungan kembali dengan orang yang dicintainya itu, muncul kenangan lamanya. Memunculkan kenangan-kenangan lamanya yang kemudian waliyadzubillah memunculkan masalah dalam rumah tangga, yang pada akhirnya waliyadzubillah ia tidak lagi ikhlas dalam menjalankan rumah tangganya tersebut. Apatah lagi jika sekiranya istrinya atau suaminya itu, ya, memiliki sifat, satu sifat atau beberapa sifat yang dia tidak sukai, yang dia tidak senangi, ya, yang kemudian itu menjadi pemicu baginya untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan diri saya, para pemirsa dan pendengar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka, ya, dengan istri kita, dengan suami kita, bil ma'ruf, dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik, cara-cara yang telah dituntunkan, dibimbing oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita butuh bimbingan Allah, butuh tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup ini tidak serampangan, agar hidup ini tidak kacau, agar kita punya arah, bukan orang yang hidup tanpa arah, agar jalan hidup kita menjadi jelas, menjadi terang benderang. Ingat kata Allah, fa'in karihtumuhunna, jika kita tidak menyukai salah satu sifat-sifatnya, tidak menyukai kekurangan yang ada padanya, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi ketika kita tidak suka kepada sesuatu yang ada padanya, wa yaj'allahu fihi khairan katsira, tetapi masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Jangan persoalan yang kecil atau sifat yang dia tidak sukai menjadi pemicu baginya, misalnya waliyadzubillah, kemudian dia pun melakukan hubungan-hubungan dengan orang lain. Ia pun kemudian memulai hubungan dengan orang yang dahulu pernah bersahabat erat dengannya, dengan yang dahulu orang itu pernah dicintai olehnya, sehingga kemudian dia pun berselingkuh dengannya. Hal ini akan merusak rumah tangganya, menghancurkan rumah tangganya, dan waliyadubillah, sampai pada akhirnya bisa jadi orang ini meminta kepada pasangan hidupnya untuk berpisah darinya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yafraq mu'minul mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin membenci mukmin lainnya. Janganlah seorang mukmin membenci mukmin lainnya. Seorang suami membenci istrinya, seorang istri membenci suaminya. In kariha minha khuluqan, jika dia tidak suka dengan satu akhlaknya yang mungkin jelek, mungkin buruk, maka radhiya minha akhar, dia rela kepada perilaku yang lain. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang lain, yang kebaikan-kebaikan ini hendaknya menutupi kekurangan yang ada padanya. Itulah yang sepatutnya harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki kekurangan. Namun kesalahan dan kekurangan jangan dijadikan senjata untuk menghancurkan hidupnya. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menyempurnakan iman kita. Bagaimana caranya? Kita berusaha untuk berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia yang kita terapkan dalam semua sisi kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga. Dengan akhlak-akhlak yang mulia inilah maka muncullah nanti adanya sakinah, ketenangan, ketenteraman, adanya cinta serta kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, seorang mukmin yang sempurna imannya adalah seorang mukmin yang baik akhlaknya, mulia akhlaknya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada pasangan hidupnya. Seorang suami, ia sangat baik kepada istrinya. Istri pun baik kepada suaminya. Ia menjaga kemuliaan dirinya, ia menjaga kehormatan dirinya. Ya, ia sadari betul bahwa ia sebagai seorang istri yang harus patuh, taat, mencintai, mengabdi bagi keluarganya dan bagi suaminya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, dan disahihkan hadisnya oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Begitu juga pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah alaihi wasallam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik, orang yang paling baik kepada keluarganya. Aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik kepada keluargaku. Jika demikian sabda Rasulullah, jika demikian perilaku Rasulullah SAW, lantas kepada siapa kita harus mencontoh? Lantas siapa yang harus kita tauladani? Kalau bukan diri Rasulullah SAW. Sekali lagi, bahwa kita bukan makhluk yang sempurna. Ada kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, pada suami, pada istri. Namun di samping kekurangan dari sifat-sifat yang dimilikinya, ada kebaikan-kebaikan yang banyak padanya. Ini adalah merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Semoga, saya berharap rumah tangga Anda semua diberikan keharmonisan, ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan, dan rumah tangga antum semua penuh dengan cinta serta kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Sungguh pembahasan yang menarik untuk kita ikuti dan kita pahami bersama. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui telepon. Ya. Baik, untuk kesempatan pertama kita coba sapa untuk menelpon pertama. Baik. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
2: Dari hamba Allah di Johor.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan saya di luar tema ya. Kalau misalnya begini, Pak Ustaz, suami istri habis berhubungan, istrinya belum.
1: Mohon maaf, agak diangkat suaranya, Pak.
2: Ya, suami istri habis berhubungan, tapi dia belum sempat. Terus istrinya itu kalau masak, apa nyuci, kerja rumah tangga.
1: Apa didengar dengan jelas?
2: Enggak mau ah katanya.
1: Bisa didengar dengan jelas?
2: Emang itu ada hukumnya, kita enggak boleh gitu.
1: Iya, mohon maaf Pak, diulang kembali pertanyaannya. Suara yang kami terima agak kurang jelas.
2: Ya, kalau pas suami istri habis berhubungan, terus belum jodoh, terus kalau mau ngerjain kerjaan rumah tangga, cuci, masak, apa gimana, katanya enggak mau, katanya. Karena dia masih keadaan jumbo. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Ya. Oh gitu, nah. Baik.
2: Ya.
0: Baik Pak.
2: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan.
0: Iya, ada pertanyaan dari seorang pendengar. Istri ketika sudah berhubungan dengan suaminya, kemudian dalam keadaan junub tersebut, dia tidak mau melakukan aktivitas rumah tangganya. Apakah ini dibenarkan? Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai melaksanakan ibadah kita bersama istri kita, sepatutnya kita berusaha untuk segera mandi. Ya, segera menyudahi junub kita tersebut dengan mandi junub tentunya. Ya. Ini hal yang patut untuk kita lakukan. Jadi ketika kita sudah beribadah, melaksanakan ibadah dengan istri kita, ya, berhubungan dengan istri kita, kemudian tidak berlama-lama kita dalam keadaan junub. Jangan sampai kemudian kita tidak beraktivitas yang lain dengan alasan karena kita belum mandi junub. Ini alasan yang tidak bisa dibenarkan. Apatah lagi misalnya ketika orang itu beribadah dengan istrinya, kemudian datang waktu sholat misalnya, kemudian dia menunda-nunda sholatnya karena dalam kondisi dia sedang junub, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena sholat itu tidak boleh dilalaikan. Sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi waqtiha." Salatlah kalian pada waktunya, ai fi awwali waqtiha, atau pada awal waktunya. Sehingga dengan demikian sepatutnya ketika kita menyudahi ibadah kita tersebut, segera kita untuk mandi dan kemudian kita bisa langsung untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Hal yang sama juga yang harus difahami oleh setiap wanita, ya, bahwa ketika anti semua sudah menyelesaikan ibadah anti dengan suami, segeralah anti untuk mandi junub. Kenapa? Karena banyak lagi aktivitas lain yang menunggu anti untuk anti selesaikan, untuk anti kerjakan. Ya, semisal misalnya anti harus membaca Al-Quranul Karim, anti harus sholat, ya, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tertunda karena ibadah tadi dan kita harus selesaikan. Ini semua adalah bagian daripada ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Karena hakikatnya ibadah itu adalah ibadah yang berhubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang sifatnya am, yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, termasuk ketika kita mengurus rumah tangga kita, mengurus anak-anak, mengurus suami, Ya, itu bagian dari ibadah yang patut untuk kita lakukan. Jangan karena alasan kita belum mandi junub kemudian kita menunda-nunda aktivitas tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak penelpon tadi di kesempatan di hari ini. Dan kita masuk ke layanan pesan singkat. Tentunya kami berharap pesan singkat ataupun pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan tema kita di hari ini. Pertanyaan dari pesan singkat mengatakan, ini ada Ibu Risa di Bekasi. Setelah salam, beliau mengatakan, Ustadz, ana mempunyai putri 3, sudah dewasa. Ana ingin sekali putri-putri ana mempunyai jodoh yang dari sunnah, Ustaz. Bagaimana caranya?
0: Alhamdulillah.
1: Dan ana baru mengenal sunnah, mohon doanya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Insyaallah. Insyaallah antum bisa maju itu. Pilih salah satunya insyaallah. Ya, berkaitan dengan hal ini, alhamdulillah mudah-mudahan anak ibu penanya ini adalah anak-anak yang salehah. Anak-anak yang terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang telah memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah anugerah bagi seorang laki-laki yang saleh ketika dia mendapatkan jodoh seorang istri yang saleh, istri yang baik. Ya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik manhajnya, baik akidahnya. Ya, berarti dia telah memiliki separuh agamanya. Ya, dia telah memiliki separuh agamanya, dan selanjutnya adalah dia sempurnakan hal itu ketika dia sudah berumah tangga. Ya, mudah-mudahan saya doakan kepada ibu agar ketiga anak ibu ini terus dapat bimbingan dari orang tua sehingga betul-betul dia dapat memahami sunnah Rasulullah SAW dan berusaha untuk mengamalkan dalam hidupnya, menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan dengan demikian dia akan mendapatkan jodoh suami-suami yang saleh yang akan dapat menyempurnakan keimanannya dengan membimbingnya di jalan yang diridai dan dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala saat di mana mereka telah melangsungkan rumah tangga mereka. Insyaallah mudah-mudahan ini tidak sulit bagi ibu untuk mendapatkan jodoh bagi anak-anak ibu kalau sekiranya memang anak-anak ibu itu ada anak-anak yang salehah insyaallah. Kemudian juga hal yang menggembirakan buat ibu dan juga buat ibu rumah tangga lainnya, ya, ketika kita telah dapat menjadikan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, menuntut anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salehah, ya, tiga orang anak-anak yang salehah dijodohkan dengan suami-suami yang saleh, subhanallah, ini jaminannya surga jannatul na'im. Insyaallah ibu akan meraih surga dengan dengan semangat ibu, usaha ibu-ibu untuk membimbing anak-anaknya, kemudian mereka pun menjadi anak-anak yang salehah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakumullah khairan, terima kasih atas jawaban dan juga doanya. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk Anda pemirsa maupun pendengar, baik kita sapa kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan ibu siapa, di mana?
3: Dengan hamba Allah, Pak Cilengsi.
1: Silakan ibu.
3: Saya mau nanya ya.
1: Ya.
3: Begini, apa? Kemarin suami saya ketahuan, pasti BBM-an sama bekas pacarnya waktu sekolah ya. Terus kan saya marah. Nah waktu itu juga pernah saya nikah 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu suami saya itu selingkuh sama adik kandung saya.
0: Ya.
3: Tapi saya taunya baru sekarang, saya pikir dulu cuma istilahnya nggak ada hubungan gitu.
0: Maaf, saya potong bu, selingkuh itu sampai ke tingkat perzinahan, sampai memiliki
3: baru bermaksiat aja belum sampai berzina, pas mereka sudah mau begitu istilahnya, Pak Ustaz. Istilahnya itu bermaksiat sampai berapa kali gitu kan, saya taunya baru kemarin pas BBM itu. Terus kan saya minta cerai. Tapi suami saya nggak mau cerain saya. Jadi sikap saya itu sekarang
0: ya, pertanyaannya apa bu? Ya, pertanyaannya?
3: Iya, jadi saya minta cerai. Tapi suami saya kan nggak mau. Jadi sekarang sikap saya gimana? Sekarang saya berusaha baik, berusaha melupakan. Tapi kan adik saya kan datang ke rumah ibu saya, rumah di sebelah. Jadi kalau adik saya datang, saya jadi ingat terus. Jadi kan hati saya jadinya sakit. Jadi saya harus bagaimana, Pak Ustadz?
0: Baik.
3: Mohon pencerahannya.
1: Baik. Ya, terima kasih ibu atas interaksinya. Nah, silakan.
0: Ya, inilah yang saya sampaikan tadi bahwa sungguhnya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Manusia itu bisa saja dia terjatuh kepada maksiat dan dosa. Bisa terjadi kepada kesalahan-kesalahan karena memang kita bukan manusia yang sempurna. Ya, siapapun orangnya, apapun status sosialnya, setinggi apapun jabatannya, ya, apakah dia seorang ulama, ustaz, ya, atau orang awam sekalipun, tidak luput daripada yang namanya salah dan dosa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Bahwa anak cucu Adam ini pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika suami ibu katakanlah dia berbuat salah seperti tadi. Ya, dia berhubungan dengan adik kandung ibu, ya, sampai berbuat hal-hal yang dilarang oleh syariat. Namun bersyukurlah tidak sampai kepada perzinahan, ya. Kemudian saat ini juga masih ada hubungan dengan wanita lainnya, walaupun itu Allahu a'lam, ya, lewat Facebook atau lewat apapun yang kemudian mungkin terjadi saat dia berhubungan langsung, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang pasti adalah yang pertama, ini bukan pemicu bagi ibu untuk serta-merta minta cerai dari suami. Ya, jangan ini jadikan sebagai pemicu buat ibu untuk serta-merta minta cerai dari suami ibu. Harus ada upaya perbaikan-perbaikan. Ya, harus ada upaya-upaya perbaikan-perbaikan, nasihat-nasihat. Yang mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat tersebut, suami ibu akan menyadari bahwa dia telah terjatuh kepada kekeliruan yang besar, yang akan dapat merusak rumah tangganya yang telah dibina, dibangun selama 20 tahun lamanya ini. Ya, dan kemudian dia bertobat dengan tobat nasuhah. Ya, jadi upaya itu harus ada. Upaya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nasihat. Harus berikan nasihat kepada ibu. Kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Jadi upaya nasihatnya harus terus berlangsung, ya, diupayakan terus supaya ibu, suami ibu ini menyadari bahwa itu keliru, itu apa, maksiat, itu dosa, dan kemudian dia taubat nasuha, ya, kemudian dia taubat nasuha, harus taubat nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, karena perintahnya seperti itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Imam Nawawi menandai taubatnya dengan tiga hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dia harus mencabut sampai seakar-akarnya. Yang kedua, dia harus menyesali bahwa dia telah terjatuh pada dosa dan maksiat tersebut. Dan yang ketiga adalah dia berupaya, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Tiga komponen ini harus dia lakukan. Ya, tiga syarat ini harus dia penuhi. Jika tidak, maka dia bukan orang yang bertobat. Jadi ini harus kita upayakan. Jangan lupa juga kepada ibu untuk minta sama Allah, langsung minta sama Allah. Ya, ibu sholat di malam hari, ya, bangun sepertiga malam yang terakhir di mana langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah penuhi apapun yang kita minta. Allah penuhi apapun yang kita minta kepadanya. Doa-doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa minta sama Allah. Ya, ini proses harus kita lalui, harus kita lakukan. Jangan serta-merta kita lantas minta cerai. Ya, tidak boleh. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pemberian nasihat, jika tiga tidak ada perubahan juga bisa berikan hukuman-hukuman, ya, yang sesuai dengan syariat. Jika juga tidak ada perubahan-perubahan, barulah kita minta berpisah dari suami kita tersebut. Yang kedua, yang menjadi catatan bagi saya adalah ibu ini jangan dendam. Ya, jangan menjadi pendendam. Ya, hilangkan penyakit hati kita tersebut. Ya, kalau suami kita pernah melakukan hal itu dan kita sadari dia manusia biasa yang pasti pernah berbuat dosa, pasti berbuat salah. Ya, kemudian kita suruh dia bertobat dan dia telah melakukannya. Jangan kita lagi mengenang masa-masa yang lalu ketika misalnya kita berjumpa dengan adik kita atau ketika kita melihat suami kita. Kita harus kita hilangkan kesan-kesan itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita masih misalnya menaruh rasa dendam, menaruh rasa curiga, tidak nyaman, tidak suka, tidak senang, benci dan lain sebagainya, ini penyakit hati yang berbahaya untuk kita, akan merusak kita. Ya, akan merusak kita. Oleh karena itulah maka saya harapkan supaya ibu mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan semua permasalahan yang pernah terjadi dalam rumah tangga kita. Sudahlah, tutup. Kita berusaha untuk menutup lembaran hidup yang buruk tersebut. Apa yang pernah dilakukan oleh suami kita? Ya, kita lebih berusaha untuk membangun rumah tangga dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijaksana. Yang mudah-mudahan kita harapkan ke depan rumah tangga kita akan semakin bahagia, ya, penuh dengan nuansa-nuansa yang tadi, yaitu adanya kenyamanan, ketentraman, kedamaian, adanya keharmonisan. Kemudian kita berusaha untuk mencintainya, untuk mencurahkan kasih sayang kita kepadanya dan juga kepada keluarga kita. Ingat, ketika kita minta cerai dari suami kita, kita punya keturunan, kita punya anak-anak, tentu mereka akan menjadi korban bagi egoisme, ya, sikap-sikap ego yang ada pada kita. Ini tentunya harus kita pikirkan masak-masak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihatnya dan jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk ibu penanya tadi dan pelajarannya dapat kita ambil bersama. Dan Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami berikan kesempatan sebelum kami beralih ke pesan singkat setelah ini. Silakan. Dan kita coba sapa kembali. Halo. Silakan, halo. Ya, assalamualaikum Bapak.
4: Saya mau tanya.
1: Enam. Iya, Bapak siapa, di mana?
4: Ini saya mau tanya apa kalau apa saya Kendi dari Jawa Timur.
1: Iya.
4: Kalau saya ngasih nasihat kepada orang tua, tetapi orang tua saya itu tidak menanggapi nasihat saya belum saat. Kan.
0: Iya.
4: Saya sering ikut pengajian dan orang tua saya kasih nasihat tetapi dia tidak dengar dengan hal memarahin saya.
1: Iya, pertanyaannya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ditangkap, Ustaz?
0: Iya, saya nasihati orang tua. Terus apa itu?
1: Kan, tapi orang tuanya tidak menerima, bahkan malah memarahi dia. Intinya seperti itu?
0: Iya, begini Pak penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jawa Timur. Nasihat kepada orang tua itu jangan seperti kita menasehati anak. Ya. Orang tua itu segala-galanya buat kita. Yang harus kita sadari itu orang tua kita itu peringkatnya itu di bawah ketika orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita memang orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pengabdian kita kepada orang tua. Sebagaimana berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kamu semua agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan, berbuat baik. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika memang ya orang tua kita melakukan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan dalam agama, ya, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk memberikan bimbingan, arahan, ya. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada orang tua adalah kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang menyejukkan hatinya, ya. Jadi ketika kita memang ingin menasehati orang tua kita, maka cara kita menasehati orang tua kita itu betul-betul dengan cara yang santun, dengan cara yang bersahaja, ya, yang meluncur dari lisan kita kata-kata yang mulia, kata kalimat-kalimat yang menyejukkan hatinya, bukan dengan cara yang arogan, dengan cara marah-marah misalnya, dengan cara mencaci makinya misalnya. Hal ini harus kita jauhkan, ya, hal ini kita harus jauhkan karena itu tidak pantas kita ucapkan kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya. Al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu kerjaannya setan. Latar kabuna tobak an tobak, kata Allah, kalian akan naik setingkat demi setingkat. Jadi upaya ini berlangsung terus, ya, terus kita dengan cara-cara yang santun tadi, cara-cara yang bersahaja, cara-cara yang ramah, yang penuh hikmah, yang lembut, itu terus menerus gitu. ya. Tidak hanya sekali dua kali selesai kita biarkan orang tua kita, tidak. Dan kemudian yang ketiga, jangan salah bahwa orang tua kita itu menilai kita, melihat perkembangan diri kita. Ketika kita merasa kita sudah mengaji, ketika kita merasa kita sudah menjadi ahlus sunnah, memahami syariat, yang dilihat adalah perilaku kita. Apakah sesuai atau tidak ini yang dia terima dari pengajarannya, dari taklim yang dia dapatkan. Dia lihat anaknya ini seperti apa, karakternya apakah berubah, akhlaknya apakah berubah, ya, cara-cara berbicaranya, perilakunya seperti apa, itu semua dinilai oleh orang tua. Dan ini menjadi catatan buat dia, kalau misalnya dia ikut anaknya, sama dengan anaknya, dia berharap dia pun juga bisa seperti anaknya. Itulah yang harus kita sadari. Jadi ada kalanya, dakwah bilhal, ya, dakwah dengan kondisi kita, dengan keberadaan kita, dengan akhlak kita, dengan tata cara tutur kata kita, itu insya Allah lebih mudah diterima, ya, akan lebih menuai keberhasilan di samping kita misalnya menceramahi orang tua kita. Ini yang harus kita sadari sepenuhnya. Jadi yang terpenting juga jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan insya Allah. Tidak hari ini, besok, gak besok lusa, gak lusa nanti, pekan depan, gak pekan depan, pekan berikutnya, gak itu bulan depan, bulan berikutnya, tahun depan, tahun berikutnya, ya harus sabar. Ya, mensikapi kondisi orang tua kita, Allah Alam Suat.
1: Nah, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita kembali ke pesan singkat, Ustaz. Banyak pertanyaan pesan singkat yang masuk dengan berbagai permasalahan keluarga nih, Ustaz. Iya. Di antaranya yang mendekati permasalahan atau materi kita, Ummu Mahira di Riau. Ustaz, apabila seorang wanita selalu menolak untuk kenal atau bertaaruf pada pria yang datang kepadanya, Ustaz, apa itu termasuk menolak jodohnya? Karena sampai dengan umurnya sekarang sudah mencapai 35 tahun, wanita itu belum menikah juga, atau memang jodohnya belum sampai, Ustaz?
0: Iya, begini, jodoh tadi dikatakan bahwa jodoh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jodoh itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kita tahu bahwa sungguhnya ketika kita dalam rahim ibu kita itu sudah ditetapkan jodoh untuk kita gitu. Namun siapa jodoh kita itu rahasia Allah. Ya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita buka, yang tidak bisa kita selami, yang tidak bisa kita ketahui. Itu yang harus kita sadari sepenuhnya. Oleh karena itulah maka ketika datang kepada kita seorang laki-laki yang dapat kita, kemudian kita dapat informasi dari orang-orang di sekitarnya, ya, bahwa dia orang yang soleh, orang yang baik, ya, orang yang bersahaja, orang yang sabar, ya, orang yang santun, soleh, ya, rajin ibadah, kemudian selalu hadir di majelis taklim misalnya. Ini adalah kriteria bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang soleh, kan gitu. Karena kita bisa melihat dari mananya real, ya, orang tersebut, ya. Sebagaimana saya katakan, nahnu nahkum bizzahir wala nahkum bissarair. Kita ini melihat orang itu dari sisi lahirnya, tidak bisa melihat dari sisi batinnya. Karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika datang kepada kita laki-laki yang demikian, ya, tapi mungkin dilihat apa olehnya, laki ini kurang ganteng misalnya, ya, atau orangnya hitam misalnya, atau mungkin hidungnya peseh misalnya, ya, sisi fisiknya seperti itu, atau mungkin ya lebih pendek dari dirinya, atau mungkin ini nggak ada kerjaannya, atau kerjanya nggak jelas, ya, kadang-kadang dagang, kadang-kadang tidak dagang misalnya, ya, kadang-kadang dapat penghasilan, kadang-kadang tidak. Ini urusan lain ini. Yang paling penting adalah kriterianya dia orang yang soleh, gitu. Maka tentunya ketika kriteria itu sudah ada di tangan kita, ya, pas dengan keinginan harapan kita, maka jangan lagi kita menolak. Jangan kita tolak, karena kriteria itu sudah kriteria yang baik untuk kita. Maka ketika kita menolak lagi, muncul lagi laki-laki yang lain, kriteria awalnya seperti itu, tapi mungkin ada kekurangan secara fisiknya, atau kekurangan dari sisi dia bukan orang kaya, misalnya orang yang miskin misalnya, kita tolak lagi, datang lagi yang lain seperti juga, pada akhirnya nanti apa? Sesungguhnya dia menolak jodoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sudah tetapkan baginya. entah itu mungkin di laki-laki yang pertama atau laki-laki yang kedua atau laki-laki ketiga atau yang keempat ada yang kelima, nggak ngerti kita yang mana jodohnya, kan gitu. Tetapi ketika dia tolak lamaran itu, maka hakikatnya dia telah menolak jodoh yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Ya. Ah, bisa jadi kemudian setelah itu jodoh itu akan semakin jauh darinya. Terbukti banyak orang yang sampai usia 30 tahun, 40 tahun tidak menikah, ya, apapun alasannya. Ini karena ya bisa jadi karena dia banyak menolak jodoh-jodoh yang seharusnya dia terima. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan dan kita bacakan, tidak menyebutkan namanya. Ustaz, ya. Saya menikah dengan wali saya sendiri. Bagaimanakah hukumnya pernikahan saya dan suami saya, Ustaz? Dan apakah ada perbedaan wajib dan tidaknya? Kalau status saya sudah janda, tidak harus memaksa ayah jadi wali nikah karena sudah berulang kali minta restu. Nah, mohon penjelasannya.
0: Yang dimaksudkan dengan wali itu siapa?
1: Allah Ta'ala.
0: Ya, yang dimasukkan dengan walinya ini siapa? Karena yang namanya wali itu ada hubungan, ada hubungan darah dengannya. Ya, apakah itu orang tuanya, apakah itu pamannya dari pihak ibu ataupun pihak ayahnya, ya, atau kakak kandungnya atau adik kandungnya, ini yang namanya wali. Ya, secara syariat wali itu seperti itu. Kalau bang wali itu masih ada hubungan darah dengannya, artinya mahramnya tentu haram baginya menikah dengan walinya tersebut, ya. Tetapi kalau misalnya dia menikah dengan apa, wali hakim misalnya, ya, dia menikah dengan wali hakim misalnya, atau wali seorang ustadz misalnya yang menjadi walinya karena jauh dari orang tuanya, ya, karena dia mungkin tidak berhubungan dengan orang tuanya atau dia tidak minta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengannya, maka tergantung. Jika memang dia menikah dengan walinya itu kemudian direstui oleh pihak pemerintah, ya, dalam hal ini Sekyu KUA misalnya, dan mereka menikahinya, maka ya itu urusan dia dengan KUA tersebut, ya. Kalau memang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah oleh KUA tersebut, ya itu sah menurut mereka, silakan saja, ya. Tetapi yang jelas begini, bahwa sungguhnya kewajiban seorang anak itu harus birrul walidain. Itu kewajiban anak. Ya, kewajiban anak itu harus birrul walidain, termasuk ketika dia menikah. Ketika dia akan melangsungkan pernikahannya, dia harus minta izin kepada orang tuanya.
1: Walaupun dia sudah janda.
0: Minimal dia beritahukan orang tuanya bahwa dia akan menikah lagi dan diharapkan orang tuanya hadir. Karena dia harus dengan wali. Harus dengan wali ketika dia misalnya sudah janda pun juga harus dengan wali ketika dia menikah lagi dengan orang lain. Ya. Soal harus dengan wali itu satu hal yang harus, apakah dia biker, apakah dia seorang perawat atau dia seorang janda, sama saja, ya. Tetapi ketika dia menikah, tentunya dia yang berhak untuk menikah. Kalau anak, tergantung diri anak tersebut, kalau dia iya mengatakan iya, maka tentunya boleh dilangsungkan pernikahannya. Kalau tidak, maka dia tidak boleh. Kemudian yang kedua, bagi orang tua, saya ingatkan, bagi orang tua ketika memang sudah datang kepadanya jodoh bagi anaknya, ya, seorang laki-laki tadi yang soleh, yang baik melamar anaknya, jangan menghalangi anak untuk memperoleh jodohnya. Seringkali orang tua ini justru memberikan andil, ya, kepada anaknya sehingga pada akhirnya anak itu tidak berjodoh. Kenapa? Seringkali anak dihalangi orang tuanya. Oh, itu jangan, ya, itu orang miskin, oh itu jangan, itu pendek, oh itu jangan, itu pesek, segala macam lah. Ya, alasan-alasan dikemukakan orang tuanya yang pada akhirnya si anak pun tidak, ya, karena menuruti orang tuanya tidak berjodoh. Nah, ini yang harus diingatkan. Wallahu a'lam.
1: Iya, terima kasih atas nasihatnya. Semoga jawaban tersebut sebagaimana yang telah diinginkan oleh penanya tadi, ya, walaupun pertanyaannya belum kurang jelas. Dan di sini ada pertanyaan pula dari pesan singkat yang banyak pula yang bertanya, semisal, Ustaz, ana sudah melamar seorang wanita, Ustaz. Apakah saya boleh berhubungan lewat SMS dan isinya adalah nasihat-nasihat?
0: Ya akhirnya kiram. Sepatutnya bagi kita untuk bisa menahan diri, ya. Sepatutnya bagi kita ketika baru melangkah untuk menuju kepada jenjang pernikahan, bisa menahan diri kita, kita berusaha untuk meminimalisir fitnah-fitnah yang ada. Itu yang harus kita lakukan, ya. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mulai proses pernikahan tadi, dari mulai nadhar, ta'aruf, kemudian apa khitbah, ya, ini belum tentu dia akan jadi jodoh kita. Itu persoalannya, ya.

0: saya ingatkan ya, zaman yang begini penuh dengan fitnah, hendaklah kita berusaha untuk meminimalisir fitnah yang ada ya. Tidak usahlah ber-SMS-an walaupun itu nasihat segala macam ya, atau sampai lagi bertelepon atau sampai apalagi sampai melakukan pertemuan-pertemuan. Ini semuanya harus kita jauhkan, karena hakikatnya itulah merupakan hal yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama. Wallahu a'lam.
1: Baik. Bisa.
0: Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Ya. Waktu juga yang akan memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dengan jodoh. Bahwa jodoh tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang berlangsung atas takdir Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar mensikapi pasangan hidup kita. Ya, kita harus menyadari bahwa kita bukan makhluk yang sempurna. Kita ada kekurangan, ada kesalahan. Tutupilah kekurangan di antara sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ada di hadapan kita, apakah itu suami kita atau istri kita, dengan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan dapat melangsungkan rumah tangga kita penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, sentiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lahirlah dari sana anak-anak kita yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu fiikum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

0: والأرض والله بصير بما تعملون.
1: راديو مُتِيَرَ القرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-28 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, judulnya Silaturahim Menambah Umur. Silaturahim Menambah Umur. Beliau di dalam bab ini membawakan dua hadis 56 dan 57 yang redaksinya mirip, sehingga kita akan bahas dua-duanya di hari ini. Hadis yang pertama adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, "wa an yunsa'a lahu fi atharihi," dan dipanjangkan umurnya, "falyasil rahimahu," hendaklah dia bersilaturahim. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Mirip, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keuntungan duniawi yang akan didapatkan oleh orang silaturahim. Selama ini ketika kita berbicara tentang ibadah, identik dengan keuntungan yang sifatnya ukhrawi, masuk surga, terhindar dari neraka, akan dimudahkan melewati sirat, akan bisa meminum air telaga Rasul SAW di padang mahsyar, akan dimudahkan hisabnya. Rata-rata balasan-balasan yang dijanjikan dari dalil adalah tentang keuntungan ukhrawi, sesuatu yang belum pernah kita lihat, karena kejadian hari kiamat itu adalah sesuatu hal yang gaib. Namun di dalam hadis ini ada beberapa ibadah, salah satunya silaturahim, yang disebutkan oleh Nabi SAW ada keuntungan duniawinya. Panjang umur itu kan keuntungan duniawi, rizki yang luas itu keuntungan duniawi. Kata para ulama, kenapa ada beberapa ibadah yang disebutkan keuntungan duniawinya? Karena ada sebagian orang, tidak termotivasi hanya sekedar dijelaskan keuntungan ukhrawi. Ada sebagian tipe manusia tidak termotivasi, tidak tergerak untuk melakukan sesuatu kalau hanya sekedar diiming-imingi sesuatu yang sifatnya ukhrawi, karena dia enggak ngelihat. Nah, untuk tipe-tipe manusia seperti ini, maka Rasulullah SAW memotivasi bahwa ibadah itu bukan hanya menguntungkan di akhirat, di dunia pun juga menguntungkan. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini akan semangat untuk melakukan ibadah tersebut, karena dia melihat, oh ternyata untungnya gak cuma di akhirat ya, di dunia juga kita dapat keuntungan. Secara khusus silaturahim disebutkan oleh Nabi SAW keuntungannya yang di dunia ada dua. Yang pertama adalah akan dipanjangkan umurnya, ditunda kematiannya. Ditunda kematian, bagaimana ditunda kematiannya? Lawang kematian kita itu semuanya sudah dicatat, ditentukan di dalam lauhul mahfud. Bukan hanya sebelum kita lahir, tapi juga sudah ditentukan sebelum ada langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi, umur kita ini sudah ditentukan mau mati kapan. Apa maksudnya diperpanjang umurnya? Kata para ulama kita, orang-orang itu ada yang direncanakan, dirancang, kalau umurnya 60, kalau dia rajin silaturahim maka akan dikasih 60 tahun. Dirancang seperti itu. Kalau dia enggak mau silaturahim maka umurnya cuma 40 tahun. Jadi Di catatan sana itu tercatat seperti itu. Di catatan sana tercatat seperti itu. Oh si A, kalau rajin silaturahim umurnya 60 tahun, kalau enggak rajin umurnya berapa tadi? 40 tahun. Nah sekarang tergantung kita. Kita pengen umurnya panjang atau tidak? Kalau misalnya kita pengen umurnya panjang, maka perbanyaklah silaturahim sehingga kita mendapatkan alternatif yang kedua, yang berapa tadi? Yang 60 tahun. Tapi kalau kita malas silaturahim, maka jangan salahkan, umurnya cuma berapa tadi? Cuma 40 tahun. Jadi di dalam Lauhul Mahfudz, di catatan itu tertulis demikian. Tertulis demikian. Tapi siapa yang tahu akhirnya orang tersebut akan berumur 60 atau 40 tahun? Siapa yang tahu? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tertulis di situ ada dua alternatif. Ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita. Kemudian rizki juga demikian. Ya, seandainya orang ini tertulis di sana, oh seandainya orang ini rajin silaturahim maka rizkinya akan lancar. Kalau dia malas silaturahim maka rizkinya akan seret. Tertulis demikian. Tapi apakah bakalan lancar atau seret, yang tahu cuma siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka supaya kita mendapatkan rezeki yang lancar, selain bekerja keras, salah satu faktor yang akan membuat rezeki seorang lancar adalah silaturahim. Entah itu silaturahim dengan berbentuk kunjungan, entah itu silaturahim dengan bentuk harta, entah itu silaturahim walaupun hanya dengan raut muka yang baik kepada saudara-saudara kita. Kunjungan datang, jangan cuma ketika Idul Fitri aja, masa kunjungannya cuma setahun sekali silaturahim. Ya. Loh, berarti tiap hari ya, tergantung orangnya itu suka enggak dikunjungi. Ada sebagian orang mentong-mentongkan gula bae. Ada sebagian orang enggak suka. Ya sudah, kalau dia enggak suka berarti kita kunjungi seminggu sekali kayak, sebulan sekali, jangan cuma setahun sekali. Ya. Kalau jauh bagaimana? Ini ada sekarang ada alternatif. Apa? Medsos, ada WA, ada telepon. Telepon sekarang semakin dimudahkan, enggak kayak dulu. Kalau kita mau telepon dulu kemana? Wartel, ngantrinya lama. Enggak boleh lebih dari jam 6. Kalau jam 6 ke atas mahal, harus habis subuh berangkat, bahkan sebelum subuh sudah berangkat supaya dapat harga yang murah. Sekarang masya Allah, gak perlu wartel, sambil tiduran aja kita bisa telepon di kamar kita. Masa kita lebih sering menghubungi teman-teman di WA daripada kita menghubungi keluarga kita sendiri? Ya, ini yang pertama dengan kunjungan. Yang kedua dengan harta. Jangan pernah berpikir ketika kita memberi saudara kita rizki, sebagian dari rizki kita, itu akan berkurang harta kita. Apalagi kalau silaturahim itu dengan orang tua kita. Jangan pernah berpikir bahwa ketika anak memberi orang tuanya, duitnya akan berkurang atau habis. Mana kasat sadaqatun minma. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, apalagi kepada orang tua sendiri. Ini adalah dengan harta. Kemudian kalau enggak bisa, dengan raut muka yang baik. Minimal ketemu dengan saudara kita dengan wajah yang cerah, ucapkan salam. Kalau dia cemberut gimana Ustaz? Kalau dia salam, dia enggak mau, kalau kita salam sama dia, dia enggak mau balas gimana Ustaz? Apa kemarin? Tetap senyum, tetap salam, walaupun saudara kita tidak mau senyum dan tidak mau menjawab salam kita. Karena kita senyum, karena kita salam dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mendapatkan balasan senyum dari dia. Inilah yang bisa kita pelajari pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar memberitahu bagi yang belum tahu, insyaallah di hari Ahad di masjid kita ini akan diadakan salat Idul Adha. Insyaallah khatib dan imam saya sendiri, insyaallah biidznillah ya azza wa jalla. Hari Ahad jam 6:30 kita mulai. Ya, jam 6:30 kita mulai, maka kalau ada yang mau hadir, hadirlah sebelum jam 6:30. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya kami mengharapkan ya mengharapkan sholat Id itu di lapangan bersama-sama, tapi karena keputusan dari pemerintah desa dikembalikan ke masjid masing-masing, ya kita adakan di masjid. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Seperti biasa silakan gulung karpet yang kita duduki bersama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang,

0: aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Happy Ending.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina min an-nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina min an-nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba wulati umurina وعلمائنا ومعلمنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk kembali mengisi hari-hari kita di sisa usia kita dengan satu ibadah yang sangat agung di mata Allah, yaitu hadirnya kita di sebuah majelis ilmu. Ini merupakan ibadah yang luar biasa. Tidaklah seseorang itu bisa hadir di sebuah majelis ilmu melainkan Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut. Maka dari itu Rasulullah menekankan kepada kita 14 abad yang lalu, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam hidupnya, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agamanya. Namun hadis ini ngerinya, para ulama mengatakan hadis ini punya mafhum al-mukhalafah, punya logika kebalik. Logika kebaliknya bagaimana? Barang siapa yang tidak dipahamkan oleh Allah pada perkara agamanya, Artinya Allah tidak ingin kebaikan bagi dirinya. Allah ingin dia hancur, Allah ingin dia musnah, Allah ingin agar dia dicabik-cabik di dalam kehidupan akhirat kelak. Maka dari itu, hadirnya kita di pagi hari ini merupakan sebuah anugerah dari Allah, sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di tengah usia, di tengah usia jamaah yang tidak lagi muda. Terus terang, ini merupakan nikmat yang agung ketika para jamaah disibukkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang baik dan positif. Sering kalau kita makan di suatu tempat makan tertentu, ketika kita di tempat wisata tertentu, ada kemudian bapak-bapak, ibu-ibu seumuran bapak ibu saya. Ya, bapak ibu saya udah usia 70 tahun ya. Kemudian ketika kumpul sama temannya, tahu-tahu naruh HP di bawah. Ngapain HP taruh di bawah gitu ya? Ternyata mau bikin konten TikTok ya. Goyang terus gitu ya. Allahu Akbar. Gak sadar usia. Maka dari itu saat hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, ini merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dipilih oleh Allah, tidak semua orang dimudahkan oleh Allah.

Manusia itu sukanya pele ke, ah gratis iki. Nggih. Jenengan enggak salah masuk, Pak. Udah 50 dah. Oh, udah 50. Tak kira masih menjelang 40 ya. Saya kira salah masuk ya. Masyaallah. Pas 50. Allahu Akbar. Nggih. Maka dari itu kalau sudah mulai ada bau gratisnya, ini lampu kuning sebenarnya. Maka dari itu segala sesuatu yang gratis tidak selalu semuanya baik ya. Sama juga tidak semua sesuatu yang rasanya manis itu baik ya. Maka dari itu semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memaksimalkan peluang ini. Digratisin kita juga semangat gitu. Ya, digratisin kita semangat. Maka dari itu alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Di Budeku sekalian ya. Mbah Kakung, Mbah Putriku sekalian ya. Atau kalau enggak terima yaudah Bapak senior dan Ibu senior. Ya. Kalau di tempat kampung saya dulu ada istilah Pak Gede dan Bu Gede. Artinya memang gede artinya senior ya. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut membuka Mahad Ibadur Rahman angkatan yang kedua. Di pertemuan yang pertama, alhamdulillah. Maka dari itu kemudian kita meminta kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan ya, bisa mengikuti program ini hingga akhir, gak absen, gak bolos ya. Cukuplah absen kita, bolos kita dulu pas kita masih SD, SMP, SMA gitu ya. Udah capek kita bolos ya. Sekarang bukan waktunya bolos lagi, bukan waktunya untuk bermain-main lagi ya. Karena setiap waktu yang berjalan, setiap detik yang terlewatkan itu mengantarkan kita kepada pintu kematian. Maka dari itu tema kita hari ini adalah judulnya Happy Ending. Sudah kami buatkan slide, mohon bisa ditampilkan di layar. Happy Ending, sebuah peta jalan untuk mengantarkan kita ke sebuah destinasi yang bernama husnul khatimah dan legacy keabadian. Judulnya panjang banget ya. Happy ending, sebuah peta jalan yang mengantarkan kita menuju husnul khatimah dan legacy keabadian. Maka dari itu, bicara masalah happy ending, kita bicara tentang sebuah kehidupan. Hidup kita bukanlah garis lurus ya. Hidup kita itu ada beloknya ke kanan dan ke kiri, kadang berbalik, bukan sebagaimana garis lurus. Happy ending ini ibaratnya kalau zaman dulu kita nonton film ya, Superman, Batman, Spiderman, itu kan awal-awal film itu kan kalah dulu, digebukin dulu Supermannya, Batmannya digebukin dulu, Spidermannya digebukin dulu. Oh tidak ya, jagoanku kalah. Tapi di ending dari filmnya yang menang siapa kira-kira? Jagoannya. Maka itulah gambarnya happy ending. Bagaimana kita meraih kemenangan sejati walaupun kita paham kemenangan sejati senantiasa diawali dengan luka dan beragam bentuk ujian. Coba kalau kita lihat orang yang sukses ya, mencapai tingkatan tertentu, kira-kira dia berdarah-darah apa enggak? Darah-darah ya.
capeknya luar biasa. Dia harus begadang siang dan malam.

0: orang sukses itu nggak ada yang suksesnya itu betul-betul instan, ya. Kecuali kalau orang tuanya sukses 7 turunan, dia tinggal menikmati hasilnya, itu beda cerita. Tapi rata-rata orang sukses itu dulu berdarah-darah. Maka kemudian happy ending ini diibaratkan tadi film tadi, atau kemudian orang yang sukses meraih kekayaan dan meraih kesuksesan. Dan diibaratkan kalau kita orang Jawa, happy ending itu kayak orang kalau lagi minum jamu, ya. Orang minum jamu itu yang diminum pahitnya dulu apa manisnya dulu? Pahitnya dulu, ya. Iya, kecuali ketika dulu saya minum jamu, itu yang diminum gak ada manisnya. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya itu kalau susah makan dibawanya ke kerkop, ya. Tahu kerkop gak? Tahu kerkop gak? Itu masih ada tuh warungnya itu, ya. Kerkop dicekokin pakai kain itu, ya. Waduh, pahitnya re gitu, ya. Udah pahit gak ada rono, gak ada itunya lagi, obatnya lagi. Kalau orang minum jamu sekarang kan enak, ya. Contoh kalau misalnya kita minum jamu di mana gitu, ya, mesti kan mesti ada manis-manis, ada obatnya. Maka itu ibaratnya orang minum jamu, awalnya pahit, tetapi akhirnya apa? Penawarnya manis, ya. Maka bicara tentang happy ending, maka sesungguhnya bukan berarti bahwa hidup ini tanpa masalah, bukan. Hidup ini kita tidak pernah terjebak dalam dunia hitam, bukan. Tapi happy ending adalah dalam keadaan apa kita akan menutup mata kita, dalam keadaan bagaimana kita akan menutup mata kita. Maka kalau zaman kita kecil dulu sempat ada istilah, ya, istilah yang menjadi cita, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, enak man gitu, ya. Mungkin gak kira-kira susah. Kenapa sebabnya? Karena ekspektasi manusia memang maunya begitu, tapi realita kehidupan tidak begitu. Maka dari itu kemudian minimal kita mendapatkan happy di ending dari hidup kita. Allah gak pernah mempedulikan seberapa gelap masa lalu kita, seberapa kelam masa lalu kita, seberapa buruk kelakuan kita, seberapa kotor ucapan kita di masa lalu. Allah gak pernah pedulikan itu. Yang Allah akan lihat adalah bagaimana akhir dari kehidupan kita. Maka dari itu Rasulullah menyebutkan innamal a'malu bil khatim, amalan itu tergantung daripada akhirnya. Nanti kita akan bahas husnul khatimah itu, innamal a'malu bil khatim itu ada rumusnya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita akan menuju pada innamal a'malu bil khatim. Maka selanjutnya kita masuk slide selanjutnya tentang dua dimensi happy ending. Ini harus kita perhatikan, ya. Untuk mendapatkan happy ending, ya, maka ada dua parameter. Ada dua parameter yang saling beririsan, ya, yang menunjukkan bahwa kita mendapatkan husnul khatimah. Yang ada bulat-bulatnya, Mas. Halamannya. Bukan yang itu. Ah, yes. Loh, kok bisa kelihatan gitu. Asyallah. Ada matanya di sini, Pak. Enggak ada. Saya manusia normal, ya. Baik. Yang pertama adalah kesolihan pribadi. Maka kita meninggal dalam kondisi apa? Kita meninggal bagaimana? Masya Allah, ada orang, ini kejadian nyata, real, ya. Kejadian nyata yang saya alami sendiri di awal Ramadan kemarin. Ketika pagi hari habis subuh, kami seperti biasa menghadiri kajian guru kami Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi. Kemudian ketika lagi enak-enak dengerin kajian, tahu-tahu depan saya orang Pakistan. Ya, orang Pakistan pakai baju kuning, saya masih ingat usianya belum sampai 30. Tahu-tahu kejang, Allah Akbar. Terus kayak orang ngorok itu. Gitu. Allah Akbar. Di depan mata saya persis. Ya, di depan mata saya ini orang, saya nggak tahu endingnya gimana, mati beneran apa enggak. Tapi satu yang pasti, ketika terjadi kejadian gitu, Allah Akbar, langsung dipanggilkan isaf atau dipanggilkan tim medis waktu itu, lalu dibawa dia. Tapi kalau saya lihat, Allah Akbar, ini orang kenapa ya? Langsung saya cari artikel gitu. Ini kalau ada orang kejang-kejang, terus kayak orang ngorok ya. Ini kenapa? Tulisannya yang muncul dari penelusuran saya adalah, ini orang lagi sakaratul maut. Allahu Akbar. Bayangkan, sakaratul maut di tempat yang mulia, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah sebuah majelis ilmu ya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, man ada masjidi hada li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahid fi sabilillah. Barang siapa datang ke masjidku ini untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka dia bagikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi itu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Allahu Akbar. Maka sekali lagi, husnul khatimah, happy ending itu, kita bicara tentang poin pertama, kesalehan pribadi. Kita meninggal dalam kondisi apa? Kita meninggal dalam keadaan bagaimana? Kemudian yang kedua, happy ending itu adalah bagaimana kesaksian manusia atas diri kita. Ya, saat diumumkan wafatnya seseorang, ketika banyak orang merasa kehilangan orang tersebut dan bersaksi atas kebaikannya, ketika dua hal ini digabungkan, kesalihan pribadi dan juga kesaksian manusia, itulah hakikat happy ending. Ya. Inilah hakikat akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang indah. Ya. Tetapi masalahnya adalah gak semua orang bisa meraih itu. Kenapa? Adanya sebuah ujian kehidupan yang bernama ujian berupa pujian. Ketika kita hidup di dunia, fokus kita di dunia sebenarnya hanya cuma satu. Fokus kita di dunia adalah bagaimana kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Meraih ridho Allah adalah perbuatan dan pekerjaan yang paling mudah. Sedangkan meraih ridho manusia adalah pekerjaan yang paling tidak logis. Sebagai contoh, manusia di dunia ini ada berapa miliar? Anggap aja 10 miliar manusia. Allah itu ada berapa? Satu. Lebih mudah cari keriduan orang 10 miliar ini atau cari keriduan yang satu? Yang satu. Maka dari itu, menjadi seorang muslim adalah sesuatu yang sangat mudah sebenarnya, memudahkan langkah kita. Namun masalahnya adalah banyak di antara kita ketika hidup di dunia itu fokusnya mencari pujian manusia. Ini berat ya. Maka mas, slide berikutnya mas, saya tampilkan paradoks sebuah pujian. Kita di dunia diuji oleh Allah dengan sebuah ujian berupa pujian. Kita pingin di alam, kita pingin diagungkan, kita pingin diunggulkan, kita pingin dianggap lebih ya. Padahal kita hanya diperintahkan oleh Allah ketika hidup di dunia untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Lawannya ikhlas apa? Riya. Maka dari itu, ini yang terjadi. Niat ibadah kita secara umum ada dua, mencari pujian ataupun ikhlas beramal. Saat kita mencari pujian, ingat, ini termasuk salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah. Lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, maka amalmu akan terhapus. Berbeda ketika kita ikhlas, kita beramal dengan ikhlas. Setelah kita beramal, ternyata orang memuji kita. Contoh, masjid butuh AC. Ya, masjid butuh AC. Ada enggak masjid yang butuh AC? Banyak. Kami lagi bikin masjid aja butuh semen, butuh pasir gitu ya. Gimana ini? AC gitu ya. Putih butuh AC. Kemudian ada orang pengin nyumbang, nyumbang berapa? Beli AC misalnya 100 juta. Tapi dibilang ke takmirnya, "Tolong Mas, jangan bilang siapa-siapa. Tolong banget bahwa yang nyumbang itu dari saya." Oh ya, siap. Akhirnya berita dia ini ditutup rapat. Jamaah satu hari kaget. Biasanya panas, tato adem. Siapa yang nyumbang AC nih? Ya. AC mahal pula. Ya. Lalu kemudian orang-orang penasaran. Ini siapa yang nyumbang AC? Akhirnya berita yang nyumbang AC itu terbongkar. Ya, terbongkar. Akhirnya orang pun memuji, "Masya Allah, fulan memang orang yang karim, gak pengen diketahui bahwa dia yang nyumbang," dan sebagainya. Maka ketika seandainya kita dipuji oleh manusia dan kita tidak meniatkan mencari pujian itu, tapi kita mendapatkan pujian tersebut, maka Rasulullah menyebutkan tilka ajulu busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang muslim. Jadi bicara pujian, pujian itu enggak 100% negatif. Kalau kita dipuji dalam keadaan kita tidak mencari pujian, maka itulah yang disebut oleh Rasulullah tilka ajulu busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Tapi kalau orang itu betul-betul cari pujian, hati-hati, ini sudah masuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah paradoks, sebuah ujian antara ikhlas dan riya, ya. Kita kembali kepada masalah yang tadi, masalah husnul khatimah. Masuk ke slide berikutnya Mas, tentang matriks kesaksian diambil dari kisah dua jenazah, ya. Rasulullah satu hari pernah berkumpul bersama dengan para sahabatnya. Ketika sedang bersama para sahabat, ya, lewat jenazah, ya. Lalu Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat. Kemudian setelah itu muncul jenazah berikutnya lewat tuh. Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat. Para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan wajib, wajib?" Maka ternyata dua jenazah ini punya nasib yang berbeda. Jenazah pertama orang yang soleh, ramah, tidak sombong, gemar berbagi. Bagaimana reaksi masyarakat ketika dia meninggal dunia? Masyarakat manusia memuji kebaikannya. Orang-orang menangisi kepergiannya. Maka Rasulullah mengatakan wajibat, wajibat. Maksudnya wajib baginya bahwa dia berhak mendapatkan surga. Berbeda dengan jenazah yang kedua, di mana dia semasa hidup orang yang gemar melakukan perbuatan keburukan, melakukan ghibah, melakukan namimah, memprovokasi masyarakat, menjadi pemecah belah. Ketika dia meninggal dunia, kesaksian masyarakat bagaimana? Di masyarakat mengatakan alhamdulillah, public enemy-nya udah enggak ada. Tahu public enemy-nya? Musuh masyarakat, sampah masyarakat. Maka pilihan kita hidup dalam dunia cuma dua, menjadi sampah masyarakat atau menjadi pahlawan di tengah masyarakat. Menjadi hero atau menjadi zero, itu pilihannya. Maka orang kedua ini masyarakat reaksinya bagaimana? Alhamdulillah, public enemy udah gak ada, ya. Maka Rasulullah mengatakan wajibat, wajibat. Maksudnya wajib baginya, dia berhak untuk mendapatkan surga, mendapatkan neraka. Kenapa? Karena manusia, sekali lagi, ini tetap menjadi parameter. Sebagaimana Rasul mengatakan antum syuhada Allah fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Ya, kalian adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi ini. Fulan gimana? Oh, fulan baik. Fulan gimana? Fulan ini enggak bagus. Fulan gimana? Fulan saleh. Fulan gimana? Fulan toleh. Kalian itu saksi. Maka dari itu apa yang dibicarakan manusia saat kita tiada, ini merupakan salah satu indikator, salah satu pertanda tentang tempat kembali kita di mata Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke slide berikutnya tentang blueprint legacy keabadian. Ya, ketika kita hidup di dunia, maka sungguh ada istilah pepatah yang pernah kita pelajari waktu kita duduk di bangku SD. Gajah mati meninggalkan belang, ya. Harimau mati meninggalkan gading. Pernah enggak lihat harimau bergading? Hah? Enggak pernah ya. Enggak pernah. Saya juga enggak pernah. Maka berarti peribahasanya kebalik. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Iya. Pertanyaannya, apakah manusia akan kalah dengan gajah dan harimau? Tidak. Maka apa yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia, itulah yang disebut sebagai legacy, tinggalan kita. Maka bicara tentang legacy, maka ada satu kata yang wajib kita pahami bersama tentang hakikat seorang muslim. Orang muslim itu punya konsep. Konsepnya apa? Usia boleh berakhir, tapi pahala harus terus mengalir. Itulah legacy. Seandainya Allah wafatkan kita hari ini, siap gak? Pak Di, Budi, siap gak? Seandainya Allah wafatkan kita hari ini, ini hari spesial loh, hari Jumat. Orang yang diwafatkan oleh Allah di hari Jumat itu merupakan satu di antara sekian banyak tanda tentang kehusnul khatimah. Siap enggak seandainya hari ini kita dipanggil oleh Allah? Ayo, berat ya pertanyaannya. Nek siap, Bapak yang udah mengatakan sendiri ya, siap ya. Aku enggak tanggung jawab loh. Ya siap benar. Siap. Oh, ini agak beda di sini. Siap kata ya. Kalau saya tanya di masjid-masjid lain, siap mboten? Waduh, enggak siap. Jawabannya kenapa enggak siap? Amalannya enggak cukup. Belum cukup. Yaudah, nanti setahun lagi saya tanya lagi. Setahun lagi saya tanya, siap enggak? Enggak siap juga. Setahun lagi saya tanya lagi, siap enggak? Lo siapnya kapan? Iya kan? Maka dari itu, seandainya Allah wafatkan kita hari, pertanyaannya adalah legacy apa yang sudah kita siapkan? Ya, tinggalan apa yang sudah kita tinggalkan? Maka dari itu, lihatlah kisah Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di surat Asy-Syu'ara ayat ke-84. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang akan datang setelahku. Maka Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini, dan Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Jarak antara kita dengan Nabi Ibrahim itu ribuan tahun. Setiap kita bersolawat mesti menyebut nama Nabi Ibrahim, ya enggak? Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka dari sini ini menunjukkan di antara legacy yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim menjadi buah tutur kata yang baik setelah tiada. Maka ini merupakan bagian sebagian dari yang namanya happy ending. Maka dari itu, apa yang melekat pada diri kita itu bisa menjadi legacy. Contoh anak kita, slide selanjutnya mas, ya anak kita, bagaimana anak kita bisa kita tempatkan pada persimpangan legacy. Anak kita sebagai saksi hidup, ya. Anak kita sebagai saksi. Tadi rumusnya apa? Happy ending rumusnya adalah bagaimana orang dikatakan happy ending ketika dia, bagaimana dia mengakhiri hidupnya dan apa kata orang atas dirinya. Dan anak kita bisa menjadi saksi hidup tentang kita sebagai orang tuanya. Bagaimana kita mewariskan legacy melalui keturunan, yaitu dengan cara mendidik anak-anak kita. Ada dua pilihan. Kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik, atau kita biarkan anak kita tanpa pendidikan, tanpa pengasuhan, dibiarkan begitu saja. Maka di antara pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita adalah pendidikan agama. Ya, ini kuncinya. Di zaman sekarang, keinginan-keinginan kehidupan itu banyak. Orang pingin anaknya pinter ini, pinter itu, dilesin macam-macam, ya. Tapi lupa tentang pendidikan agama. Apalagi zaman sekarang, kurikulum sekarang, muatan materi agama itu udah semakin minimalis, ya. Maka tidak salah ketika fenomena zaman sekarang, sekolah-sekolah negeri itu kekurangan murid. Yang ramai sekolah boarding school, pondok pesantren, Islamic school, sekolah yang plus-plus begitu, ya, IT-IT begitu. Kenapa? Karena muatan agamanya lebih banyak. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu, sekolah yang jadi favorit sekolah negeri, ya. Maka dari itu saya termasuk orang memang dididik dengan pola itu. Saya masih ingat dulu TK-nya TK negeri, ya. Kemudian SD-nya SD negeri, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya SMA negeri, sampai kuliahnya di Bulak Sumur negeri, semua negeri, gak ada yang swasta. Nah, kemudian setelah itu ternyata zaman berubah, ya, zaman berubah. Maka pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang tetap menekankan pada agama, mendidik dengan pendidikan terbaik, sehingga ketika kita meninggal dunia, pas anak kita mondok, waktunya pulang ke rumah dan kita udah gak ada. Kan biasanya pas liburan anak-anak pondok kan biasanya dikasih kesempatan buat adzan, buat komat, buat jadi imam. Orang-orang bertanya, kok adanya enak yo? Sopo sing adzan? Kok bacaan Qur'annya enak ya, sopo sing jadi imam? Oh, anaknya almarhum siapa? Di sini yang mau saya sebut namanya. Almarhum siapa nih? Saya enggak kenal, ya. Yang saya kenal cuma Mas Daus, ya. Almarhum Daus, ya. Oh, pantesan bapak ayo biyen yo ape onge. Masyaallah. Ngopeni lansia gitu ya. Antar jemput ustad gitu ya. Moko pantesan yo anake yo melu bapake, jatuhnya buah tidak jauh dari pohonnya. Ini adalah saksi hidup bagi orang tua. Beda ketika kemudian suatu hari anaknya dibiarkan tanpa pendidikan. Pas orang lagi ngaji di masjid, pas orang lagi taklim di masjid, ada orang lewat pakai motor knalpotnya dibobok. Orang di tempat saya bilang gondes, ya. Gondes lewat, ya. Ketika ada lagi ngaji, ada suara berisik gitu, orang kan pada riuh di dalam masjid. Iku sopo sing lewat? Anake sopo? Anake Pak Gondes. Ojo Pak Dawus, ojo, tadi Pak Dawus sudah kasih contoh. Anake Pak Gondes. Oh, pantesan bapake yo kaya ngono, ya. Maka celaan itu akan turun kepada orang tua, sebagaimana pujian juga akan mengalir kepada orang tua. Maka pilihan kita ada dua. Akankah kita mendidik generasi yang akan memperpanjang usia kita setelah kematian dengan judul happy ending, atau membiarkan anak kita menjadikan kita sebagai bahan celaan setelah kita tiada? Ngeri gak kira-kiranya? Ya, ini dalam pendidikan anak, sekali lagi, kita berada di persimpangan legacy. Anak kita menjadi saksi hidup bagi diri kita, saksi hidup atas kebaikan-kebaikan kita, atau sebagai saksi hidup atas keburukan kita. Maka kalau kita melihat bahwa tema ini tidak sesimpel yang kita bayangkan, kalau kita melihat tema ini punya efek yang tidak mudah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka untuk menempuh jalan menuju akhirat harus ada kompas hati ini. Mas, berikutnya mas, kompas hati bagaimana kita menempuh jalan menuju ke alam akhirat. Bagaimana dalam hidup kita harus seimbangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang seimbang, ya, sesuatu yang seimbang. Kalau nggak seimbang nggak bagus. Kalau orang makan manis terus, baik nggak kira-kira? Nggak baik. Kalau orang makan asin terus, baik nggak kira-kira? Baik nggak? Nggak baik juga. Yang bagus bagaimana? Seimbang, di tengah-tengah. Sama juga, bagaimana kita dalam menempuh sisa usia kita, kita padukan antara al-khauf dan roja. Al-khauf ada rasa cemas, rasa takut. Takut kalau kita mendapatkan su'ul khatimah. Ar-roja adalah harap. Kita berharap akan rahmat Allah, berharap agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Maka ini dua ini harus kita jaga dalam hidup kita. Antara khauf, takut dan roja. Sebagaimana Al-Quran, cara dan metode Al-Quran dalam memotivasi manusia itu pakai metode ini juga. Bagaimana Allah menciptakan surga supaya manusia berharap surga. Bagaimana Allah menciptakan neraka supaya manusia takut kepada neraka. Inilah kemudian indahnya yang namanya keseimbangan dalam kehidupan. Maka dulu sampai kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, sampai beliau menangisi dosa-dosanya sambil mengatakan yang paling kutakutkan adalah su'ul khatimah. Ini beliau mengedepankan khauf. Rojanya bagaimana? Beliau terus beramal soleh. Jadi dua ini harus seimbang. Gak boleh kita terlalu takut. Aku takut su'ul khatimah, tapi diajak ngaji ragelam. Ini sesuatu yang aneh. Ya, aku pengen melebu surga, ya, tapi dia diajak ngaji gak mau. Maka ini artinya belum imbang. Jadi ini yang harus kita lakukan, yaitu kita mengkalibrasi hati kita, menyeimbangkan antara khauf, rasa takut, dan juga ar-roja, itu rasa harap. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang kematian. Slide selanjutnya, Mas. Diibaratkan laporan keuangan. Maka kematian itu diibaratkan adalah rangkuman transaksi. Laporan keuangan biasanya kan ada debit kredit gitu ya. Ya. Akhir kehidupan kita, kalau kita mati, ibaratnya kita lagi tutup buku ya. Lagi tutup buku, dilihat neracanya gimana. Dilihat laporan keuangannya bagaimana. Jadi yang namanya husnul khatimah itu bukan sesuatu yang kebetulan. Husnul khatimah bukan insiden acak, tidak. Tetapi husnul khatimah adalah kesimpulan logis dari setiap transaksi yang sudah kita lakukan. Ya, gak mungkin kita minta sama Allah, ya Allah, aku minta agar aku diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, tapi kita gak mau beramal soleh. Ini gak logis ya. Karena husnul khatimah adalah ibaratnya orang ketika tutup buku, dan itu merupakan kesimpulan logis atas setiap transaksi yang kita lakukan. Karena hidup manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi itu intinya adalah transaksi kehidupan. Gak ada gratis ya jamaah ya. Hidup ini gak ada yang gratis ya. Sebagai contoh, hidup ini diibaratkan kita masuk ke supermarket. Kita masuk supermarket ya. Boleh gak? Karena kita sultan, kita masuk supermarket, kita bilang tuh ke kasirnya, ini di lantai satu ini nilai barangnya ada berapa? 1 miliar. Dijawabnya, udah aku beli semua. Saya mau kirim ke Aceh, ke tempat bencana, saya akan sedekahkan ke mereka. Boleh gak kira-kira? Boleh. Kita masuk supermarket, ambil 1 biji aja ya. Barang murah, 500 perak, 1000 perak. Boleh gak kira-kira? Boleh. Intinya orang hidup di dunia itu kayak orang bertransaksi. Kita masuk supermarket, bebas ambil apa aja, berapapun jumlahnya. Tapi ingat, di ujung sana ada kasir. Kita harus bayar apa yang sudah kita ambil. Maka sekali lagi, akhir kehidupan diibaratkan laporan tutup buku tahunan. Ini merupakan kesimpulan logis. Ada item apa saja di laporan keuangan kita? Ada debit, ada kredit. Debit itu ketaatan, kredit itu kemaksiatan. Di masa muda kita ngapain aja tuh? Ya. Kita foya-foya, kita leha-leha. Di masa tua kita ngapain aja tuh? Kita pas punya jabatan kita korupsi. Ya. Kita mendolimi orang lain. Kemudian di masa kita dewasa kita ngapain aja tuh? Misalnya. Maka ini semua tercatat dengan sempurna di sisi Allah. Sehingga ada yang namanya kesimpulan di akhir dari hidup kita, saldo akhir. Kita plus atau minus ini. Ya, plus atau minus ya. Dan yang lebih mengerikannya adalah dari laporan keuangan kehidupan tadi ada laporan yang bersifat berulang. Perbuatan yang bersifat berulang. Disitulah akan ditarik benang merah bagaimana kita akan mengakhiri hidup kita. Maka seseorang atas akan diwafatkan di atas kebiasaan yang paling sering dia ulang. Ya, kira-kira kalau kita udah tahu konsepnya begini, ada nggak diantara kita yang mengatakan bahwa Allah mendolimi hambanya? Nggak ada ya. Allah gak mendolimi hambanya sedikit pun juga. Kitalah yang mendolimi diri kita. Kita yang nabung, kita yang juga menuai hasilnya. Allah gak dolimi kita. Jadi jangan sampai katakan kok bisa ya dia su'ul khatimah padahal dia dulu rajin sholat dan sebagainya. Yang nampak di mata kita sholatnya. Mungkin dia punya keburukan yang dia sembunyikan, yang dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dia lakukan berulang, inilah yang mengantarkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Maka dari itu Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Keputusan di tangan kita, kendali di tangan kita, kontrol di tangan kita. Kita mau istiqomah atau kita mau bermain-main terus menerus ya. Maka sekali lagi kalau kita kerjaannya ngaji tiap hari, otomatis yang terlampir di laporan keuangan kehidupan ngajinya kita terlampir terus enggak? Hari Jumat pagi ngaji, Jumat siang ngaji, Jumat sore ngaji, Jumat malam ngaji. Mungkin enggak kita diwafatkan oleh Allah nanti dalam keadaan ngaji? Iya. Pas lagi pengajian begini kok ono yang turu, ono sing turu ya. Dibangunin, Pak. Pun rampung ngajiannya, lu kok bablas, indah nggak kira-kira? Hah? Indah banget ya. Maka dari itu kemudian sekali lagi kematian hanyalah rangkuman transaksi. Nah kita masuk ke slide berikutnya yang dinilai oleh Allah. Setelah itu adalah bagaimana kita mengakhiri garis akhirnya. Mas geser mas, mengakhiri garis akhirnya. Halo, halo, mas. Oh, tak kira tidur, mas. Kalau tidur, saya cek dulu, 12 orang lagi, mas. Asya. Asya Allah. Jangan, jangan, bilang usul khatimah. Usul khatimah, ya. Tapi belum nikah, mas, ya. Saya doa, kita doakan sulit segera menikah. Amin. Kasihan, biar dia nikah dulu, baru usul khatimah. Kalau belum nikah dah husnul khatimah rugi ya. Ya. Baik, yang dinilai oleh Allah adalah apa? Garis akhirnya. Saya contohkan di sini ada sebelah kiri di sisi sebelah kiri ada dua orang. Yang saya contohkan yang satu santri, yang satu preman. Ya. Kita tahu santri kan kerjaannya masya Allah tahajud, puasa, baca kitab, baca Quran dan sebagainya. Kemudian ternyata di akhir hayatnya dia itu mengisi akhir hayatnya dengan keburukan. Dia jadi preman. Kemudian yang berikutnya ada preman. Dia kurang ajar banget. Tidaklah ada keburukan melainkan dia sudah lakukan semuanya. Wis ngerti gitu. Ya. Mau dosa terkait dengan apa? Dengan mabok, mendem, madat, madon, main, ngerti kabeh. Ya. Di akhir hayatnya dia menjadi ahli ibadah. Maka yang dilihat oleh Allah kira-kira titik startnya atau titik akhirnya. Titik akhir ya. Ya. Maka dari itu sekali lagi, masa lalu yang kelam itu tidak bisa mendikte masa depan. Seorang mantan preman yang sekarang berjuang menjadi ahli masjid, dia sedang merancang sebuah happy ending yang jauh lebih mulia daripada orang yang sebelumnya berilmu tapi perlahan kehilangan arah. Ya. Maka dari itu tugas kita sekarang adalah gimana kita berada di puncak dari kehidupan kita saat kita berada di akhir dari kehidupan kita. Ya. Tadi santri di puncak, posisi di startnya itu di puncak. Akhirnya gimana? Ngedrop. Yang preman tadi di awalnya dia berada di bawah, akhirnya bagaimana? Di puncak. Ya, kalau kita boleh memilih, kita milih yang mana kira-kira? Lurus gitu ya, di atas gitu ya. Lurus gitu. Tapi sayangnya hidup enggak bisa begitu. Ya, minimal kita di tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah terus jadi baik sampai terus sampai puncak. Itu minimal. Maka yang dinilai adalah garis akhirnya. Dan sekali lagi garis akhir ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Ini ada rumusnya. Ini merupakan akumulasi, kumpulan dari beragam bentuk apa yang sudah kita tabung, apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu slide berikutnya saya berikan contoh tentang anatomi kematian yang indah dari kisah para ulama. Contoh, saya kisahkan kisah Mujahid bin Jabbar ya, yang diwafatkan oleh Allah. Sejarah mencatat wafat saat bersujud panjang dalam sholatnya. Sujud suwi banget ya. Kayak kalau kita sujud suwi banget tapi turu gitu ya. Kalau ini sujud suwi banget tapi meninggal dunia, ya Allah Akbar. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Saya contohkan lagi kisah Abdurrahman bin Abban. Beliau wafat sesaat setelah melangkah masuk ke masjid untuk sholat duha. Sholat duha wajib apa enggak kira-kira? Tapi dia jaga sholat duha. Saat dia masuk ke masjid baru mau sholat duha, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebiasaannya, karena kebiasaannya begitu. Kemudian Yahya bin Ammar, saya contohkan, menutup usia di tengah majlis saat menafsirkan surat Al-Qiyamah. Karena memang punya kebiasaan mengajarkan ilmu, mengajak manusia ke jalan kebaikan, mengajarkan Al-Quran ya. Maka menutup usia dengan cara yang sama dengan transaksi yang biasa dilakukan tiap hari. Tadi kita bayangkan ya, hidup kita diibaratkan kumpulan laporan keuangan kehidupan. Ada transaksi yang terus berulang. Transaksi yang terus berulang itulah yang akan menentukan bagaimana kita akan meninggal dunia. Kemudian saya contohkan juga Abdul Hamid Al-Kaski. Beliau wafat pada rakaat kedua sholat Jumat ya. Setelah mandi dan memakai wewangian di awal waktu ya. Berangkat sholat Jumat, berangkat gasik ya. Berangkat gasik jam berapa? Jam 11 telat Pak. Di Masjidil Haram jam 11 itu di jalan kita sholatnya ya. Jam 7 kegasian juga Pak. Baru suruk masalahnya ya. Bahkan banyak orang saya dapatkan ya, dia berangkat sholat subuh ya, itu sudah diniatkan di hari Jumat, sekalian sholat Jumat ya, sholat Jumat ya. Terus kalau kebelet bagaimana? Alhamdulillah kalau di Masjid Nabawi, kalau misalnya kita keluar jam 11 ya, itu kan orang gak bisa masuk lagi tuh. Kita bisa minta ke penjaga gerbang, kok aku mau ke toilet, minta kartu. Nanti dikasih kartu, aku masuk, orang yang lain gak bisa masuk, tunjukin kartu, balikin kartunya, kita bisa masuk. Itu bisa pakai cara itu, insya Allah. Jadi bukan berangkat jam 7, jam 4 ya. Jam 4, sholat Jumat ya. Wafat pada rakaat kedua saat sholat Jumat setelah mandi dan memakai wewangian di awal waktu. Maka sekali lagi, masuk slide berikutnya mas, kita bicara tentang hidayah dan rantai keburukan keluarga ya. Kita tahu hidayah itu diibaratkan sebagaimana sebuah cahaya, ya, yang akan bisa menyentuh siapapun juga yang akan, yang apa, yang mencarinya. Tapi ada sebagian orang yang dia terhalang dari hidayah. Padahal hidayah itu diibaratkan sinar matahari, bisa menyentuh siapa saja. Sebagai contoh, di sini saya sebutkan kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut yang memiliki keluarga yang ingkar, ya. Padahal sumber hidayah ada di dekat dengan dirinya. Nabi Adam diuji oleh Allah dengan Qabil, ya, anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, padahal sumber hidayah bersama dengan dirinya. Maka kita bisa melihat hidayah ini mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika orang tua dan lingkungan belum soleh, seandainya kita dilahirkan dari orang tua yang tidak soleh, kita dibesarkan di tengah lingkungan yang tidak soleh, tugas utama kita adalah mensolehkan diri kita. Kalau seandainya kita dilahirkan dari orang tua yang tidak soleh, minimal kita bisa punya, tetap punya pilihan agar anak kita terlahir dari orang tua yang soleh. Itu dia. Jangan pernah terus menyalahkan keadaan, karena kita gak pernah bisa memilih dari orang tua yang bagaimana kita akan dilahirkan. Tetapi kita punya pilihan, anak kita akan terlahir dari orang tua yang seperti apa. Maka dari itu, yang namanya hidayah, hubungan antara hidayah dan rantai keburukan keluarga, maka jangan pernah senantiasa menyalahkan rantai keburukan dalam keluarga. Hidayah itu milik Allah. Kita bisa melihat Asiah tinggal di istananya Fir'aun tetap dapat hidayah, terlepas dari rantai keburukan keluarga. Maka dari itu para jamaah sekalian, sebagai penutup, ya, slide berikutnya, kita seorang muslim punya senjata. Senjata utama untuk menjaga diri kita sampai di garis akhir. Senjatanya apa? Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka di antara doa yang harus kita banyak bacalah doa ini, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa kita harus banyak doa ini? Mengingat beratnya perjalanan akhirat. Berat, ya jemaah. Maka ringankan dengan cara jauhkan lambung kita dari tempat tidur di malam hari, basahi lisan kita, mengistiqomahkan lisan kita untuk membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Sebagai gambaran, Nabi kita Muhammad sudah dijamin masuk surga, dijamin diangkat derajatnya, dijamin dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi Rasulullah terus baca doa ini. Kenapa? Hati manusia, kata Rasulullah, di antara dua jemari Allah, dengan mudah akan dibolak-balikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, slide yang terakhir, layar akan segera ditutup. Ya, layar akan segera ditutup. Semua akan bahagia pada akhirnya jika kita memilih peran yang tepat dengan akting yang ikhlas di panggung drama dunia, dan membiarkan Allah menuliskan skenario terbaik di akhir cerita kita. Maka kira-kira apa yang ingin orang lain katakan atas diri kita saat satu hari kelak nama kita diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sekali lagi, yang namanya husnul khatimah ini adalah rangkuman atas transaksi keuangan kehidupan yang kita lakukan. Maka semoga hadirnya kita di Ma'had Ibadur Rahman ini menjadi bagian dari kita memperbanyak transaksi positif dalam kehidupan kita, ya, di sisa-sisa usia kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan happy ending. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah angkat derajat kita. Semoga Allah solihkan anak keturunan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang yang kita cinta di dalam surga. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian.

0: meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man igtasala thumma atal jumu'ata fasalla ma qudbira lah thumma ansata hatta yafrugha min khutbatih thumma yusalli ma'ah gufira lahu ma baynahu wa baynal jumu'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu dia salat apa yang dia bisa lakukan untuknya, kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadits ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunnah-sunnah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat, kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salati al-jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'i al-khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu amalan yang ringan untuk bisa kita wujudkan, namun dampaknya besar, ganjarannya luar biasa. Rasulullah s.a.w. bersabda berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak akan disuruh, akan dipanggil ya pada hari kiamat, ada tanda khusus bagi mereka, ghurran muhajjalin, mereka dalam keadaan bercahaya, wajah mereka bercahaya ya, kaki tangan mereka bercahaya. Kenapa? Karena bekas wudu mereka. Itulah yang mendatangkan cahaya di hari kiamat kelak. Dan itu adalah kemuliaan. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka dengan meminum di telaga minum-minuman di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sebutkan, man syariba minha syarbatan aw syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Siapa yang minum seteguk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya dia tidak akan merasakan kehausan, dan dia dipastikan akan bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang begitu hebat

wajah yang bercahaya, tangan dan kaki yang bercahaya, karena bekas wudu mereka ketika di dunia. Itulah sebabnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sampai-sampai mengatakan, "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan atau membesarkan cahayanya kelak di hari kiamat, maka silakan dia lakukan. Caranya bagaimana? Dengan selalu menjaga wudu. Dengan selalu menjaga wudu. Ketika batal, dia berwudu lagi. Sekalipun dia tidak hendak sholat. Namun dia berupaya menjaga kesucian dirinya dengan terus menjaga wudunya. Yang kedua, dengan menyempurnakan wudu tersebut. Menyempurnakan kewajiban ketika kita berwudu, menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Contoh misalkan, dia berupaya sebisa mungkin untuk membasuh anggota wudu masing-masing 3 kali. Ini adalah kesempurnaan dalam berwudu. Dengan itu, ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, dengan itu seseorang akan mendapatkan cahaya yang semakin besar di akhirat kelak. Dan itu adalah kemuliaan dan kebanggaan. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ightasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap salat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu Jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: Mutiara Nasihat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, inilah kita di kehidupan dunia. Lemah dan tidak memiliki apa-apa. Terlalu naif bila mana salah seorang di antara kita lalai, kemudian angkuh, tidak mengingat bahwa dirinya sesungguhnya tidak memiliki apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Begitu banyak ayat dan hadis mengingatkan kepada kita tentang keberadaan hakikat seorang manusia di kehidupan dunia ini yang tidak lain adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merenungi hal semacam ini membuat kita terjauh dari sikap sombong atau angkuh, sekaligus mendekatkan kita insya Allah dengan sikap tawadhu', rendah hati, untuk kemudian tunduk selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fatir ayat ke-15. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai segenap manusia. Biasanya kita mendengar ayat-ayat diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka panggilan tersebut tertuju kepada khusus kaum mukminin dan atas nama iman mereka dipanggil. Ternyata ada pula beberapa ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, berseru kepada semua makhluknya, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua itu fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah. Kalaulah kemudian kita menilai baik orang lain atau menilai diri kita sendiri sebagai orang yang kaya, memiliki tumpukan harta, memiliki jabatan dan kekuasaan, memiliki popularitas dan pengaruh yang besar, tetapi sesungguhnya kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua sadar bahwa di kehidupan dunia ini kita hanya sesaat, sebentar saja. Andai pun kita kaya karena memiliki banyak harta, maka harta itu tidak akan mengabadikan kita hidup di dunia. Orang yang kaya sekalipun, sekelas Qarun misalnya, atau para raja, Fir'aun kah, Namrud kah, Heraklius kah, atau siapa saja, seorang pangeran, seorang raja, seorang ratu, semuanya, kekayaan, kekuasaan, dan kepemimpinan mereka tidak mengabadikan mereka hidup di dunia ini. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil manusia, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai segenap manusia, kalian semua sejatinya para fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya lagi maha terpuji. Subhanallah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kita bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mencabut apa yang kita miliki karena itu memang milik Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sekejap mata saja, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mencabut semua anugerah yang dilimpahkannya kepada kita, maka itu pasti akan terjadi. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah itu, bila Allah menghendaki sesuatu terjadi, cukuplah Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua di dalam ayat yang mulia ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, di desa, di kota, terpelajar, bukan terpelajar, titelnya sederet atau tidak bertitel sama sekali, ganteng, cantik, atau tidak rupawan sama sekali, pakaiannya compang-camping atau stylish, semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, bersifat sementara. Allah tegaskan, wahai manusia, kalian semua fakir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Kemudian bisa dilihat ayat berikutnya, masih di surat yang sama, surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadid. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Allahu Akbar. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kalian semua dan Allah akan menggantikan dengan makhluk-makhluk lain yang baru. Dan itu sama sekali bukan berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seakan-akan menampakkan kekuasaannya, kebesarannya, kerajaannya, kekuatannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk menyombongkan kekuasaan Allah karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya. Karenanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman nazgugat terhadapku pada salah satu dari keduanya, aku akan masukkan ia ke dalam neraka. Subhanallah. Kalau Allah jelas wajar dan berhak untuk sombong, untuk angkuh, untuk merasa memiliki semuanya karena memang demikian adanya. Adapun kita, belum lama pandemik ini menyapu bersih seluruh bagian bumi. Tidak satu tempat pun yang tidak terjangkit dengan virus ini. Apa yang terjadi? Orang yang kaya raya sekalipun, orang yang paling berkuasa di wilayah negara manapun, orang yang paling pandai sekalipun, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menumbangkannya dengan satu makhluk yang bahkan tidak terlihat dengan kasat mata. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Kita bukan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 16 dan 17 surat Fatir ini menyatakan dengan tegasnya, "Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Jika Allah berkehendak, Allah akan melenyapkan kalian semua, Allah akan menghapus kalian semua, dan Allah akan menghadirkan makhluk lain untuk menggantikan. Allah akan menggantikan makhluk yang baru, manusia yang lain. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ. Dan itu semua sama sekali bukan berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadinya belum pernah ada sama sekali, bahkan belum pernah terlintas dalam benak siapapun, ternyata kemudian Allah menciptakan baru, maka pasti sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus yang sudah pernah Allah ciptakan, kemudian Allah mengganti dengan manusia baru yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Karenanya hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa ingat bahwa kita ini meskipun kita memiliki apa yang kita rasa miliki, itu semua titipan Allah Azza wa Jal.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

0: Amin.
1: Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak kita, Bapak Ketua ya, Pak Saifullah, Pak Muhammad Saifullah, tentang kiat-kiat agar kita istiqomah. Kadang kita sudah berniat, sudah bertekad, bahkan ada sebagian orang yang awalnya dia kokoh dan kuat, tiba-tiba bisa saja miring, condong. Dan kadang ada juga yang akhirnya berguguran di tengah jalan. Ada yang berpaling ke belakang, waliyahzubillah. Lalu apa kiat kita biar tetap teguh di atas agama ini? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang pertama yaitu berdoa meminta kepada Allah diberi keteguhan. Kenapa? Karena hati kita ini Allah yang menguasainya, Allah yang membolak-baliknya. Maka minta seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqalli, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Minta kepada Allah. Wa ya musarrifal qulub. Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia. Sarrif qalbi ila ta'atik. Palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sering membaca doa itu. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang nabi, rasul, dapat wahyu, beliau saja berdoa dengan doa itu. Minta keteguhan, apalagi kita ini yang banyak dosa, bahkan gudangnya dosa, yang lemah imannya. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita beriman, tidak mungkin kita bisa mendapat hidayah dan petunjuk. Maka minta kepada Allah. Kemudian juga jangan lupa, masih doa ya, jangan lupa doa, mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan Mu'adz bin Jabal, juga seorang anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa, sangat dekat dengan anak-anak muda dan juga tentunya orang-orang tua. Tapi rata-rata yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak-anak muda. Yang tua mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ada beberapa orang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Hai Mu'adz bin Jabal, janganlah engkau tinggalkan setiap di penghujung salatmu, atau sebagian ulama memahami setelah selesai salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu itu, "An la tada'a," jangan engkau tinggalkan, "fi duburi kulli salah," di penghujung setiap salatmu, "antakula," engkau mengucapkan, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika," 3 kali. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. "A'inni ala zikrika wa syukrika," bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. "Wa husni ibadatika," bantulah aku untuk memperbagus, memperbaiki, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Jadi kita harus selalu berdoa meminta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wahai saudara-saudariku, selalu berusaha untuk mengikhlaskan hati kita. Buang, campakkan harapan-harapan pada makhluk, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk mendapat menjadi terkenal, keinginan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi dari ibadah kita, dari agama kita. Karena hanya orang-orang yang ikhlaslah yang bisa istiqomah. Orang-orang yang mengharapkan sanjungan pujian, kedudukan di hadapan manusia, hanya sebentar saja dia akan berubah jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nabi Yusuf alaihi salam, seorang pemuda, digoda oleh wanita yang cantik, seksi, tuan dia lagi. Tuan dia, dia waktu itu posisinya sebagai budak, pemuda. Bagaimana geloranya seorang pemuda? Paling tampan lagi. saking tampannya di masa itu ya, di antara nabi di masa itu tentu Nabi Muhammad SAW lebih tampan. Saking tampannya Nabi Yusuf itu, kan ada di dalam surat Yusuf itu, baca Bu ya, saking tampannya sampai-sampai wanita-wanita itu ketika Nabi Yusuf lewat alaihi salam, mereka sedang memotong buah, tidak sadar mengiris tangannya. Begitu gantengnya, tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga majikannya, tuannya yang sudah punya suami, suaminya punya pangkat gubernur waktu itu di Mesir, Aziz Mesir, Aziz itu gelar, ketika itu memimpin Mesir dia. Bersoleh dia, berhias dia, diajaknya Nabi Yusuf alaihi salam untuk berbuat dosa, untuk serong. Ma'adallah. Nabi Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah selamatkan karena dia ikhlas. Makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dia, dia tidak tergoda dia. Dengan wanita dan pemuda pula di puncak kepemudaan, gagah, perkasa. Apalagi yang kurang? Tetapi karena di hatinya selalu ada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhkan dia. Jadi harus ikhlas. Dan ikhlas itu yang paling berat. Dahulu salah seorang ulama kita ada yang mengatakan yang paling berat di dunia ini, dalam kehidupan ini, adalah ikhlas. Entah berapa kali aku mencampakkan riya dari hatiku, maka dia tumbuh lagi dalam bentuk yang lain. Lawan dari ikhlas adalah riya. Berusaha dia campakkan, tapi tumbuh lagi dalam bentuk yang lain. Itu ulama yang mengatakan. Bagaimana dengan kita? Jadi berusaha untuk ikhlas. Yang ketiga, amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu juga kiat untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita wa idzal ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima." Walau annahum fa'alu, dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, ma yu'adzuna bihi, apa yang diajarkan, apa yang diwejangkan, apa yang dipetuahkan, apa yang dinasehatkan kepada mereka, ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Kalau mereka amalkan yang diajarkan kepada mereka, kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan lebih meneguhkan mereka. Ashad, kuat. Lebih tathbit, meneguhkan, mengokohkan. Jadi supaya kita itu teguh di atas agama, istiqomah, amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Selain Allah berikan keteguhan, juga Allah berikan pahala yang besar dari sisinya. Wala hadainahum siratan mustaqima. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan bimbing dia kepada jalan yang lurus. Itu janji Allah di Al-Qur'an. Harus yakin kita. Kalau mau kita mendapatkan kebaikan, kalau mau kita menjadi lebih istiqomah, kalau mau kita selalu diberi petunjuk bimbingan dari Allah, amalkan ilmu yang kita pelajari.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan

sebuah nasihat. Semoga ini bermanfaat bagi saya, bagi Anda, dan kita semuanya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah fisiknya. Lalu mereka tumbuh hingga fisiknya semakin kuat dan semakin sempurna. Kemudian Allah kembalikan menjadi lemah, semakin lemah dan terus melemah hingga tiba waktu kematiannya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah dialah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kalian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kalian sesudah kuat lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Itulah diri kita. Awalnya fisik kita lemah, indera kita lemah, kemampuan berpikir kita lemah. Lalu Allah berikan kesempurnaan setahap demi setahap, hingga Allah jadikan kita sebagai manusia dewasa yang kekuatan dan indranya berfungsi lebih baik. Di saat itulah kita bisa merasakan aneka kenikmatan dunia ini dengan maksimal. Semua terasa maksimal. Warna terlihat indah dengan maksimal. Suara terlihat jelas dengan maksimal. Kita mengkonsumsi apapun terasa sesuai dengan rasanya secara maksimal. Namun ini tidak berlangsung selamanya. Kesempurnaan itu waktunya terbatas. Kekuatan kita berangsur-angsur melemah. Kemampuan indera kita berangsur-angsur menurun. Gigi yang saat ini bisa mengunyah makanan dengan baik akan tiba masanya mulai banyak yang sakit, berlubang, bahkan copot. Kita tidak bisa lagi mengunyah dengan nikmat. Indera pengecapan yang saat ini bisa merasakan aneka makanan dengan baik, asin terasa asin, gurih terasa gurih, manis terasa manis, akan tiba masanya semua menjadi terasa pahit. Selera makan menjadi hilang, selera makan berkurang. Fisik yang kini masih sehat dan kuat bisa diajak jalan-jalan, bersepeda jauh, bisa berenang, akan tiba masanya semakin menurun, sehingga kita hanya bisa berada di rumah. Artinya kemampuan kita untuk menikmati dunia sifatnya sangat terbatas. Meskipun kita masih hidup, meskipun fasilitas itu ada di sekitar kita, namun bagi seorang mukmin, kemampuan mereka dalam merasakan kenikmatan itu tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik dan indranya, karena mereka memiliki sumber kenikmatan yang lebih abadi. Itulah kenikmatan batin, kenikmatan yang dirasakan karena pengaruh iman, kenikmatan karena kedekatan mereka dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Zat yang Maha Kuasa, kenikmatan karena kita bisa merasa dekat dengan kalam-kalam yang Dia firmankan, yaitu Al-Quran. Itulah kenikmatan di saat kita tenggelam dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Dan itu kenikmatan yang jauh lebih abadi dibandingkan kenikmatan fisik. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengutip perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha la yadkhul jannatul akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Dan surga dunia yang beliau maksudkan adalah indahnya iman, nikmatnya ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.